Yosef Matthew bagi 9 ayat 35 sampai bagi 10 ayat 8. Saint Matthew bagi 9 ayat 35 sampai bagi 10 ayat 8. Lalu tu taut budak kita berlambar 13 ngau 14. Lambar 13 ngau 14 berbuat penyanggup baru kita. Nyalai datuk kedeka maca gentran Injil tu. Jesus berjalai kiak-kiak nemuai ngagai semua negeri tiap sai ngau tumpuk rumah. Ia ngajar dalam balai gempuruk seda nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman kurang terkena mayuh macam penyakit ngau pemedis. Lebuah ia medak tugung orang mayuh. Ia sinu hati medak seda. Laban seda mayuh pengirau lalu nak nemu daya. Pakar aban berdua setiap orang ibun. Nyalai kuya berjaku ngosirak murid ya. Utai tidak tahu amat mayu. Tang tubuh orang tengah tahu mimit. Bersampi ngakai ya tiba-tiba umai. Awak kuya ngasuh mayu lagi orang tahu berumai ya. Bagi 10 ayat 1. Jesus ngangau ke murid ya 12 iku. Datai ngakai ya. Lalu mereka sedap kuasa kena muruan tu, ngau kuasa kena nyuman ke semua macam penyakit ngau pemedis. Tu nama sedap Rasul 12 ikutnya. Ia diterubah Simon, kaya dikumai Peter, ngau Andrew menjadi ia. James ngau menjadi ia John, anak Zebedee. Philip ngau Bartholomew. Thomas ngau Matthew, di pengumpul cukai. James anak Alpheus, ngau Thaddeus. Simon orang Canaan, ngau Judas Iscariot, orang tinjual Jesus. Sida 12 ikunya, diasuh Jesus berjalai. Lalu kuya mesan sida ngajaku, kita anang berjalai ke benua bangsa bukai. Lalu anang megak tamak ke negeri Samaria. Tang kita berjalai ngagai orang Israel tiba ke bedua setia lenyau. Angkat lalu merita ke jakutu. Perintah serga nyau semak. Suman korang tersakit. Hidup korang tidak mati. Asuh tuci orang tersakit. Lan lalu buru antu. Ngau nadai berbayar kita dah nyambut. Ngau nadai berbayar mengok kita patut meri. Kita anak maik duit emas, pirak, takong kerajuk. Lebuh kita berjalai, anak maik kambut tidak kena orang miskin, tak ke baju kena bergari. Anak maik kasut tak ke tungkat. Orang tidak bekerja, patut diberi utai tidak kena ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa ayat 35 terbaca kita. Saint Matthew nyimpul batang pengawak terde kerja Tuhan Jesus. Lalu tu tau dibagi kita ngare tiga bagi. Keterubaya, ejak merita ke Injil tau ke berita mana. Kedua, ngajar orang. Lalu ketiga, ngerai korang tersakit. Nyala dia tu kemai kita berhati ke pengawak tiga bengkah tu ke dekerja Tuhan Jesus ngau dalam lagi. Ia tik terubah, pengawak Jesus ia nyadi seruan di mai berita mana. Lam jaku orang putih tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel. Tidak salian kita ngena jaku Injil. Pengawal seruan ianya ia mai berita teka pesan hari raja. Lalu Jesus tu meh orang temai pesan teka berita hari Allah Ta'ala. Seruan tu orang temai utai ti bendar serta nusui utai ke ditemu serta dikarap ke ya. Kita nda boleh nyari seruan Allah Ta'ala. Nanti kita nda harap kutai ti ditusui kita je bendar. Teka amat. Mensia berguna ke pemendar, lalu berita tidak sesuai eklesia atau ke gereja, mesti berita tidak tetap serta benar pasal Allah Ta'ala.
Kemayar itu, maya benar mensia nyolenyau pengharap buatlah talong, tak kebutai ti benar. Sidak limpang, laban kena pujuk pemulak ti diberi dunia. Lalu tu ti dikarap kesidak, lu dikumbai utai ti benar. Tuan Jesus datai ke dalam dunia tu, awak kena usui utai ti benar pasal Allah talong. Jesus ngajar kita utai ti benar pasal penghidup, lalu jalai kita patut ngatur penghidup kita netih ke peneka Allah Ta'ala. Jadi kedua, pengawak Tuan Jesus yang ngajar pasal Allah Ta'ala, ukai muti ngau jakuk ya, tang kelebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak ti nusui berita mana, ngai jadi temu muti ngau pengawak nusui aja. Kita megak mesti nunjuk ke jalai berita mana tu, tau pulai ke penguntung ke penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengharap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat terkeguna ada kita itu nunjuk ke contoh bergaya penghidup kita empu. Pengharap Kristian menjadi ukai pengharap tempatan dikimpin ke kita nak jalai berkelakar terkebelabang penemu dengan orang. Debate terkau argument menyikur putih. Tang patut ditunjuk ke dalam ulah ngau pengawak kita. Jadi itu jauh bisa lagi hari kelakar kita. Orang tetuci, ianya orang tialai Kristus, mandang ke diri lagi hidup biak baru dalam penghidup ya. Tiap ikut kita patut ngajar orang pasal pengharap Kristian. Lalu tu patut menggawak di kerja kita, ukai ngau jakuk kita aja. Tang ngau gaya ulah, ngau contoh, tidak tunjuk ke kita. Kau boleh ada pedak, takut ada perhati ke orang. Orang tu kaya Kristian, nadai jalai bukai, nemu pasal pengharap kita. Kelimpah hari tu medak gaya ulah kita, tu bergulai ngau sedak. Kita tu meh menjadi, nyadi kebub kudus. Tu boleh dibaca orang tu kaya Kristian. Lalu ketiga, pengawak Tuan Jesus ianya ngerai ke orang. Berita mana kedebaik Jesus, ukai mutik temu ngajaku aja. Tang disukung ngak pengawak megak. Ketik kita berarti ke Injil, dia kita medak Jesus, ngenak masa timayu hagi ngerai kurati sakit. Meri orang telapar makai, serta ngelantang kata orang titusah, area ti mutik berjaku, ngajar pasal lah talang. Berita mana ti ditusui Tuan Jesus, pulai kenyadi penyinu, pemanah, pengerindu, pengasih di depandang ke ya. Baulah nge pengawak ya. Kita nyadi orang Kristian di benar, lebih penghidup kita udah ngayan ke pengerindu Allah Ta'ala. Ayat 26, nusui pasal pengasih Tuan Jesus ke Mesia di guna ketulung ya. Jesus tu mehurang dipenuh oleh pengerindu nge penyinu ke Mesia. Serta kelebih lagi ke orang tiba ke berduas kena tahu orang ngiring. Penyenuk Jesus tu, ukai penyenuk ti mabuk. Tang penyenuk ti datai dari penghabis pendalam hati ya. Jesus penuh oleh penyenuk ngau pengasih ke orang ti sakit. Ti tusah, tak ke ngulit. Ti lapar serta merinsok. Ngau megak ke orang ti irau serta takut. Bawa ayat tu, Jesus sinuk benar ke mensia mayuah ke keran ke demu Allah Ta'ala. Tang bala pengajar pengharap, pengajar adat, orang judah, menyak-menyak, nak boleh nulung sidak. Bawa ayat 37, ngau 38, Jesus madah, utai tidak ketau mayu aman. Tang tubuh orang tidak ketau mimit. Bersamping, ayo tiba-tiba umai, awak kia ngasuh mayu lagi orang ngetau berumaya. Utai ti disebut Jesus itu menjadi ianya siti penemu ti penghabis yang besar reti maya nyak-menyak. Laban tu terang nunjuk ke jalai Tuan Jesus medak kita mensia. Taka bala periman mayu maya nyak. Bala orang perisi medak mensia mayuhnya bakal reti ampok ti dekat dibuai serta ditunu dalam api neraka. Tang Jesus medak orang mayuhnya bakal reti padi mansau ti patut diketau serta diselamat.
Menjadi Jesus rindu sayau serta bunuh kita manusia. Lalu tu meh kebuah ia datai nyelamat kita. Lebuah ia berjalai ke pengawak ia 2000 tahun tiuda. Jesus muti berjalai di benua Palestine. Lalu manusia temen yang kejar ia pun tak mayuh megak. Tang tajap ia Jesus dekat ke semua manusia di serata dunia tu bisi peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala kena pandang ke ia dalam anak tunggal ia Jesus Kristus. Tang bala manusia terjauh di sebelah sukut dunia, nadaulah mendiang ke berita mana atau ke Injil tu. Nanti kita kuda nemu Injil, ndak sedia merakot tasiak ngob jalai jauh. Mai Injil tu ke berita mana agak sidak. Tu mah kebuah Jesus milih pala rasul ngemurid ya. Lu nyuruh megak ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung mereka ke Injil, bala tiap-tiap ningo Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8, Jesus nerang ngaga bala rasul ya 12 ikut tugas kepatu de kerja sidak. Lebuah yang irum ke sidak berjalai nampung pengawak ya. Jesus milih sidak 12 awak kenyadi rasul ya. Serta nampung pengawak ya lebuah yang ninggal ke dunia tu setelah pulai ngaga mulia ya. Lebuah kita berarti kebala kepilih Tuhan Jesus. Dia kata mendak sira tu orang biasa. Sira tu ke orang tikaya, tiba pangkat, atau ketinggi pelajar. Jesus milih orang ukai muti gaya orangnya maya ya ti milih sida, tang gaya orangnya jemah ilok. Lebuh ya udah ngajar serta melatih sida. Menyadi nadai milih sapa mekitai. Nama kita dekat meri diri tak nyerah ke dirimpu ngakai Tuhan Jesus. Ia boleh mengenak kita mai mulia ke ia. Jesus ngangau milih senuduh kepala rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar area. Reti jakuk rasul ianya orang tak dikirum ngari ke. Orang tak dikirum ngari ke. Bala rasul Tuhan Jesus tu meurang ke dikirum ngari ke Jesus. Serta meritau ke pasal Jesus ngakai orang bukai. Pengawak tidak kerja sidak sebaka dengan pengawak kuda ada kerja Tuhan Jesus. Tang mayanya Tuhan Jesus nyuruh sidak mutik merita ke Injil ngagai bangsa orang Judah aja. Jadi dudi udahnya, udah Tuhan Jesus pulai ke surga, lalu Roh Kudus sudah datai, nyok baru kita dengar Injil diberita ke ngagai bangsa ngau menua bukai. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita yang maka sekali itu delengkap kaku nak ketu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu mai bela peninga sama dia jenuh. Serta lu sampai ngu aku ngagai latala tiap taro ngu apai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu inya minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan udah ngajar kami setelah madah ke semua pengawak kerja-kerja kami nadai reti. Nanti tidak dikerja ngau pengerindu. Kirum ke Roh Kudus Nuan serta tuang ke dalam hati kami pengerindu nyok di pemberi Nuan di pengabis tinggi. Di tahu nangam kaul pemayak serta pun semua penglurus. Laban bermua Nuan nanti orang nadai pengerindu ia dipedak mati. Beri tuk tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuan kami di hidup setiap perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talo siku aja dia tu udah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

Ya, nyanaka kita mendiang ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi tu peningat ada kemaca pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM pesan pemati tu datai Ari Ampeh tau ke jelayang anak Nisau ngari ke menyadi ya Umang Mary anak Nisau mandah ke anak ya Vanessa Vioritli anak Naluk, Vanessa Vioritli anak Naluk, udah nadai kena 11.6.2026 ianya kena rimpat tu tadi, bak spital sibu jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah ke Semakai ianya rumah berangin Kemidan Asal rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya, itu tiga berumah, rumah Louis Tanjung Awik rumah Kerbau Lubuk Kepayang rumah Jingum, Wong Alas rumah Ram Juta Belawang rumah Dara Mias Ulu Luau, Rumah Manggi, Tanjung Tapeng. Pembaga pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan Barumah Tinggum Senyawan, Rumah Christopher Kali Kabung, Rumah Siti Kali Kabung, Rumah Joshua Kali Kabung, Rumah Dana Lubuk Renit, Rumah Thomas Anak Sibum, Bawang Asan Sibu. Pembaga kemembelayan kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Duleh Nangaluau Awiak Seratuk. Jadi Vanessa Vioritli anak naluak tu dekat di Intu Berbalamayu lah, kena lemai hari Minggu 14.6.2026 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan Lin anak Ampeh bernomor 017-808-7589 tahu ke Itut anak Nisau 011-1264-1043 ya. Aku nando isi pesan tu peningat. Pesan pemati tu datai hari Ampeh tau ke jelayang anak Nisau ngari ke menyadik ya Umang Mary anak Nisau madah ke anak ya Vanessa Vioritli anak Naluk. Vanessa Vioritli anak Naluk udah nadai kena 11.6.2026 jadi ya tu dekat di Intu Berbalamayu kena hari Minggu 14.6.2026 bak rumah Duleh nanga luau Awiak Seratuk ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ke Lin anak Ampeh bernomor 017-808-7589 tau ke Itut anak Nisau 011-1264-1043. Lu pesan ti nangkan ketuk peningai ianya pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai ari Esther Maui ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit ni yang suit anak Charlie ngetas ulit ni yang suit anak Charlie kena 20.6.2026 ianya kena hari 6 jam 10 pagi bak terumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan bayak kenyak jauh tau ke Semak semua kita dipinta datai magang lebih lagi kemelayan ke dipesan tu Bayai ABC Entawa Ibu Pakit Peruan Genting San Empadi Batu Lintang Sepatek Melugu Skim Panggil Selepung Entulang Kubau Limpung Simpai Sandemam Sutung Pakit A Pakit B Liu Sungai Pinggai Sengelau Mukeh Jumbit Tekalung Bintulu Kelasin Bayai Merbuang Basi Gelingau Merio Setenggin Merindun Marup Tajul Lingga Mapau Mitas Seratuk Ulu Kabo Seratuk Seri Aman Region Sakra serta kemelayan di Kebuka ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya dengan Felicia Banumo 019-887-2636 ya. Kau nandung isi pesan untuk peningat pesan kita sulit tu datai hari Esther Maui ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit ni yang suit anak Charlie ngetas ulit ni yang suit anak Charlie kena 20.6.2026 ianya kena hari 6 jam 10 pagi bak terumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman ya. Jadi semua kita ya, tadi dipinta datang magang lalu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Felicia bernumor 019-887-2636
Jadi udah lagu kedibai Sheila King Anjung Kupulai itu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bawa program Tungkat Semangat YFM Pengerak Pagi.

0: Selamat ketemu baru. Kita dalam program Tungkat Semangat kita ke minggu tu. Selamat gawai ngagai semua bala peninga. Seminggu kita sudah mupuk jenuh hari pengericah pengerami gawai kita ke tahun 2026 tu. Pengericah ti berami bergulai, berbutik, bertunik, ngepangan diri, ngediri sebilik, ngebala kaban, ngebala pangan, kebukai, ngediri seraban. Jadi pengawaknya dia tu nyawa mupuk kurang. Tang hati ti berterima kasih ngagai Tuhan mengkang dalam hati kita ini tiang hari. Pengerami gawai daya, mai kita ingat ke kita patut selalu berterima kasih ngagai Tuhan. Ketegal utai ti udah diberi ya ke kita sebilih ya. Ngagai semua raban kita bangsa daya. Bawa mayuh mengkah rumah panjai atau kemanya buah rumah panjai ngau kampung orang mayuh pulai ngagai menua dirimpu leban deka beguluk berami begulai lalu ngemaru ke kaul ngau diri semua diri leban lama udah ndak bertemu lalu ngingat ke penatai asal dirimpu utai ke beketu nang nilai penghidup ti cukup manah leban tu nunjuk ke pemesai reti siku-siku tau ke city-city community tau ke raban bangsa nemu berterima kasih ngagai Tuhan. Sekali tu aku reka berkongsi ke pengingat ajar ribu kudus ambil ku hari Kolosi bagi 3 ayat 15 ke 17 bisi nyebut menyetuk lak ke lalu awak ke pemai Kristus merintah dalam hati kita lepas semua kita udah dikangau ke ngagai pemainya dalam siti tubuh. Lalu seruran berterima kasih awak ke semua jaku Kristus diau dalam kita. Ajar lalu raro diri pengan diri ngenak semua penemu dalam. Lalu belagu ngenak masmur pantun ngau ngenak lagu roh ngagai Allah Ta'ala. Ngau hati ti berterima kasih dalam semua utai ti kerja kita. Nemu ke jaku tau ke ngenak pengawak. Kerja semua tanya dalam nama Tuhan Yesus. Meri terima kasih ngagai Allah Ta'ala dalam nama ia. Jadi ayat tu ngasuh kita ngingat. Sifat tip terima kasih atau keperangai tip terima kasih tu ukai semina ungkup siti musin aja. Atau ke ukai semina tegal sebengkah pengerami aja. Jadi sifat atau ke hati tip berterima kasih ngagai Tuhan tu diasuh nyadi sebagi hari jalai penghidup kita tiap hari. Lebih lagi kita orang Kristian. Kadang-kadang lebuh pengerami udah datai bawa ujung. Dia jampat benar kita pulai ngagai penghidup di selama tu. Penghidup biasa. Sekedar orang pulai gawak baru lalu berasa lelah. Sekedar orang pulai baru ngagai pengirau. Pasal jalai belanja. Penanggul ruang bilik. Lalu sekedar pulai baru selu-ilu, hidup ke diri baru. Lalu bisi mengirau ke penghidup, tindak tentu temu adab, tau kendak tentu pasti kedua di hari ilo. Tang Tuhan semampai ngangau ke kita, ngasuh kita semampai ngembuan roh di berterima kasih, ngagaya jauh ngelui tau ke jauh ngilah hari pengerami gawai daya. Ati ti seruran terima kasih ngagai Tuhan, ukai berpelasar ke semina bawa pemisi ti nyau ndak bego-ego ukai bekenya ukai bawa ngai bawa pengeraja ngau pengaya uang ringgit utai kemisi utai dempo utai dirup kita ukai bekenya hati kita patut selalu mangai ke pengarap bawa Tuhan lebuh maya ti napi musin ti tusah ukai semina maya rami baka orang bumai tau ke orang kebun kenanam benih. Sidak bisi utai diadang, bisi utai dianti. Bekenya megah kita, maja hidup oleh pengharap, kita ngagai Allah Ta'ala. Laban Allah Ta'ala, mengkang bekerja, indah lebuh kita bedau oleh bedau hasil ti uliah kemayanya. Tau ke bekeni gaya pengetau, tau ke hasil kita inya, ia kuliah kita dia tu. Lebuh kita ti hidup, ngenok pengharap, kita ndak medak hasilnya tekalanya. Jadi anang ndak arab kala talo leban arab kala talo ndak meri nun hasil tekalanya tau ke serta merta
1: Siti pelajar ti berguna benar ti uliah diambil kita hari pengerami gawai begitu. Ngembuan hati ti berterima kasih ngagi Tuhan uliah nempok atau kuliah ngagak kita nyadi orang ti mentas hati. Lalu maya gawai kita nadai untuk kira meri ramakai ngirup jadi lebih kita ti ngembuan sifat berterima kasih ngagi Tuhan kita uliah lebih badas lagi ngau orang bukai seminat ngau diri sebilia kita lebih mudah lagi ngampun orang kalau dah gembedia hati kita tak jawab apa kita tidak tentu paham ke penghidup ya. Jadi kita tidak senang hati tak buka bergedi ke ya. Jadi itu memang ya, kita tadi anang ingat kita ke bekenya kita tidak nemu Tuhan benung mata menenung kilok ke kita kita bisi hati dekat merik basa jam gawai kita merik basa betabik jari bisi hati boleh ngangkat ke orang maya itu jarang nak kita ngasuh hati orang pedis ngasuh hati orang kakang ngasuh hati orang saru nak keulih kita berbasa ke orang kita juga boleh mengingat ke orang ti benuh tusah amat kita berami tak kita anak mengingat ke orang benuh tusah tak jauh di muam atau ya daripada lantang daripada senang kita anak nama nama kita kebibat dalam ngobibat ngoyo dalam penghidup ya. Kita juga boleh berkongsi ke nama-nama kita di kemisi kita baik kita dempok, kita dirup atau ke tulung bukai, sawup bukai buat komuniti kita daya pemanah gempuang ke pengharap kedudi kediri sama diri dan kita itu tinggi yang rega atau ke tinggi nilai laki kita majak ngemuan roh ti berketu ukai semenda musim pengerami gawai tak semanyai tahun minggu tu engkau nuan boleh jadi keperansang sekedar orang orang hati kita temu nuan bisik berasai lembau berasai tusah bisik terik sinu anak nekan ke ya lepas nuan nak nemu nama utai kebibat ngau dalam penghidup ya nuan tahu nemuai ngagi orang ke tuai ngau orang ke bersendi pendiau ngau nuan nyawup sedak buat utai dia berguna sedak ukai semina nanti orang ngabang genuan orang ngabang sida orang tak ngabang genuan orang tak ngabang sida genuan nak nemu nama penyadi nemu cara penghidup sida lebih lagi bentara orang ke bersemak ku kita lalu nyangkau orang ke semina pangan kita aja kita boleh bersampi ke pangan diri sampai ke kaban kita nuan boleh bercerita ngenang tai ti boleh mai pemai lalu boleh ngelik lalu kelipak kari jaku ti tahu ngasau berserkang serkang akal, serkang penemu, serkang peniau, anang ngerjau taik ngasuh hati bala kaban belayan dari sebilik musiban kita lepas kita tidak boleh jadi hakim Tuhan boleh hakim semua orang tak jawab ngau ke berketuk daripada baka kemit baka utai temit tang tu besai benda kuasa lepas ia ada kerja ngau hati ti ikhlas hati ti jujur bukan sebenarnya ngesoh kerja semua orang kita ini nelap kita hanya bersih basah. Setiap kita boleh jadi ke pengingat kita, jadi ke reminder kita, kita boleh main berkat datang dari Tuhan. Kita boleh berketuk mana ada kerja. Jadi, pakai kita medal lima jam pegawai, pemakai ke udah didang, nanti kita nyuap atas meja, pengering, dikenal kita gawak, ke pemerik hari Tuhan, disambut kita tiap hari. Semua itu tanda-tanda pemanah hari Tuhan dan patutlah kita berterima kasih. Dalam Mazmur, Bab Mazmur 107 ayat 1 bisik madah. Beri terima kasih kepada Tuhan laban ia undang badas pegerinduk yang meruan belamo ia nyalai laban musim gawai agi mengkang lingi kita dia tu. Sekedar orang dah ngiling bidai, sekedar orang berdau agi terbuka bidai, buka tekai ruai, buka rumah. Lalu sekedar orang berdau ngerjau tek ketuk, ngerjau berdau ngiling bidai, lak ke kita ndak sama ndak semua ngerami, ndak seminak ngerami adat bahasa aja, ndak seminak ngerami tradisi bangsa kita. Tanlah ke kita juga ngingat ke Tuhan mesti pun meri penghidup ngau pengadang ke kita. Ukai manusia, ukai orang, ukai seminak kapan melayan kita. Lak ke rumah tangga kita mengkang disi oleh pemayak. Lak ke ruang bilik kita mengkang mansang dalam pengerindu Tuhan. Lak ke komuniti bangsa kita mengkang berdiri dalam penyerakup. Apa-apa utai ti bisi jadi ngawan wan sarito baik di rumah, di tempat lain wan kerja, di jalan raya, di pasar, tau ke di rumah panjai. Lak ke Tuhan ngeriang serta merkat kenuan. Aram kita nyimpul program tugas mengat kita minggu tu kena sampai. Apai kami di surga. Terima kasih yang kenuan labau damri kami pengagau nga berkat musim gawai itu tadi. Terima kasih ketika ruang bilik tidak beri nuan gaya kami. Ketika komuniti bangsa kami. Kau tai tidak guna kami, tidak beri nuan tiap hari. Tuhan, ajar kami seluruh terima kasih yang agenuan. Bukai seminat lebu maya berami dan tiap hari dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, awak kami boleh jadi orang ti. Maik pemaik, maik pementas hati. Ngau maik pengadang agak orang bukai. Berkat ke semua bala peninga. Lalu jaga penglikun. Peniau sidak. Beri sedap pengering, beri sedap pengelandia, kena sedap bekerja, hidup ke diri. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Ya, peningat yang nak kita mending ke program Tungkat Semangat bergolai dengan Pastor Nicholas Ningkau Siti program ti di keluar ke Ken Michael dari YFM Iban di Kuching. Ya. Jadi tu nak kita bergolai bahawa awak pengerak pagi bahawa pagi hari Minggu 14.06.2026 peningat pukul 9 tu lagi mai kita mending ke berita utama 9 pagi ia ke di tabur terus dari Angkasa Puri Kota Media. Lalu terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ketuk lagi bahawa Y912 kita ia kedia di Serian boleh mendengar ke kami dengan 106.9 FM ya. Jadi ngarap ke semua kita bela ngemuan berita ke mana seritu peningah bersampi ke mega ngarap ke semua pengawak semua perambu ke diatur tau ke dikerja kita seritu pan sama tulih ke pemuju maga ngaunya Tuhan merekat kita semua ninggal kita ngau Siti lagu ke dipinta peningah kita hari kapit pagi tu lagu ke dibai Andrewson ngalai ngai jauh nuan dikena kuningal ke kita bawa pengerap pagi-pagi tu temu baru kita bawa ke bukai mumpuk dulu aku peningah selama ujung minggu selamat hari minggu Tuhan merkat kita semua bye-bye.

2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, Live Box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil lawan Morocco. Pukul 6 pagi, Live Box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti lawan Scotland. Pukul 9 pagi, Live Box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategik. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita mematikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni, tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkutuk.
0: Dato' Seri Muhammad Khalilnordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah, mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah mendaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu. Fadlina Siddiq.
6: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Venezia Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Namun Venezia menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rembatan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih perak petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Spektra 912 warnai hari.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Nukman Hani Jamal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut, kan? Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati, kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang. Tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak bola 12

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Jadi kita bersua lagi untuk pertemuan ini dalam Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM ya. Dengarkan melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Untuk pertemuan kita hari ini Ahad 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih semua oleh kawan-kawan kita Wang terus setia bersama di RTM teman setia anda untuk siaran tempatan di Sri Aman FM ya. Okey, yang mendengar pada waktu itu dan ada juga yang menonton menyaksikan kita secara langsung di Facebook Sri Aman FM melalui juga dari TikTok ya, TikTok live kita. Dan jangan lupa adik kakak like dan juga share Facebook Sri Aman FM, follow IG dan Twitter ya. Okey, kita gitu santai aja ya. Kita bersantai hujung minggu untuk perkongsian maklumat seterusnya. Untuk informasi bersama, Amy nak kongsikan juga mengenai info cuaca kita. Hujan Sri Aman. Okey, diramalkan pada sebelah pagi tu Sri Aman diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala di bahagian Betong hujan di kebanyakan tempat ya. Jadi Sri Aman dan Betong pada sebelah petang dan juga malam kelak si ada hujan ya. Tiada berlakunya hujan dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius untuk bahagian Sri Aman. Manakala di bahagian Betong suhunya antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Ya, info mengenai cuaca kita lah ya di sekitar bahagian Sri Aman dan juga Betong ya. Apapun teruskan kesetiaan anda bersama kami dari jam yang pertama tu sampailah jam yang ketiga kelak ya, jam yang terakhir. 3 jam kita bersiaran setiap hari bersama kita orang ya, pendengar setia Sri Aman FM. Baiklah, untuk memulakan lagi hiburan yang menjadi sajian yang telah disediakan menjadi pilihan kita untuk hari ini sepanjang kita bersiaran, ini dia 1001 Kata Ain Osman untuk pilihan lagu yang seterusnya.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio

0: semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

seterusnya kita nak kongsikan juga lah ya, informasi mengenai program jualan Rahmah Madani di sekitar Sri Aman dan juga di Betong ya. Jadi lokasi-lokasi dan tarikh serta masanya telah pun ditetapkan. Jadi kita nak kongsikan di situ untuk lokasi yang berikutnya pada hari ini di Tamuk Lacau ya, bermula 8 pagi hingga 3 petang. Jadi kita orang yang berada di Lacau bolehlah ya hadir ke lokasi yang ditetapkan ya untuk jualan Rahmah Madani tok. Dan seterusnya di Lubuk Antu ya, juga masa yang sama 8 pagi hingga 5 petang di Lik Seng Marketing. Dan seterusnya di Lingga ya, juga hari terakhir untuk jualan Rahmah Madani itu 9 pagi hingga 3 petang gelap di Sin Yueh Tai. Dan kemudiannya di Sri Aman pada waktu ini sedang dijalankan jualan Rahmah Madani 9 pagi hingga 5 petang kelak ya, 9 pagi hingga 5 petang di Everwin Sri Aman. Dan seterusnya di Debak ya, di bahagian Betong tu bermula 9 pagi tadi hingga 3 petang kelak ya, di Lim Kim Seng Debak ya. Itu antara lokasi-lokasi bagi program jualan Rahmah Madani Sri Aman dan juga di Betong ya, dengan tarikh dan juga masa yang telah kita kongsikan bersama. Antara tujuan utama ia diadakan adalah untuk membantu mengurangkan beban kos sara hidup melalui penawaran barangan keperluan pada harga mampu milik ya. Jadi itu atas perkongsian yang kita bawakan daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sarawak ya. Ini untuk cawangan Sri Aman, okay? Program jualan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong.

0: Abang dah boleh masuk meminang. RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: hatimu. Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 pagi dan 9.25 pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: #penyiaranjakim.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
1: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

kita masih lagi bersama dalam pertemuan Spektra 912 Wana Ya Harimu di Sri Aman FM ya. Terima kasih kepada semua yang mendengar kita dari jam yang pertama tadi dan untuk seterusnya jam yang kedua. Baik, 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi untuk edisi Ahad 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijjah. Baik, apa yang berlaku kini tu di sekitar Siaman? Salah satu daripadanya merupakan program sempena sambutan Hari Penerima Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman yang yang berlangsung pada hari itu bermula 8 pagi tadi sampailah ke pukul 3 petang lah ya, bertempat di Dewan Suara Sri Aman. Jadi untuk makluman semua, program sambutan Hari Penerima Darah Sedunia 2026 tu merupakan anjuran daripada Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah Sri Aman ya. Jadi bertemakan setitik darah sejuta harapan untuk komuniti Sri Aman. Dan program ini bertujuan untuk memperkasakan kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah di samping menghargai jasa para penderma darah ya, yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan di sekitar bahagian Sri Aman ini. Dan program ini di program ini dirasmikan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Soho ya, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga, dan turut dihadiri bersama oleh Dr. Hazwani binti Muhammad Yusof, Pengarah Hospital Sri Aman. Baik, antara aktiviti menarik yang disediakan sepanjang program berlangsung termasuklah aktiviti untuk anak-anak kita ya, kanak-kanak yang berusia 7 sehingga 9 tahun dan 10 hingga 12 tahun ya. Jadi disediakan juga perkhidmatan-perkhidmatan yang lain, pemeriksaan kesihatan percuma, potongan rambut percuma, pameran ya, dan juga cabutan bertuah. Untuk itu, anda yang berada di sekitar Sri Aman itu adalah dijemput hadir ya, dijemput hadir untuk menjayakan program yang sedang dijalankan pada waktu itu ya. Jadi tema setitik darah sejuta harapan untuk komuniti Sri Aman bagi program sambutan Hari Penerima Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman ya. Itu antara salah satu aktiviti yang sedang berlangsung pada ketika ini. Dan kepada kita orang yang sudah apa kata orang tu menerima kad jemputan ya, tangga-tangga juga ya, belik-belik juga kad jemputan kita orang takut saruk hari salah hari, salah tarikh hari tu 14 semalam 13 ya, ujung-ujung kita orang datang esok. Jadi berbezalah ya tarikhnya kelak, salah ya, salah dicatat, salah di tangga kata orang, mau di tangga juga. Kadang-kadang majlislah akan bermula pada pukul 9 pagi, 10 pagi. Jadi waktu itu sesuai lah ya, untuk kita orang yang datang datang menghadiri majlis jemputan, terutamanya untuk majlis perkahwinan ya. Jadi mun di tangga mun kita nak pergi pengilan tu kata orang, pergi pengilan. Munnya madahsia namanya serta isteri ke serta suami, berarti dua orang lah ya. Munnya jemput sia berserta dengan keluarga, ramailah kita orang. Jadi kita orang patut tahulah apa yang dimaksudkan dalam kad jemputannya ya. Untuk Raja Sehari hari itu hari yang cukup bertuah untuk kita orang mengadakan majlis persandingan ya.
Jadi ada sebuah lagu yang disediakan ini. Ini persembahan juga berkaitan dengan orang kahwin, orang nikah, pengantin raja sehari untuk anda.

0: like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan kacang. Ketinggalan Terlupa. Hanya di TV OK.
5: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
6: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
7: Mbappe once again on the swivel.

Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

4 minit pagi. Terima kasih sekali lagi Amy ucapkan pada semua yang bersama. Sikit lah kita orang berada di sekitar bahagian Metong Nun ataupun di Siaman tu, ya, meluas juga untuk siaran kita. Terima kasih mun kita orang dengar waktu tu, ya, dengan apa juga urusan kerja kita orang mun di pusat nun rajin juga namalah apa gula apong, ya. Kita di situ mengeha juga lah di pasar tamu dengan hasil-hasil tani, ya, bukan setakat di Siaman, di tempat-tempat lain pun sama. Tapi kini tu ada yang dah mula menjual buah avocado Sarawak. Apa buah avocado Sarawak yang buangkan lah, ya. Okay, para peniaga jual dengan harga yang sepatutnya, ya. Bila kita orang makan tu, mau makan seorang yang akan menjadi belalak atau orang nak. Mun mahal memang orang siakan beli. Orang jalan dah cak, timpas kita orang. Satu hari mun dijual yang siakan laku, kata orang nak. Jadi pandai-pandailah kita dalam berniaga tu. Tawar-menawar, ya. Antara peniaga dengan pelanggan. Okay, yang minat dengan Piala Dunia 2026, saksikan di apa saluran-saluran utama RTM di platform MyTV, iaitu di TV OK dan Sukan Plus. OTT RTM Click, mun saya ada RTM Click, ya, apps, ya, kita orang boleh download tau secara percuma. Jadi di RTM Click, ya, perlawanan ditonton yang apa perlawanan yang ditonton semula, ya. Jadi itu tertakluk kepada jadual yang dikemas kini. Jadi kesemua satu sempat perlawanan akan disiarkan, ya, di menerusi platform yang disediakan untuk anda, ya, secara menerusi siaran langsung dan juga tontonan semula sebenarnya, ya. Jadi RTM itu sebagai penyiar rasmi ini akan mengembak ke semua 104 perlawanannya untuk tontonan kita orang, ya, penggemar setia bola sepak tu, siang untuk Piala Dunia yang sanggup bersengkang mata beri semangat, nah, dengan kumpulan-kumpulan pasukan yang sangat diminati oleh kita orang. Okey, selamat menontonlah kita orang dengan perlawanan-perlawanan yang ditetapkan masanya, ya. Jadi macam apa kata orang tek, wang rumah yang bertambahlah, bersabar banyak-banyak. dengan keadaan Piala Dunia tu nya akan nyorok rumah meriah juga lah, ya, murami keluarga di rumah sama-sama menonton, syok juga atau anak seronok je. Okey lah, sebenarnya Amy nak gambar kita orang jawab sikit satu sikit ataupun satu teka-teki. Teka-teki tu senang aja. Jadi untuk mereka yang bersama kita menerusi Facebook Siaman FM, kita orang boleh cuba jawab, ya. Kita orang boleh jawab untuk santai-santai hujung minggu kita. Jadi soalan teka-tekinya macam tu lah bunyinya. Mun katak ditebalitkan jadi katak, ya. Dengar lah, mun katak ditebalitkan jadi katak. Katak, pasti tahu dengan binatang katak lah. Mun kopi ditebalitkan jadi apa? Soalan tu mungkin ada yang dah tahu. Yang dah tahu jangan jawab. Yang belum tahu, ya. Okay, mun katak ditebalitkan jadi katak. Mun kopi ditebalitkan jadi apa? Air kopi. Mun ditebalitkan jadi apa, ya? Apa jawapannya? Boleh beri jawapan kita orang di Facebook Siaman FM. Kalau rasa nak call ataupun hubungi kita, boleh juga, ya. Lama juga sih dengar sama-sama pendengar kita tu. Di talian 3254363254 3254363. Mun di luar kawasan Siaman, pakai kod 083, ya, 3254363. Okay, kita nak jemputlah
rekan-rekan Facebook kita, ya, rekan-rekan Facebook, macam Zlan-Zlan untuk jawab juga. Cuba jawab. Siapa lagi? Safian Podin, jauh di Bintulu, Nun. Ramlili, sahabat kita. Mungkin juga orang Tawau ni boleh cuba jawab. Kalau katak diterbalitkan jadi katak. Mun kopi diterbalitkan jadi apa? Ya, mun kopi diterbalitkan jadi apa? Ya. Ya, soalan paling senang. Okey, sementara nunggu jawapan kita di Facebook ya, ataupun ada yang cuba nak menghubungi saya di konti. Kita berhibur dulu dengan sebuah lagu selepas tu. Lagu dalam kenangan.

Okey, teka-teki kita ada yang cuba untuk menjawabnya. Kita tangga dulu di Facebook Sri Aman FM tu. Jawapan-jawapan daripada sahabat kita di Sri Aman FM ya. Okey, soalannya Teh Mun, katak diterbalikkan jadi katak. Katak jadi katak. Diterbalikkan jadi katak. Mun kopi diterbalikkan jadi apa? Kita nanggal. Kita teropong dulu ni jawapannya tu. Kawi kurus. Kawi kurus. Nya madah situ jawapan pika. Ini jadi pika. Oh, tu nama puan tu rupa tu. Nah, kita tu Bang Kawi. Pika. Okey, bos orang jawab tu. Siapa lagi nak jawab tu bah? Cuba jawab, senang aja ya. Mun katak diterbalikkan. Diterbalikkan, okey. Sekiranya ataupun kalau katak diterbalikkan, ia menjadi katak, ya. Kalau kopi diterbalikkan, jadi apa? Kopi panas ke, kopi sejuk ke? Bunyi yang diterbalikkan jadi apa? Tuk santai, nyanyi-nyanyi sih memerlukan dipikir panjang-panjang sih dah. Pemikiran panjang sih dah, nyanyi spontan aja. Kata mau diterbalik jadi katak terbalik. Air kopi, saya mau iklu. Air kopi mun diterbalikkan jadi apa? Air kopi mun diterbalikkan jadi apa? Kami kurus. Yang madah tek pika. Okey, kelas saya baca komen dan juga ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita sekitar 11 suku pagi. Ya, tu kita nak bersantai. Suka-suka je hari tu. Ya, okey. Healing-healing, kata kita nak healing-healing. Oh, jalan-jalan pun healing-healing. Macam jalannya, makan-makan pun healing-healing. Sahabat saya tadi secara spontan ada jawapannya, Teh. Ya, betul jawapannya. Tapi saya si mom ada lah. Tahniah sahabat lah, siapa yang pandai jawab ya, Teh. Lepas tu, ganti nak malah air kopi ya, nak.

Abhijit dan juga Somya Rao menulis lagu yang berjudul Dilbara untuk santai teka-teki kita hujung minggu di Sri Aman FM.

0: Okey, macam ni, jawapan dia, kawi kurusnya si akan berputus asa nak menjawab. Mun ada hadiah tu tek, nan nyom pun hadiah. Okey, nyom beri jawapan situ, kopi jadi piko. Mun tadi nyom pika, natuknya jadi piko. Okey. Semoga berjaya dan sukses katanya. Jawapan pun masih salah. Pika, piko, piku. Boleh jadi lagu, Datuk. Tetap seorang Stephen di office. Okey, apapun. Terima kasih atas cubaan kawi kurus tadi. Dan juga siapa-siapa yang mencoba. Netana. Jawapannya senang aja. Okey, kita dengar Nangga soalannya loh. Macam ni bunyi. Tek. Mun katak diterbalitkan jadi katak. Bayangkan katak. Kita bermain dengan katak. Nak balik je katak. Terbalik katak-katak. Kopi mun diterbalitkan jadi apa? Mun kopi diterbalitkan dengan gelas. Tak sekali. Ya tentulah. Ya, tumpah. Jawapannya kopi ya. Tumpah. Senang aja. Santainya si memerlukan apa kata orang. Tek. Susah nak jawabnya. Si ada membebankan kita juga. Okey, sabar dulu teman-teman Facebook si Aman FM. Kita akan bacakan sebentar lagi untuk ruangan komen dan juga ucapan ya daripada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan pendengar kita. Okey, apa yang berlaku kini itu di Betong sedang berlangsungnya sambutan Hari Keputeraan Agong peringkat Sarawak ya, bermula 11 Jun. Yang lepas sampai hari itu Ahad 14 Jun 2026. Banyak sebenarnya pelbagai aktiviti sudah pun disusun sepanjang sambutan tu. Antaranya Betong Kitchen, Betong Kitchen sampai hari itu ya. Yeah. Okey, dan juga pameran ngajar kita di Dewan Sukan Tan Sri Datuk Stephen Datuk Ahmad Stephen Kalung ni kan ya. Yeah. Dan majlis kesyukuran pelbagai agama pada hari semalam telah pun diadakan di Dewan Panglima Rentap pada sebelah paginya. Juga diadakan khutbah khas serta majlis jamuan teh. Itu antara acara kemuncak sambutan ya, majlis jamuan teh. Dan akan diadakan di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kaloningkan pada sebelah malamnya akan diadakan konsert rakyat ya pada sebelah malamnya dan dijangka dengan kehadiran 5,000 pengunjung yang akan menyaksikan konsert rakyat pada sebelah malam ini ya. Jadi penganjuran sambutan ini adalah bertujuan untuk memperkukuhkan pemahaman masyarakat terhadap institusi yang di-Pertuan Agong sebagai lambang kedaulatan negara dalam sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ya. Jadi, hari itu merupakan hari terakhir untuk sambutan Hari Keputeraan Agong peringkat Sarawak di Betong. Bahagian Betong dipilih sebagai tuan rumah untuk sambutan itu ya, bermula 11 hingga 14 Jun 2026. Itu merupakan hari terakhir ya. Jadi itu yang kita kongsikan ya, informasi yang kita bawakan di sekitar bagian Seraman dan juga Betong Nusi Info Ekspresi. Nusi Info kita di Siam Manifeng.
1: Besar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak bola 12

0: warnai harimu.
1: Spektrum 912 warnai harimu.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
3: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
5: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
4: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
4: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
7: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
4: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
8: Dalam
4: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4.30 minit petang.
8: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
4: Jangan ketinggalan di TV OK.
9: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa

0: kampanye di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man! Angel Di Maria! Glorious goal!
2: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: Spektra 912, warnai harimu.
4: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
5: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Podcast Riaman FM, inspirasi berinformasi. Pertemuan kita hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026. Jadi kita teruskan ya dengan komen dan juga ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Dan sampaikan salam rindu buat teman, keluarga, ya, sahabat-sahabat lama. Jadi kita bacakan untuk komen yang pertama datangnya daripada Roy Kwang. Selamat pagi hari Ahad, selamat bertugas ceria-ceria selalu buat pendengar Seraman FM. Wanda ia harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu. Terima kasih katanya. Ramli Lee, Assalamualaikum, selamat bertugas. Semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM ya. Semoga kalian sihat ceria-ceria selalu. Amin. Panas benar cuaca di Sibor masa tu. Selamat mengopi katanya. Timbul Tawau dari Pasar Minggu Bandar Sabindo ya, Sabindo Tawau. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam berhujung minggu semua. Selamat bertugas ya. Dapat lain ke baca, selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria-ceria selalu mendong cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Salam berhujung salam berhujung minggu buat CMS Fred, Sindonedi, Induka, Nowit, Bulan Pengerindu, Mas Nalu, Sojaton, SPA, Biah, Peter Tingkau, Kujam, Poli Masing, Risha Merika Mer, Ubuan Martin, Shasha Amanda, Cecilia Malone, Eric Jung, Daniel, Stamos TV, Stella, salam ceria buat semua. Terima kasih katanya. Henry Jimbun, yang ada di Balai Ringin hujan dan mengucapkan selamat pagi. Terima kasih Henry. Sapian Podin juga ada bersama. Assalamualaikum katanya. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam rindu dari kejauhan. Terima kasih banyak ya. Jaiton S, Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga sentiasa dalam rahmat serta kasih sayang Allah hendaknya. Apa khabar kita pagi tu? Semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih. Amy, terbaik Sri Aman FM katanya. Khabar bagus juga ya. Sihat, kita sama-sama doakan yang yang kita semua tu sihat sejahtera selalu, sihat walafiat. Aina Sindai Robin, selamat pagi. Penyampaian bersiaran Menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Cuaca kemiri pagi tu panas, selamat berhujung minggu. Okey, Azlan, Assalamualaikum katanya. Selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih Azlan. James Pengiran, selamat pagi. Kawi kurus teh nyamada jawapan pika. Mula ya, kopi jadi pika. Lini Wong, selamat pagi. Okey, siapa lagi? Robert Ganja pun mengucapkan apa? Good morning katanya. Okey, kami kurus teknya madah baru. Jawapannya, kopi diterbalitkan jadi tumpah katanya. Okeylah, terima kasih. Nyanyang ingatkan kita baliklah dengan jawapannya tek. Sebab kita dah madah jawapan dulu sebelumnya madah. Ya, kelak kita mari soalan teka-teki mungkin pertemuan yang akan datang lah. Ya. Okey, Michael Omi, halo katanya. Selamat bertugas pagi tu mendung cuaca kami di Desa Menguni. Tok, terima kasih katanya Michael Almi. Okey, terima kasih banyak ya. Begitulah ya, antara komen-komen dan juga ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita, rakan-rakan Facebook ya. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapat-rapatkan lah ya. Okey, ada masa dan di lain waktu kita akan bacakan lagi komen serta ucapan daripada kita semua untuk pertemuan yang berikutnya. Baik, ini sebuah lagu Perangkap Gaib, bersih
bahasa Malaysia, ya, atau musik silap dalam bahasa Mandarin mungkin, ya. Tapi kita dengarkan bersama lagu Tok.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, tiba masanya untuk perkongsian info solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini, Ahad 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saudara kaum muslimin dan juga musliman, maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini pada pukul 12.37 minit tengah hari, manakala fardu asar 4.3 minit petang. Dan berikutnya fardu maghrib pada pukul 6.43 minit petang dan fardu isyak 7.58 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.15 minit pagi dan syuruk 6.29 minit pagi. Demikian tadi jadual info solat bagi Zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi.

19 tengah hari nanti anda akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, ya, siaran dalam bahasa Iban. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang untuk Spektra 912 Warna Harimu. Sekali di sini dulu, ya, pertemuan kita. InsyaAllah kami akan kembali menemani anda. Malah ini Datuk Yusri, ya, dengan lagu yang berjudul Jiwa dan Raga. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari Sarito hari Minggu hanya 14/6/2026. Projek bekal air Simpang Pengkalan Jawa ngagai Simpang Ukong bak kandang menua Batu Danau udah tembok di Kemujur lalu dia tu benuang bak Renggat Nguji serta di Kemendarkan. Kaban Konsen Negeri Aduan Batu Danau, Datuk Paulus Palu Gumbang, madah prosesnya di pelabak tembok dalam bulan 10 tahun baru, berpanggai bak pengawak nyedia ke bekal Ari Sarawak Water. Peranak bak kandang durnya diatuk tau nganjung peminta nguliah ke bekal air, berbangunnya projek masang payep ngagai Kuala Mendalam megak benuang di Pejalaika. Ia mansut ke jakunya bak program outreach genturong dun Batu Danau di Limbang. Bak perkara bukai, dia yang ada projek bekal kuasa karan ngagai kampung Lubok Bidai di Ketuka ke Tegal Sunto agia belanja benung diperhati ke baru begulai ngau Sarawak Energy ngambil uliah di Kemujur ke ngau Lengkas. Ku ia, pengawak tu berguna amat dikena nentu ke peranak menua pesisir ngasai ke perengka guna asas ke mana agi serta dikena nyungkak pemansang sosioekonomi menua tu. Penanggu vandalism ti mungkur kes pengawak ngencuri kabel ti ngerogak perengka guna mensia mayuh yang kaum sistem lampu jalai agi nyadi bak sekedak kandang endur di Sarawak. Sapit Menteri Perengkaguna Ngau Telecommunication Dato' Ibrahim Baki Madah nyak nuntung mayuh macam perengkaguna tingenak kabel nyeng kaum lampu jalai ngau substation kuasa karan kedimpu Sarawak Energy. Sarawak Energy diatuk benung mansia atur penglikun dikenak nagang pengawak ngencuri kabel timai pengerugi serta neko servis ungkup ke mansia mayuh. Yang maksud ke jakunya pengudah pengawak masang sistem lampu jalai pintar di kampung nombor 61. Disikap ngena teknologi Internet of Things, LT, lampu jalai pintar tu ngemuntang ke pengawak matau maya nyata serta uliah mutar ke pengawak ngolengkas antik semak basic pengrosak nyadi. Program Outreach UPIS Menteri Orang Indo nembiak miat ngau penglantang komuniti Sarawak KPWK begulai ngau Kaban Strategik Siti Aricara ti berguna perintah dalam nentu ke nadai rakyat tinggal ari nrima bantu ngau servis ti disediaka. Menteri ya Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah caranya amat nyentuk kelebih agi ngagai peranak di menua pesisir ngau menua ulu ti napik penanggu ari sukut penyawah timpuh pejalai ngau ungkus lebuh dekat natai ke diri nguliah ke servis ari upis perintah. Yang ngujung ke servis perintah uliah dibaik terus ngagai rakyat lalu ngonya merik penguntung ari sukut pemansang ti uliah dia sai ke ngau lebih komprehensif. Yang berjaku buat program Outreach KPWK ngau Kaban Strategik Zon Serikai buat palan pentadbiran bersepadu Serikai. Programnya mungko 21 buah bansal ari mayo bengka agensi ti nyedia ke servis yang kaum ngeregister kenyalang golkat, servis pengelantang pendiau komuniti berpersa pengerai ngau mutar ke perkara bekawa ngau dokumen pengelala diri. Pengawak doa kesyukuran nyerumbak pengrami ari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 udah mujur diatur demalam bak Masjid Jamik Betong. Pengawaknya sama digolok tuai pemegai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar begulai ngau binia Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengraminya dipun ke ngau sembiang maghrib lalu ditangkan ke ngau pengawak Maca Yasin bertuai ke Sapit Imam Besar Negeri Sarawak Ustaz Muhammad Ehsan Haizdil. Pengawaknya megak belak ricah ngau baca zikir marhaban ari gerempuang raban zikir bagi menua betuang tingangkat kagi pengangkun semangat rohani balatidatai. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi ngau binia diperambu dekat nguluk pengawak jamuan teh rasmi berserimai ngau pengraminya kediatur buat Dewan Lumba ngau main betong Sarito.
Tenaga kami nabur ke berita tengah hari engkop ke Sarito Apeninga. Jadi beritanya tadi di Tusun Sharifah of Jaya Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu di Salian Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi depot Petronas dan dikenal menyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikenal tentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot itu menyimpan kira 130,000 kiloliter menyebabkan hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kegunaan inteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengkah LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabuh masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983 udah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikenal nentu ke LPG di semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 26. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil lawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti lawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninjau Sarawak. 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak. Ninteng hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Okay, Maria, selamat tengah hari bertemu kita, begulai kita ya ba segmen hangla tengah hari kelebih lagi ba Ninjau Sarawak kita ungkup ke Sarito 14/6/2026 kita begulai ngaku Min serta Bala Pangan Kebukai ke ngari ke Station Tashton di Sri Aman Sibu Bintulu Miri ngau Limbang. Nang yang bakal selama megak peninga baca maka terubah tu lagi kalau ya kami sebuat deka mai kita ninga ke berita ke dikunci ke hari sekedar pelilih menua hari Sri Aman Sibu Bintulu Miri yang kau melimbang pihak megak di Kuching. Jadi jam ke penudi kita ya bergulai ba ngelah tengah hari kena ngujung ke Ninjau Sarawak meri peluang serta meri awak ngagai ya balau peninga kita yang ngenatai ke lagu peminta ujung minggu atau kepesan ujung minggu kita ni bergulai ngau bala kami di konti jam ke dia tu ianya ba pengelama 3 jam tu lagi. Jadi ya aku tu nak ke diri kita terus ngangau ke pengari-ari Sri Aman. Kita ngaku ke Sri Aman dulu. Hello Sri Aman.
3: Hello Kuching.
2: Hello Ibin. Ha, nama berita Ibin.
3: Berita Aman ya. Taja penpia kaya hari kita nyepetang di Sri Aman di Tomin.
2: Oh ne, nyudah teh dia muari ne kami di Tomin. Nyudah hujan di Tomin Ibin. Hari tadi, hari pagi tadi.
3: Ya, laba menya lama dak nyoka hujan menya. Nyobrat amat di pelaku.
2: Ya, ngantik kelabuh aja menya ne.
3: Ngantik kelabuh aja.
2: Mhm, okey, Ibin di Sri Aman ne. Hari Sri Aman kita terbaik ke Sibu. Hello orang Sibu.
4: Iya Nana di Sibu.
2: Okey Nana, nama berita Nana.
4: Ya mana berita gari nak kerja tu panas, nak bendo bukai pihak ya. Mhm. Marga aku pada hari tu panas yang kanya. Banyak kitanya lagi hujan.
2: Ya, kayaknya min pasal Sibu.
3: Sibu ke hujan.
2: Pama ada hujan lalu ampuh anu kode na.
4: Kaya tahu hujan ni miat ya.
2: Okeynya Nana di Sibu ne. Kita ke Bintulu. Hello orang Bintulu.
5: Hello orang Kuching.
2: Okey Yon. Nana mau berita Yon.
5: Mana berita tu Min? Gerai.
2: Gerai ne Yon.
5: Gerai. Kayak hari kami itu sebenarnya nanya deh. Niko Ibian tadi nya kalau buah dah.
2: Kalau buah dah. Nyerarai nya ke Bintulu. Nah lama ada kesibu punya nge.
4: Mbak ya. Janji ya. Mbak panas bang.
2: Oh man. Nih. Itu seh gegayari ne.
3: Satu sama tadi Yon. Okay.
2: Satu sama ku Ibian.
3: Ini hari tadi. Diam kita dengan aku.
4: Semua baru
5: ada lagi.
3: Ada.
2: Okay, kita ke Miri. Hello Miri.
6: Ya, hello Min.
2: Aha, darah Brenda kita ini.
6: Ya, nama berita Min.
2: Mana nama berita Debbie? Debbie.
6: berita to sebab mana Min? Gaya hari kita di Miri to bisa mama mimit sekedar nua tadi tang di pasar to perencing to Min. Angat benua kami di Miri to.
2: Angat ne. Harap ke celap Min ke?
6: Iya, harap ke pihak meh laban sarito tentu ya orang nama tu tadi lepak-lepak bak pantai orang hujung minggu tu deh.
2: Jalan batu biang tasia.
6: Lama laban bunyi koibian satu-satu deh.
3: Mimedap.
2: Tu nada berita bukai tu membuat apa aku.
6: Laban Jerman yang kemarin.
3: Mimedap juara 5 kali nya tadi.
6: Iya, amat.
2: Iya, ne. Baka orang ke ngempu tau me orang Miri tau ding aku bisik ka buka bako kini.
6: Adik. Tu semua kerja ni tu kemari.
2: Aku ninga aja.
4: kadang kempai bertungkar.
2: Ya, ma, kadang kaki tegan ko dena.
5: Nah, tak nak dapat nak dua-dua ulih ma.
2: Ya.
6: Kira kena tungkar na yun.
4: Kes tateknya, ya.
6: Dia nasa kaki ni.
5: Ya.
2: Selagi ulih batu, wak. Amunnya ke bos bana. Kalah, aku ni hai munyinya. Okey, Brenda di Miri ne. Kita nak ninggal ke Limbang. Kita ke Limbang. Siapa nak ke Limbang? Hello, orang Limbang.
1: Halo, nombor tu kata wai. Siapa? Nombor lama orang Limbang.
2: Pedih amat kah ke Limbang ne?
6: Suah di kena tinggal ne, Hana.
2: Nak pedih nanti amat kau punya kuyon ne.
1: Nak pedih nanti amat kau.
2: Pandu aja lawan. Betul ni. Kau dena.
1: Lawak tu sampai pandu orang ke benar tai belama.
2: Ya.
3: Ya kita. Kuma mentas.
6: Jo mahal ni nah.
2: Chef tu.
1: Naga.
2: Naga
1: ribu aja. Sebenarnya nanya munyi ke ternyata tadi munyi ke yon tadi sebenarnya nanya. Mana kita kami di Liman tau gaya ni tadi tau tanya mentari. Kalau gaya hari itu nak lihat di telur kita ya, kadang mengalih ke lemai lagi nyanu mau berterudu sih hujan ya lagi. Nak lihat di nama tu punya kita nak ada yang katanya tadi.
2: Enggak sebut orang gaya hari ini kau deh.
1: Nyama tadi. Lama muda gaya hari ya tu mana nak baju nak ke bekal semua kita itu deh. Ikan berkibian tadi deh. Kena butuh sikal ke kutu tadi. Nampu mau pulai lagi. Bukan nimnya lagi.
2: Kena sikal pulai.
1: Nyam tadi. Sikal nyamnya lagi.
3: Okay. Nama tu jago semua. Si teh dah. Nama katik korang nyama gaya hari. Bakati nama korang.
2: Bakati hari.
3: Si teh dah. Bakati orang.
2: Nanmu ada ribian
1: katulannya lagi ribian kanya Florian law mungkin ni kena tinuan nanti aku
2: ya
3: ya
2: halo lagu saya dah elok ke. Okey, nyudah sarap kita itu nih. Kira ku dah habis Limbang, Hena hangari ke kita, Sri Aman Ibin, Sibu Nana, Bintulo bisi Ion, Demiri bisi Brenda di Kuching, kita nemu nih aku nih. Okey. Nemu.
5: Muni ko kami dua yes tadi dah. Je yes betukar konti. Ingat nyawa nor maca berita tadi. Oh, kapan tua?
2: Salam ge ya Yon.
5: Baru
2: hadir ke. Okey ne, berita kita pun mana megang ne, pedra rengak sik baka nya nata tu si dia tau. Nan no ra.
6: Setuju.
2: Tetap on munyi kita ne, ni gawai aja on kita ne. Kerja tetap kerja. Dah pangku pengawak kita ne.
1: Ya, kita sunyi radio lagi.
2: Okey.
1: Ambil kami bien.
3: Okey.
2: Oh, ne, jadi kami dah masau jam kita itu diriak meh sprias kita tajak nanti sprias lagi kita itu diriak ke Sri Aman hari Kuching tu aku mari peluang ngagai Sri Aman engkau okay. Dekat Merindang dulu baru natai ke berita di pilih menua Sri Aman.
3: Okey, terima kasih ya Min. Selamat tengah hari ngagai kita lima pian megabalap ninga sudah natai ke berita mendiang ke lagu hari Heli.

0: Ialah gua hari Heli, Kedik Umai, pelakon. Aku berengkah berkongsi ke berita hari bagi Menu Seri Aman tentang kebenarnya atau tebal lagi berita yang kedatai hari bagi Menu Betuang berserimbai dengan program atau kepengerami nyambut ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat negeri Sarawak tahun 2026. Jadi pameran Raja Kita, pengawal mandang kebarang pihak Megah Penerang kena kumbai pameran Raja Kita mengkang di Pejalai berengkah hari 11 hari bulan nyentuh 14 hari bulan serito 6 2026. Bak mua Dewan Lumbak Ngomayin Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalunikan di Betuang. Pihak Megah Betuang Kitchen lagi mengkang di Pejalai nyentuh kelemai itu lagi 14 hari bulan 6 2026. Sama Megah diatur di mua Dewan Lumbak Ngawah Main Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalunikan di Betuang. Jadi kemarin berserimbai dengan pengerami itu dia ada 13 hari bulan 6 2026 bagi Menua Betuang sudah menerima penemuai yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngobinia Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi nemuai ke Betuang berserimbai dengan pengerami itu pengerami ulang tahun hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026. Lalu 7 pagi tadi, TYT ngawa bininya bisa udah nemuai ngagai pasar Tamuk Betuang sebedau yang ngirup pagi ba gerai Bumi Putra Majlis Daerah Betuang. Lalu sidak sedua yang megak bisa ngatur pengawak nama tok bertabik jari ngawa Malaysia Mayuah pihak megak maya tok tadi mesti mayuh bisik megak bergambar ngau sedua ya pihak megak ya bisik megak nanti ni tiah kepenerang hari upis ukas ya tadi bisik nguji ngur yang kuih cakui tadi min ancik nama tok bertuah main sidak di Betuang digagak ke tuan kebenar kita tau ke TYT kita kuih cakui di tamuk Betuang tadi lalu ya megak bisik beli barang sik kumudak tadi bergambar beli pisang tadi canda ya tanda yang nyukung pemansang ekonomi pihak megah orang yang kebejual tebal lagi yang kedatai dari menua pesisir di Tamuk Betuang dia. Jadi nyempulang penemuai sedua ya pagi tadi ianya sepit menteri Baupis Premier Sarawak Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pihak megah Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngomayin Ngau Orang Dagang Sarawak pihak megak yang berbahagia Dato' Dr. Richard Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P24 Betuang Ngau Residen bagi Menua Betuang Yang Berbahagia Dato' Richard Anak Michael Abu Nawas lalu tembok tamu Betuang tadi TYT Ngau Bininya Ngulok Majlis Jamuan Teh Ya kebenar diatur berengkah hari 10.30 pagi tadi diatur ba Dewan Lumbak Ngomayin Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan dibagi Manua Betuang. Lalu konsert bisik muka diatur berserimbai dengan pengerami itu konsert kena sebut konsert rakyat diatur berengkah hari 8 lemah itu lagi ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan di Betuang. Dewan Lumbak Ngomayin Tuan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan dibagi Menua Betuang. Lalu dito dirintai ke penyanyi-penyanyi yang kebisik kang aku datai merindang mesti mayuah lemah itu lagi bak program to ianya Aina Abdul Chin pihak mega Wat Mawat kita Rambles Walter pihak mega Kerry Geres Stanley ngau Raban Masterpiece. Lalu kemarin mega 13 hari bulan 6 berengkah hari 11 pagi kemarin Badewan Panglima Rentap Betuang dia ada unit perkara pengarap bukai Unifo mujur ngatur program bersembiang Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain berserimbai ngau ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat negeri Sarawak jadi temuai di pebasa bab pengerami itu kemarin ianya Yang Berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai Menteri Baupis Premier Sarawak dimegaknya di Menteri yang ke Bempu Tanggung Pengawak ngatur pengerami itu ngau bininya yang berbahagia Datin Sri Melia Galen jadi bila datang ngagai pengerami itu kemarin ianya Yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamo, yang kena diadun N34 Batang Haik dengan bininya. Pihak mega yang berhormat Datuk Snowden Lawan, adun N30 Balai Ringin dengan bininya. Pihak mega MP P202 Sri Aman, yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brody. Pihak mega yang berbahagia Datuk Hi Changki, Sapit Sekretari Perintah Menua Sarawak. Bagi operation, pihak mega pengari rakyat yang kebukai, Bala Sekretari Politik, pihak mega Bala Pemesai Opis Perintah, tuai-tuai Reban Bansa, pihak mega tuai-tuai Pengarap, Hari Serata Menua Sarawak. Pengerami itu kemarin terang amat mantai ke gaya penyerakup kita di Sarawak, di Gulub Mesir Mayuh, Hari Mayuh Penatai Jalai Pengarap, pihak mega Tepupu Bansa, bila bersampi ke pengerai pihak mega pengelantang, pihak mega daulat ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Jadi kelimpah hari sembiang, minta berkat bak pengerami itu kemarin mega bisik dipandang ke tanda engkau lagu-lagu puji sembah hari serakup Topikong Menua Sarawak, pihak mega serakup Kuaya Gereja Sarawak, engkau serakup Buddha Negeri Sarawak. Mandang ke pemanah macam budaya, engkau pengharap terjadi penegap penguat Menua Sarawak lama tu. Lalu penyerakup macam jalai pengharap ti udah diasai kita lama di Sarawak itu, mendang perkara yang kebesar yang maruti ke pengelantang semua pemansang, ke pengelantang serta pemansang negeri kita Sarawak. Jadi berita ke sekali itu dikongsi berkawal engkau jualan rahmah Madani. Jadi peringkat bagi P203 Lubuk Hantu ungkup Dun N34 Batang Haik sudah mengkang di pejalai ke berengkah hari pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemah itu lagi bak lik seng makting. Lalu bak bagi Parlimen P202 Sri Aman ungkup Dun N32 Semanggang mengkang mengat diatur berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemah itu lagi bak Evawin Sri Aman. Sari tok peringkat hari 9 pagi tadi nyentuh 5 lemai tok lagi. Lalu nangkan kenya berita ke dikongsi berkawal ngau semengkah program yang diatur di Dewan Suara Sri Aman dia berserimbai ngau hari nyambut orang merit darah sedunia 2026. Hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia peliliah Menua Sri Aman Benua Ngatur pengerami tau ke pengawak nyambut Hari Orang Merit Darah Sedunia 2026. Berengkah diatur 8 pagi tadi nyentuh ke ngagai 3 ngali hari itu lagi 14 hari bulan 6 2026 Bak Dewan Suara Sri Aman. Jadi ini tiap kependerang itu berserimbai dengan program itu bisa diatur pengawal merit, kempen merit darah. Lalu Raban pengatur itu komiti pengatur program itu bisa julu hati terkuliah ke 150 itik beg darah maya tok lagi. Lalu bisa mereka diatur waktu selama berpesulap penggerai pekin nyura ungkup bala anak mian pihak mereka pengawal mandang ke barang ngau penerang hari upis penggerai ke lebih lagi serta agensi yang kebisik di kangau kedatai. Lalu bisa mereka diatur pengawal laki dro ngau berkuntian buat ngau ndak berbayar. Jadi program tu diadang di udah dipenyadi ke Adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nur Azah binti Awang Sohor urang yang pukul 9.30 pagi tadi. Yang berita ke penudi di kongsi kaku dulu Aris Riaman Tumin.
1: Terima kasih Ibian mana berita ke dikongsi ke Ibian . Okey, Ari Sri Aman kita ke Sibu.
2: Okey, Sibu ne. Okey, sudah ngenatai ke berita hari Sibu. Kita ya dulu berpindang mana. Tang sudah kita berpindang, kudu kami kita ke Ninga ke Siti Iklan ke dulu ne.
3: Rekod besar Sibu dituju kengagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu kedia berumah langgung nang abitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu ndak tau ndak datang ngagai kod besar Sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty Anak Matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkod besar Sibu.

0: Okey, hanya tadi lagu hari Edmund Indian Suya Jangak Pengerinduk ko yang oh, pama lagu si rakyat tengah itu.
1: Ayo lunai ya nak.
0: Watanya kan lelap.
1: Lagi Jerman, Jerman ini.
0: Oh, pagi lagi.
2: Tujuh kian
0: ke. Ini hari lagi, betul Jerman. Tujuh lagi. Pukul satu pagi. Ya, nasib kena konti pula. Harus jema menar lah sudah pasti ada satu-satu deh.
1: Harus dukun deh no.
0: Pamu sudah lagi nampun cinta sudah Jerman malah.
2: Dap deh hati Rena.
1: Katanya
0: ibu. Ada maksudnya no. Nama tim dana.
2: Jerman.
1: Tim kemenangnya engkau.
0: Anak. Pasti ke Jerman.
1: Brazil.
0: Oh, mayo sudah tim Brazil. Yeah, okay, tim Brazil pegang. Nee, demam.
1: Bunyi kan tim kemenangannya ame. Nan munda ke membo. Oh, bisa boleh poin 3 poin ya.
0: Ya, amenya. Ah, ini enggak tadah kau nyoba enggak nada happy nyoba Jerman ku mai saya jukun Jerman. Aku nekan Brazil ku mai gede ke Brazil. Oke lah, Jerman tetap di hati.
1: Yeah. Tiap baru mungkin.
2: Nama, nama kisah laki kenama Jerman kemarin dah.
0: Nah, nama. Nanti ya, inbox kita ya, main nama beta ya.
3: Yuk terasa orang kenama Jerman dari malam.
0: Dah, ya baru kita kenal sudah Jerman kasih lah mulai. Bunuh pakai tas lekan, nama penyadi kita ya deh. Yeah. Okay, terus kan. Berita hari kami di Sibu yang diberitakan terubah hanya perintah sudah mengungkup ke belanja penyampau 116 juta ringgit dikenak ngedegap kaget sektor pelajar bak menua Selangau, bak pilih menua Selangau ngenak pengawak berjalan ke sekedar projek pemansan fisikal ngau ngemanah kaget infrastruktur. Jadi anitih penerang hari kabana konsul negeri Sita Tamian hanya insinyur Christopher Gira Sambang madah ke ungkup belanja tik komprehensif kuya tadi yang kau mendua bengkah projek besar yang agak baru sekolah menengah kebangsaan atau ke SMK Selangau ke berga 81 juta ngau agak baru pias pelajar pilih menua Selangau ke bungkus 35 juta. Jadi projek tu tadi kuya mandang ke komitmen perintah terus nentu ke peringkat guna pelajar di pilih menua Selangau terus ditegap serta dikemenah lalu pengawak agak PPD Selangau kai projek tip diri ke diri putang sebagai hari agenda pemansang tip besai ke benua di perjalanan ke perintah dikenang maju ke sektor pelajar di pilihan menua Selangau. Jadi nanti PPD Selangau baru tu dah bisik ya percaya ke tadi tentu dekatnya dia ke gaya atau kendur kerja ke lebih lantang kondensif dengan profesional ya ngagai ni ya tak ada hilang. Ngagai raban pelajar pengajar ke bak pilih menua tu dalam berjalan ke kerja ngau tanggung pengawas sidak ni tiang hari. Jadi ngenang ngasilik projeknya yang madah ke hanya tarik cukup betul serta signifikan ya laban operasi PPD Selangau dia tu di berjalan bak premis rumah kedai di rumah kedai di peringkat guna bisa tatak ke di suar perintah jadi terjak pihak ke servis pelajar terus di berjalan ngau mana tang peringkat guna di bisa tatak serta kurang setipak jadi kena nangkup guna administrasi tik majak ngeremai jadi berbat ngonya ya nerang ke agenda pemansang pelajar dipilih menua nyengkau projek nganti baru budiang ni biar lelaki dewan makai serta ngadu ke mana hakik sistem IPC di SMK Ulu Belingian kelimpah harinya megak pengawak agak baru ngau nyerurik 14 sekolah tik bala jahit serta patut dikenati bakal SK Sungai Sepir yang SK Batu 36 SK DJ ngau SK Pengulu Imban jadi projek tu ku ya berguna amat dikenal nentu ke ni biar ngau pelajar oleh belajar ngau ngajar dalam kandang nur kelikun lantang serta kondusif. Okey, jadi berita kebukai kita ngelansa antara pengawak ke bisik diatur kemari, jadi pengawak ke rekunsi kita keterubah nyak majlis perasmian projek RTP ngau ngilian bidai JKK Bukit Sesanggau Sungai Mapai jadi kedai pebasa bisik datai metuk nyak berhormat Tuan Anjik Jana nyak kawan kunsi negeri Sita N49 ngemah jadi pengawak tu kemari udah diatur baru main asa atau kelika anak Francis di Sungai Mapai jalan di Bon Tadak Kenawin. Lalu berita kita kedua aku dah nyadi kemarin program ngabang gawai ke bisa diatur di tau ke temuai kedi pembahasannya ya bahwa Dato Dr. Haji Anwar Api'i nyaka sapit Menteri Pendidikan Inovasi Pembangunan Bakat Sarawak ke Megah Kabagusan Negeri N55 Nangka nyari antara rumah ke bisa ditiket yang dur program Gawang Gawai kemarin ini rumah Johnny Swan, rumah John Alung, Dewan Kem Reskom Kem Batu 10, rumah Philip, rumah Filio Jimbur, rumah Edmund Balai, rumah Bungan ngau rumah Dick hanya tadi antara pejalai ngabang hanya yang berhormat Datuk Dr. Anwar Api'i untuk buat program ngabang untuk ke tahun 2026. Jadi penguat ketiga bisa diatur kemarin hanya sambutan hari gawai bersemai program Jelajah Wira Madani tahun 2026 Tentera Darat Malaysia kebis dah diatur buat Dewa Reskom Kem Reskom 9 Brigade di Sibu. Program diatur kemarin 13 hari bulan 6 lalu ke di pembahasan datanya Panglima Medan Timur Tentera Darat hanya Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi bin Muhammad Lepi. Lalu pengawal keempat diatur kemarin nya pengawal nutup tak kira kumai penutupan hari kemahiran kemas Jabatan Kemas Tanjung Manis 2026 Kediatur Bad Dewan Masyarakat Kampung Rajang ketemui ke pembahasannya yang berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh nya Timbalan Menteri Modern atau ke MUDERN kena kita yang punya buatnya nih Modern banyak aku. Okay, kepenudinya penutupan program outreach KPWK bersama Rakan Strategik Zon Serikai maka sudah diatur Badewan Serbaguna IAC Serikai

0: WK. Okeynya tadi antara pengawal ke bisik diatur kemarin 13/6 tahun 2026 ujung ke berita hari kami di Sibu. Boleh baru kan wan teman?
1: Kira aku dah prebet ke habis entar dia nak.
0: Ambil ha, kalau ambil kau
1: ya. Pergi lah. Pergi lah, cerita pergi lah ke kita.
0: Malah man saya.
1: Benar ada ni.
0: Baiklah.
1: Okey, terima kasih Nana di Sibu. Hari Sibu kita ke Bintulu. Okey, Yon.
2: Okey, terima kasih Min. Jadi sebentar aku berkongsi ke berita kami di Bintulu. Kita berpindah dulu ngosti lagu tu hari Juliana Ambo, Sirup Bakul Resaka.

0: Ianya tadi lagu kena kita menggal awak ninjau Sarawak kita. Jadi merik selamat tengari ngagi Min, Ibin, Nana, Bi, Hanah, ngau semua peningah kebenu menggulang kita jam ke Datuk. Lalu berita keterubah ke dipengungsi kaku hari Bintulu. Ianya dua projek ngagak sekolah baru ke bungkus lebih 100 ribu juta udah mujur ditembuk serta pengawak berjadi kenyak. Udah mujur diatur kenari tiga tu kemarik tentu ia dikenak ngedekap ke perengka guna pelajar bagi menua Bintulu dituk. Jadi engineer bagi menua Bintulu Lau Siu Hung madah ke projeknya ungkur pengawak ngagak sekolah menengah kebangsaan sama laju di berungkus 57.6 juta ringgit ngau sekolah kebangsaan orang kaya Muhammad kebungkus 42.7 juta ringgit Malaysia. Yang megak madah ke SMK sama laju. Bisik disikap ngau 36 buah kelas, 24 unit kuartus pengajar, 2 blok asrama kelimpah pemacam perka guna sukung dikena nangkup guna pelajar kemaya itu. Yang megak ba SK orang kaya Muhammad tik ditumbuh kenyau dari tahun 1912 dia tu operation bak palan baru ti ngembuan perengka guna moden serta ndur belajar ti lebih kondusif. Kuya pengawak ngagak dua buah sekolahnya ukai semina nambah ke akses ngagai pelajar ti berkualiti tang megak pemansang komuniti setempat lebih lagi bak kandang ndur ti jampat mansang bakal semalaju. Yang megak madah pemujur nembuk ke projeknya hasil dari kerjasama rat antara UPIS Menteri Pelajar Malaysia, UPIS Kerja Raya Sarawak, kontrak tengok agensi ke Bekawul. Ya, berita keterubah. Lalu berita kedua, pengawak milih pasar besar Sinin di Jepak yang dipalan penembus sumbangan keperluan asas SKAS Sarawak endang kemana-mana banyak menguntang ke peranak di kandang menuanya nguliah ke barang kedigunan ini tengah hari ngenak bantuknya. Lalu Kaban Kunci Negeri Dun Jepak Iskandar Turki Madaka palan ke strategiknya merik pengelantang ngagai penerima ari kandang menua sebemban setiam ulus bawah ngau kampung segan ngau sidak tu tadi naik buah ke seberai ke pasar gitu merakak jematan. Niti okey palan yang megak mantuk Raban B40 Raban Asnaf ngau sidak kekurang penau nampung ungkus menghidup nintiang hari. Lebuh mayanya dia Iskandar Turki Mansur Kejakuk madah ke program skas tu merik mayuah pemayak ngagai Raban B40 Asnaf ngau sidak kekurang penauk lalu ngau nya mantuk ngelempung ke tatiang ungkus penghidup sidak. Yang madah munyinya lebuh dikerana pengarah berita pengudah pengawak simbolik sumbangan keperluan asas Sarawak Ari Dun Jepak di Pasar Besar Sinyin kena hari 4 tu tadi. Lalu sepenyampau 19,489 ikut penerima dalam kategori ruang bilik udahnya bisik 4,834 penerima dalam kategori tunggal ngau 17,082 ikut penerima orang tuai ke nyadi penerima skas di bagi menua Bintulu. Lalu Iskandar madah palan ke muntang dilawat serta ngembuan palan ngengkah ke kereta kecukup ngasuh penerima nguliah ke bekal ke berguna ngau lantang serta muntang lagi. Yang megak ngenatai ke pengagati ngagai perintah Sarawak tip jalai ke program tu tip majak mantu rakyat napik pemar ungkus penghidup. Jadi pagi tu megak peningah pengawak ke sebaka ianya pengawak jadi ke sumbangan keperluan asas Sarawak Dun Samalaju diatur bagi konsep Kidorong Bintulu yang kedipjadi oleh Yang Berhormat Datuk Majang Anak Renggi Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Kemegak Kaban Kunci Negeri N70 Samalaju. Lalu berita kemudian Datuk Min kumpulan wang simpanan pekerja tau ke KWSP dekat ngatur program outreach Bak Fale Bintulu kena hari 3 tu 16.6 tahun 2026. Jadi program tu dekat berengkar di pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah hari lalu ditampung baru hari pukul 2 lemai nyentuk ngagi pukul 5 lemai. Bermacam servis disedia nyengkawam air saraan, air suri, air simpan, air top up, air lindung, air sayang ngau pengawak ngerejista KWSP, air akaun serta ngantung nama ngau syariah simpanan. Lalu mesti mayuh ke dekat ngagak transaction ke servis ke disebut punya tadi. Kita diminta datai mai kad pengelala ngau telefon bincian kena ngemudah ke transactionnya. Okey Mian, nya tadi lima berita di Bintulu Mian.
1: Ya mayuh berita nya tadi Nayon. Kira aku dah habis sem tadi prebid kabeh nah.
0: Aku prebid kabeh.
1: Okey, terima kasih Yon Nadi Bintulu. Kita lagi terus ke Ninja Sarawak kita begulai ngau Brenda di Amiri.
2: Ya, okey. Terima kasih, Amin. Jadi, sebedau di media kongsi ke berita, te udah nyadi tau kemenunya tu, kita berinang lagu ke sekali tu.
3: Peningga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngga muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Bakar TV1, TV2, TV OK, Sukar RTM, TV6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ya, Siti lagu hari Kenneth diberi nama Lia. Pama sedak Lia atau Min nemu ngayat ati sedak laki ne.
1: Amat ayo lontai magia lagu sedak to.
0: Pama sedak kena Malia to.
1: Ka baik tengah hari to ka sesemuan kini ne.
0: Sesemuan ya. Sedak ke Lia to luka ngayat arti sedak ke laki. Amat ya ibe.
2: Aman dari yang nak bunyi
0: kan? Nengi kan? Mbak ya.
1: Lia, Lia Brenda kini nyok.
0: Oke, awak jadi di mili terus berkongsi ke berita. Segera berita ti udah diatur atau ke dekat diatur pilihan menua di Miri. Jadi sebenarnya Miri selamat tengah hari ngagai bala peninggal kita. Terima kasih laban terus mulai kami sebuat di awak ngelah tengah hari. Kelebagi bersarito berawak ninjau Sarawak. Jadi berita ke terubah tau nya program festival WAK tau ke Wak Miri 2026 ngericah ke Bandar Raya Miri. Hanya di program tau benang diatur berengkah hari 19 ngagai 21 adakah dia tu 19 ngagai 21 hari bulan 6 jadi palan hasil penglandiak jari Miri ngau sekedar dua ngelingik mengerito dekanya dia fokus moyo macam aktiviti seni kelebih harinya bisik penguat budaya muzik gaya penghidup ngau kreativiti komuniti antara batang pengrami titau mata penatai temuai ianya festival gendang Sarawak pemerindang ari artis asal Miri ianya Naki udahnya bisi program festival budaya Tatu Ingzon pasal seni ngau pengumpul vintage Miri atau ke MYY pemegang bisi pickleball challenge ngau pengawak pemandang seni ngau fotografi berambai ke Jako inya ari komuniti ungkup komuniti pengrami tu ngempuruk ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkongsi ke penau penemu ngau inspiration. Hanya dia nemui peluang ngasai ke pengericah Pesta Wak Miri 2006 hari 19 ngagai 21 hari bulan 6 tu ila ini seni budaya ngau komuniti semuanya BC ditonya dia anang lepas ke peluang tu abal beringa kelebih kita ke rindu meda utai baka kesenian ngau utai lama baka vintage ni au nyadinya berita ke cuba dikunci kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu inya program Rioh Oha 2006 hanya di pengrami kreatif pemandu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 atau berkoridor musical Eastwood Valley Golf ngau country club Miri. Hanya di pengrami tu di pelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Jadi program tu moyo macam aktiviti ti dikerinduk ke hati nganti bala temuai yang kaum lebih 20 pengawak pemerindang berpangau pihak menggabisi 60 ikut vendor menua tu pihak menggabisi 20 bengkel kreatif pemandang seni penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif tau Rioh Oha mega dikarap ke oleh nyuka sektor dagang temuai ngok ekonomi menua tu nya alai ana moy pelang tu bala peringa jadi ana ingat datai semua bala kena tai ke program Rioh Oha 2006 berengkah hari 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu ila. Jadi tu berita ketiga bala peringat tu berkawal dengan program ngiling tikai PIPG SK Lepong Ajai dekat diatur pengrami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 tu pukul 6 lemai sebengkah hotel terbilang di Bandar Raya Miri. Jadi pengraminya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri John Siki Anatayai yang menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun N60 Kakus. Jadi penerangti silia berkawal ngau ngiling tikai PIPG SK Lepong Ajai 2006 kita tahu terus bagi gak ke Puan Lydia ianya Puan Lydia 019-802-9408 atau ke Puan Nanti 014-687-2029. Jadi nak berita ketiga. Jadi berita kemarin tu Bala Peringa kena 13 hari bulan 6 tu tadi. Ianya kaban Parlimen Miri yang berhormat Chiu Chong Man sudah ngerasmi ke pengawak numbuh ke nama baru serta mua baru Miri Crocoda Farm ngagai Miri Wonderland. Jadi singkang tu madang ke tikas baru ungkut palanya ti dia tu ukai seminak fokus ngagai pengawak nupi serta nyaga bayaja temega sudah diubah jadi palandua berjalai ngau diri sebilia ti lebih rami serta ngemansi sang kaki ngau modern lagi. Jadi koya YB Chiu Chong Man megak madah ke pengawal Ariraban Pribiat Bakato berguna benar di kena ngangkat ke sektor dagang temuai di Miri lalu liah mai mayu lagi temuai hari dalam menua ngau luar menua ne. Kelebih lagi palan tu sikit sama ngul jiran kita ianya di Brunei Darussalam. Jadi pengawal numbuh ke nama baru tu di pelabak uliah ngemanah kaki ekonomi berkandang menua alu muka peluang dagang miat serta nyedia ke penguat puang ngagai sidak ke rebak baru. Jadi penguat ngubah tu dianda ke ulih nyadi ke Miri Wonderland setiap palan baru dagang temuai di Miri atau ke di pelilih menua Sarawak ni. Oh, jadi berita ke penudi tu min berkawal dengan program Baram Regatta 2006 tu kena 23 ngagai 26 hari bulan 7 tu ialah rambai ke Jaku inya peace unity ngau progress. Jadi ngarap ke tahun tu anda dai bisik penanggul laban dekat dia tu baru Baram Regatta buat tahun tu. Jadi sekedar lumba ngau pengrami ti dekat dia tu bakal perahu kayu ngau speedboat. Pemegak pekit perahu berias, pemegak bisik konsert perpaduan malam keberian ngau pekit ratu Baram Regatta 2006. Udahnya bisik program berjalai berbala mayuh tau ke perakan keberian. Pemegak bisik program kebukai kebisik atur Maya Baram Regatta berengkah hari 23 ngagai 26 hari bulan 7 to ila. Jadi ngarap ke komiti-komiti di Marudi ngarap ke nadai penangguh baru laban atau lepas kita yang nanya di ngagai Baram Regatta laban bisik penangguh banjir mayanya ni min. Jadi kita bertemu Baram Regatta di daerah Marudi. Bertemu kita di Marudi to ila. Okey min nyak berita ke penudi hari WFM Miri terus pulai baru ngeruan di Kuching.
1: Okey, terima kasih Brenda ne. Okey, berita ke dikunci ke Brenda ne. Program ke dekat diatur kelebih lagi bak regatanya na.
0: Iya, betul. Harap kena ada penanggul men untuk amin. Oh, kasih kesidak ya berangkut ke botnya tadi.
1: Rindu madanya ke benar.
0: Iya, betul.
1: Tipsi peluang boleh kian na.
0: Oh, ulehnya PM tu pemin.
1: Okey, terima kasih Brenda di Miri. Hari Miri kita ke Limbang dulu. Sebab aku nancang tali perahu buat ninjau Sarawak kita. Hena.
3: Iya, terima kasih Min. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita tentang perkara kita dari Tunggam No. Terlalu kita Sarawak itu, aku mai kita berpindah dulu. Dengar ke lagu dari Florence Ai, lagu yang bernama Kawal Antara Tua.

0: Jadi terima kasih ngai pemua program kita di Kuching, Sri Aman Sibu Bintulungo di Midi tadi sudah berkongsi ke berita. Sebentar sudah lagi kita dengar berita di Kuching. Jadi nak tinggal megang ngai bala peninggal kita ke sini dengan kita bahwa Ninjau Sarawak ke Sarito 14 bulan 6 tahun 2006. Jadi ngajah kita gerai megang. Nah, jadi FM 104.9 MHz WiFi Malimbang sekali itu arti dekat berkongsi ke berita serta sekali aktiviti bermenua utara Sarawak itu. Jadi keterubah yang aku dekat berkongsi ke berita kita ya di Lawas ianya teruang keterubah Sarawak jadi nyata. Di Sarawak sudah nampak sejarah nengah pengawak ngagak teruang keterubah menua itu di Bukit Pagon Lawas kenya di komponen kunci PKS 4 Renggat 2 Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR dari baru Opis Menteri Kerja Raya Malaysia. Di projek itu sudah diperhati ke Direktur Kerja Sarawak, Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. Kasidi Anak Moris. Di pengawal ngagak terowongnya kelaik penyulut teknologi ngagak engineer Sarawak lalu dekat ngubah rampak perengkah pengangkut di utara menua itu. Nanti sudah tembu ilak fasa tegau Renggat 2 SSLR dikarapkan oleh mengangkat ke rentaian darat serta Sarawak ngagak Sabah kelimpah hari nyendia ke jalai ti lebih efisien likuan serta nitiah ketimpuah ngagai komuniti menua pesisir. Jadi semua Renggat 2 SSLR ngawal pengawal ngemanah ke baru 335.54 km jalai besai lalu dia tu udah nyapai 11.39% penyulut fizikal. Jadi projek tu dipedak jadi singkang ke berguna menuju pemansang infrastruktur modern serta ngerapit ke kawal antara pelilih menua. Jadi tadi berita keterubah ya. Jadi berita kedua tidak dikongsi aku. Projek SK Long Looping nyapai 80.87% penyulut. Di projek ngagak tambah 4 unit rumah pengajar ngau perangka guna kebekawa di SK Long Looping Lawas udah ngerekod penyulut ke merangsang lebuah ia udah ngemanggai 80.87% penyulut fizikal lalu ngaunya 22.87% dulu hari timpuh kudah ditetapkan. Jadi pemujurnya antara batang fokus penemuai kerja Direktur Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. Cassidy Anak Moris saat ini nerus ke pengawal ia merasa palan projek dikena berhati ke pemansang ke datu serta nentu ke pengawal berjalai ke ia berjalai engkau lancar. Di penyurut ke dijapainya ngayan ke komitmen tinggi engkau kerjasama rat semua pihak ke bisik kawal dalam nentu ke projek oleh ditembuk ke temu lagi dari pelian asal engkau nadai ngerugak sukut kualiti penglikun ngau specification ke udah ditetapkan. Di projek tu mungkur pengawal ngagak tambah 4 unit rumah pengajar begulai ngau perengka guna ke bekawal tingemuan julu dekat ngangkat ke penglantang penglikun ngau perengka guna endur diau reban pengajar di menua pesisir. Jadi pengawal nyedia ke perengka guna endur diau ti lebih nyamai serta kondusif dikarap ke oleh mantu narit serta ngetan ke staf pengajar di menua pesisir lalu ngau nyok nyukung pengawal ngenegap ke pengawal ngenatai ke pelajar ti berkualiti ngagai komuniti lokal. Jadi penemuannya mega meri awak ngagai Direktur Kerja Raya Sarawak berarti ke dirimpu status pengawal berjalan ke projek serta nentu ke tetiap komponen pemansang dipejalan ke nitiah ke standard ti udah ditetap ke dikena nangkup guna peranak menuanya. Jadinya tadi dua berita jadi dia tu kak dikongsi kak kewenya. Jaku pada tegak jaku tersau untuk mengenai orang mayuh kelebih lagi kita di Lawas. Jadi upis transfusion darah Lawas mai orang mayuh sama magi diri dengan pengawal merik darah hati diatur di Lawas kena 20 bulan 6 2006 hanya kena hari 6 peringkat jam 8 pagi untuk ke pukul 12 tengah hari buat pasar tamu Lawas ke diatur Lawas Life Care Society. Lalu untuk bulan 6 tu hanya pihak mega kena 27 bulan 6 2006 yang kena hari 6 dekat peringkat jam 9 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari dekat Datur Bali Papua Lawas ia ke diatur unit tabung darah Hospital Lawas Empu. Jadi sebenarnya dengan merik darah anda ingat tindua paling kurang 5 jam tiulih 6 ke 7 jam tindua. Jadi pihak mega mesti kan makan dulu anda ingat mai tinggi dekat pengelola kita. Jadi pengawal register ke penudi ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembok. Jadi bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki engau Indo. Engkanya udah kalau engau merik darah tak mesti ke bisik kita bisik gap ya bisik syarat yang mega 3 bulan dah merik darahnya baru boleh ngomrik darah baru ne. Jadi peneran ti sili atau peneran ti terang tau betelipun ngagai upis tabun darah hospital lawas berlumur 085-283-781. Ya tadi senentang program atau kempen merik darah. Jadi kedua tu tu tadi cukup mana? Tadi cukup badas sungkup kita kita dilimbang itu nangiranya dilawas teka di benamiat kini pengawal tu siti hari teka teka diatur tu siti hari pengawal narit hati dalam kita itu nak tinggal ke sidang ya moga inya inspiration ngagai program iTalent bagian atau bagian tikas 2026 ungkup dilimbang. Jadi program Inspire iTalent sita atau ke bagian renggat 2006 ianya inisiatif ngiga bakat lomba ngamain baraban orang timpang pendiau OKU dikena ngelala atlet kebisik potensial diangkat ngiga renggat ketinggi okay? Serta nyadi atlet rebak dudi para sukma Sarawak 2006 ngau atlet para nasional Jemahila. Jadi program tu meri awak ngiga individu OKU di ngembuan pengerindu ngau potensial dalam lomba ngamain ngasai kepenilaian asas pengulih fizikal ngau penau lomba ngamain dari coach takut jurulatih engkau pemesai teknika di tiba penelebak. Jadi bagi menolong limbang inspiration door program iTalent tu ke datur kena 16 Jun 2026 hanya kena hari kena hari 2 buat Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Jadi tujuh program tu tadi hanya ngelala bakat atlet takut ngelala pengelanda atlet empu para baru ke rengat baru apa yang megak ngagak serban atlet para sukma para sukma Sarawak 2026 apa yang megak nyedia keperluang ngagai OKU teka orang timpang timpang pendiau tau ngambil ke cakah ngambil bagi buat lomba ngemain ti kompetitif ngau nyukung pemansang lomba ngemain para serta ngada ke atlet ti boleh main mulia teka main nama ngagai nama Sarawak ngau Malaysia ngagai tikas lebih tinggi. Jadi ingat tadi berita senentang sukan kita ya ungkup kita ya temui kita bisi talent teka program ke bisi datur jadi ke nak ke mana tu kena dia tang kak disimpan-simpan apa gila bisi ke dikunci aku baru ke ungkup hello why limbang lemai lah tang situ tu terdekat datai pengalami terdekat datai teka kira ke pengawal ngilin bidai teka agi agi kawai kita tu hanya pesta menamit 2026 tadi jadi kat diatur ungkup hari 5 hari minggu tu hanya 19-21 bulan Jun 2026 dekat diatur buat padang pesta menamit limbang jadi masuk tu nadai berbayar jadi ngarap ke bala kita di menamit teka di Brunei teka di Miri sama belah datai kita di limbang tu kelebih lagi sama belah datai ngintu teka nyambut pesta menamit 2026 tapi ngambil ke penguatu lebih ricah lagi ngap penatai kita semua jadi antara aktiviti tinarit hati hanya bisa diatur ke paket bot laju hanya ngau mega paket main futsal paket betak tali paket betabuh paket kumang limbang 2026 jadi lawan kumang kami pansut eh nyuka ngilin bidai baru kumang kami pansut apa yang mega bisa datuk ke paket karaoke lagu iban paket nyumpit hasil pengelandek jari asal apa yang mega bisa mega diatur ke paket okay paket tu tadi menang ke kini cara ngagak kuih asal atau ke demonstration tu tadi neh apa yang mega bisa datuk ke malam main asal hari hari macam pupu bangsa kita di lima itu. Jadi perkara ti narit kati inya bisi di kangau mega artis ka bisi di kamerindang ila inya pia mega pengawa amaya nasal ngau pia mega exhibition teka pemandang ari agensi perintah ngau NGOs bansal berjual pemakai asal ngau berjual ari usahawan mega bisi diatur ke teka bisi di gagal ngau mega bisi pengawa apa gerami teka aduka adat miring. Jadi nan ingat sama belah retai sama belah ngericah ke penguat pesta mendamit kita kena 19-21 Jun tu ilah. Jadi nak tu dulu aku dikunci aku tu min jadi pulai berungkain wan di kucing dia.
1: Okey, terima kasih ngagai Hanah di Limbang, Pia Mega pengari di Suriaman, Sibu Bintulu Ngomiri ke sama Mega udah berkunci ke berita kelebih lagi ba ninjau Sarawak kita ungkup ke Sarito ne. Jadi kira kaku hari kucing nancang tali perahu kami ba ninjau Sarawak ukai reti ya kita itu datai pe pengujung payagi ne. Aban aku dah berkunci ke sekedar berita atau ke program kelebih lagi ke bisi diatur atau ke ke dekat diatur di Pilihan Menua Kuching. Jadi aku untuk sebedau mai ke balau peninggal kita berita laban ke dia tu angkanya bisnis kerak kita itu empai ngiliang tikai empai ngiliang bidai ku kita ini angka lagi bisnis ngabang kini tau ke bisnis ngaga open house ke jaku kita ke mayari tau ke pengawak ngelalu ke pengabang nah, jadi lagi merindang kita ngau siti lagu gawai tu ne laban siti lagu gawai kena kita berperindang ba ngelah tengah hari ke sekali tu lagu Ria Ferris Leo Sigai Rosana JD Ngau Rofina Salang ngabang ke rumah Isan.

0: Okey, hanya tadi lagu ke dipilih kena merindang balau peninga kita hanya kaum merindang pengari kami di Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau di Miri. Jadi aku kira ke terus ngau berita hari Kuching ke sekali tu Bak Ninjawa Sarawak. Jadi berita ke terubah tu peninga laban tu kira ke bisi ngayat tau ke bisi berbaik ke tim RTM di Kuching. Aku tu bisi ngambil mimik berita hari Seri Aman eh tu berita pengrami ngiliang tikai gawai Dayak renggat pilihan menua Lubuk Antu 2026 nangnya di karap ke nyadi palan kena negap ke penyerakup ngempuro serta negap ke kawa antara rakyat rumah panjai ngau komuniti di pilihan menua Lubuk Antu. Jadi di o pilihan Lubuk Antu ianya akui ijau ya bisi madah ke jakuk ke munyitu nah penyerakup ati tegap antara rakyat dekat ngujung ke mayuh bengkah program pemansang oleh di pejalai ke ngau mujur tau ke lancar nah. Jadi yang maksud ke jakuk tu peninga maya ke ngerikut randau program pemansang pengrami ngiliang tikai gawai Dayak pilih Lubuk Antu bergulai ngau YFM Iban di RTM Kuching nah. Jadi pengrami tu dekat diatur bak rumah Joel Ginda nangasan di Lubuk Antu ianya kena 19 hari bulan 6 tu kira ke dalam minggu tu neh saya kuari 5 nya neh. Jadi mayo macam program bukai bisik diatur mayo tu ilak yang kaum mantai ke main ari gerempung gendang batang aik serta berperindang ngau bala artis ke bisik di kangau datai merindang hanya ngambil mimik berita hari Iban tadi ne laban tu bisi mai bala tim YFM Iban di RTM Kuching. Jadi berita kedua kita hari kami di Kuching tu peninga kita ninga ke tu dulu.
1: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jambik Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawak Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawak atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawak Niti Tahun tu ianya pengawak berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 km. Jadi Niti Tahun ke tu pengawasan Niti Tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengrami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayuh mengatnya di ke sitik enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kelebih lagi enggak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang enggak ngerapit kagai kaul nang hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di pemasa ke kadatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat Narit di bala temuai ke misi datai ukai seminat temuai hari menua kita empu wajah dan dia mengga bisik mengga hari menua luar dia bisik temuai lagai Sarawak Jadi atau cara kemaya niti tahun 2026 tu yang dekat Belabuh hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abang program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke niti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kucing bersama-sama belah sampah datai bak pengawak kata niti daun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kucing Waterfront kena 2026 tu ilah.
0: Okey, nya tadi berita kedua hari kami di Kuching, nya penerang Arya Sapit Menteri Baupis Premier ke bagi perkara undang-undang adat Bumi Putra, nya yang berhormat Datuk Jefferson Jamiat anak unyat berkawa ngau pengawak berjalai berbala mayuah tau ke disebut kita niti daun, nya pengawak kita bangsa Iban eh. Jadi ngarap ke bala kita ke bisi datai ke Kuching tau ke kita kenang dia di semak di Menua Kuching sampai datang tai maya toilet ne hari 6 20 hari bulan 6 2026. Jadi berita ketiga kita ke sekali itu ianya program pelanda amanat perdana perkhidmatan awam ke 21 zon Sarawak 2026 ke tahun tu peninga di tagak ke dipasuk kira 3000 ikut orang. Jadi program tu dekat diatur ba Taman Botani di Petrajaya Kuching maya 25 hari bulan 7 tu ila bulan ke baru ne. Jadi pegawai tabir ke pengawak pematih Intan Kampus Wilayah Sarawak ianya Edmund Anja madah ke orang atau register diri bah laman Facebook resmi Intan Sarawak nyentuak ke 27 hari bulan 6 tu ilah kira kagi bisik peluang ne kita ke dekat ngau program tu tau ke dekat ngau pelanda tu ne. Jadi nyalai ia merangsang mensia mayu ngau orang ke gawak perintah ngambil ke sama ngau masuk program pelanda tu ke dibagi ngagai dua kategori ianya buat kategori fun walk buat penyawah 3 km ngau fun run buat penyawah 5 km jadi Edmund Anja bisik maksud ke jakut tu lebuh ya ke dirandau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Jadi bak pelanda tu mega jadi pengawak tu dekat di penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian ngau tuai Secretary Menua Sarawak Menua Malaysia Kebenaria ianya Tan Sri Dato' Sri Samsul Azri Abu Bakar sama dekat diatur maya tu ialah ianya nyabut tiket bernasib program berjua ramah madani ngau ruai pemandang ke Upis Menteri ngau agensi perintahnya tiga program ke dekat diatur di Pelilih Menua Kuching ne. Jadi berita keempat ke sekali itu Sarawak dekat jadi Menua Kecerubah di Asia Tenggara kedeka alai ngatur awam besar ngau simposium saintifik ke-22 konser antara bangsa berkawa ngau monumen ngau palan pesaka asal tau ke bak jakut pandak e-commerce ne. Jadi program 3 tahun sekali tu ditagak ke diatur di Kuching hari 17 ngagai 24 hari bulan 10 tahun tahun tu ni peninga. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintang hanya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke gempuruk tu ke dikumbai GA 2026 dekat berambai ke jakut Living Heritage Respect Excellence Accept Partnership nya ramai jakut ya ne. Jadi ngagai ke dia tu 100 ikut pengari hari lebih 100 bengkah menua udah netap ke diri dekat datai ngolok gempuruk Tok Ilak. Jadi Datuk Seri Abdul Rahman bisik mansut ke Jakut Tok ngagai pengarang berita di Kuching. Nya kira ke berita kita ke keempat ne di Kuching. Jadi berita ke penudi kita ke sekali tu hari kami di Kuching bak ninyau Sarawak. Inya bekawa ngau pengerami gawai keamatan DCCI ke 17 tahun. Inya ukai semina platform ngangkat kebudaya aja tang oleh mega nyungka ekonomi inovasi ngau negap ke Bala Nembia. Jadi Vice President Dewan Dagang ngau industri daya DCCI Dr. Florence Christie madah ke pengeraminya dekat dia tu berengkah hari 27 nyentuk ke ngagai 28 hari bulan 6 tu ba mua Dewan Dagang ngau industri daya DCCI Kuching. Ha, ti beramai ke Jakuk berbahasa ke adat asal nempak pengelantang Jemaah Ilak. Jadi bisik 50 nyentuk ke 80 bansal dekat disedia ti mandang ke produk craft ngau mega agensi ti bekawa baka bank serta gerempung bukai ti mandang ke produk sida. Jadi sekedar pengawak ke diatur Maya Tok Ilak peningah enyak nyengkaum forum dagang pengawak mandang ke produk craft ngau aktiviti gerempung. Jadi utai ke narit ati agi kalai forum tu dekat berandau ke perkara dagang karbon ekspor brand serta tanggung pengawak orang Indo ngau nembiak ngemansang ke ekonomi. Jadi pengawak besar bak pengerami tu ialah ianya gala dinner tidia tu bak kompleks Unifor ke di pelabak ke dekat di Guluk Premier Sarawak. Okey, hanya tadi sekedar program ke dekat diatur dalam minggu tu bulan baru ngebulan ke dekat datai ungkup ke tahun 2025 di Kuching ngau di peliliah ke Semak Menua Kuching yang kaum kena sebut aku tadi program ke bisi diatur tim YFM ngau program ke bisi diatur di Lubuk Antu nalama tu ialah ni hari 5 ni. Okey, Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau Miri kira kanya berita ke dikunci kaku bak ninjau Sarawak kita yang kup ke Sareto ni benda lah mat nari sebut dulu nah.
2: Tarik aja
0: tarik aja nah nah lah nyu terkelap ni kaya pama
2: pedih mata pedih mata nya
3: gak apa nya nak munyi
0: mansai nya
2: ini ni bin
0: ni bin tak ada
4: bin tu toko toko
0: like bisa bin tak ada nah kenyat kemenanya
4: niap lekau hujan sempat
0: niap lekau hujan po
2: yang ini nanti pengawal amat nge bin
4: bisa
2: nak merupai bin nak merupai
0: mayu program ne kat diatur baiknya di Kuching di Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau di Miri milih aja kini kat tunggu kita
5: tempatnya hari-hari gawai
0: minting bulan
5: gawai.
0: Ya hari-hari gawai
2: minting bulan bisa aja program kita
0: ya
4: kata kita panjok dekat berengkah baru di Betung kira bulan 7 bisa lah.
0: Nyak me pemanah ya, ninjau Sarawak kita tu ni ngambi mensia mayu ngau bala peninga kita sama nemu me nama program ke bisi diatur di menua kita ni pia.
2: Ya, kami betul. Bulan 9 ni lah kami lah. Mesti Limbang nang ada tai kita lah.
0: Kami ni udah mayu mah berengkah di Kuching di tau. Pemilih aja nya. Ka Belanda kini ke kia. Au ngiga program.
5: Nak rugi sih nak ke Jawa datai.
0: Ya, nak rugi ni. Seraya kita ke berjalan ngau nguluk pengawak bekenya. Ukai selalu nak deh. Ha, setahun sekali nak kita nah. Maka pengawak ni tidak daun tu. Tu jubi singau orang hari Sabah nah.
2: Singau min tu buka kita itu. Tiba ke kita itu ya bertemu
0: banyak yo ne bisi kau bedau pai temu tu ne yo laban wifi pun bisi pengawak di Lubuk Antu kan eh dah cukup tu buah kini berbagi tu
2: ngai dia tengah ke waterfront kia ana
0: ya tengah ke waterfront kia nanti nyu belana kia dan nyu belana baru ku kunti pama diri nanti nanti belana tu buah
2: kerinci kerinci yang
0: nak ke jauh atang nanti belana ngena ngepannya po
5: support
0: maya maya
4: saya ogrun wang labuah tama
2: tiba ini
4: saya ogrun wang labuah.
0: Ya, saya apa nanti pakai tahun ku dah ku dah ni basah. Kain kebat.
2: Basahnya mah ku ingat ke.
0: Saya awal. Ya, saya awal. Saya ku mendaknya lebih nyenang kain kebat lama deh nang kebat yang ini ku
4: sebut. Lalu suara.
0: Sino. mata kak lumsua ya.
2: Sayau.
0: Tanya tadi meh penelepon kita.
2: Menyikoyu antara ai sayang koyu antara.
5: Ya, ai sayang.
0: Si teh ni ingat sebab yun tadi.
2: I suri.
0: Okay. I love you. Nenek dia yun. Nama kita nak semua ni. Nama Nana atau Buntau Nana.
2: Buntau ya.
4: Buntau.
2: Papa aku. Nana, ya okay. Mana orang yang buahnya, mana leprinya. Papa aku. Okay, dia lepri.
0: Okay, kira ke kita yang sudah ngobrol kita ke tengah hari itu. Jadi kira ke meriawak menurut kita merindang peninga lalu merindang kita impo ne. Aku kira ke bisa lagu tadi tu. Kami kita regas lagi, cergas lagi, mai nuci mata, medak tak kesigan.
2: Hey.

0: Lo hari kucing nebah lagu. Kita berperinang ngau lagu hari Phoebe Chloe ni sebab kita yang natai ke lagu peminta antara stesen lagu kedebaya Ahmad Sigat.
1: Jaga.

0: banyak lagu kita tadi ni Ahmad Sigat Ari, Phoebe, Chloe. Ha, jadi mai kita sekaban tu ngabas Facebook muda tu kira ke berengkah mai kita macam pesan ngau lagu peminta kita Ari bala peninggal kita nah.
1: Okay.
0: Okay ne.
2: Pusin
0: aku. Ya, dengar ada nak pusin-pusinnya. Meda main buahnya nama.
3: Ya, bapa. Sikitnya
0: tujuh kini.
3: Benar, saya nak cium mata bapak itu demi.
0: Ya, bapa aku nyak tujuh nana, nana.
2: Nah
0: ada. Nah ada.
2: Uta mana yang berita ada?
3: Iya. Labu hari langit
2: yang ada. Ayam mata.
0: Ayam mata. Ya, bu.

0: Lah, ngai mata tu badah bedak aja.
1: Bedak aja. Lego anang.
0: Anang.
2: Lego anang. Bedak aja.
1: Anang bedak di sekolah anang. Yang
2: mata hayam. Mama mesti nyolat nyolat telefon ya. Iya,
1: iya.
0: Tutucu anang. Alu tu, alu tu kau apa yang nengai?
2: Alah, you ben. Pernah ben ini tuai re ben mana ngawa paper lagi ben betul puan.
3: Pupua, pupua.
1: Kuang Portugal, Portugal moyanya.
2: Portugal ne ben.
0: Tukar macam ngawa paper sedap ya negaknya. Sanggup Dani pukul 1, pukul 2 pagi ni ya.
1: Pukul 4 pagi sanggup.
0: Sanggup. Lalu lanjut kerja pagi pergi lah nanti ya.
4: Aku tu nak kenang
1: kai buntau
4: tikai ba TMC foto pergi lah sige off day ya. Kajol main ko 1 pagi lagi dah.
0: Iya.
2: Lama tu nona dia tahu ya ke benung live dia tahu Australia ngelaban Turki itu Australia yeah. 2 Turki kusuang dia tu.
1: Oh dia tu ne.
0: Ya. Sama medak ne.
2: Sama medak.
0: Sikit dah pasal orang berdito.
5: Au. Pansut hari bilia konti itu pedak MCR medak aga aku untuk medak ke ni.
4: Pai rata di rumah
0: ke? Ya, demam bola kurang ne. Rata di rumah ke apa pedih ha? Apa mana medak katun dah alah dia.
2: Anak irau, anak irau sekali. Arti yang klik bisa, nya. Arti yang klik bisa, nama.
1: Klik aja app dan na.
0: Ya,
2: perlu. Mayo pernah. Ya, apa mayo netizen tak kebala kita yang teri ber media ramai teri. Mayo hanya mencau teri. Ada lebih pernah nama na pantai ke berita itu. Nya teri. RTM klik bisa ungkup kita.
0: Ya,
1: iya. Oleh download ber Google Play Store.
0: Ya, mai.
1: Apple Store pun bisa RTM klik deh.
2: Macam-macam ada. Kau menda cita kalau menda cita sahabat bisa cita kalian bisa apa dia.
3: Sambil dah hebat, sambil dah hebat kita jadi pengulas.
0: Ya.
2: Aneh.
3: Lam station pengulas.
2: Menda
0: okay, terus ngau balo peninggal kita. Kira kaku meri awak ngagai Limbang me dulu. Selalu dudi belama Limbang deh. Limbang me baca pesan peninggal kita atau ke muka harus telefon kini na.
2: Muka aku atau muka harus telefon tina tina meri sibu tina sibu. Siaman tina siaman kucing jam muka harus telefon.
0: Pansa aja pintu lo. Iya barang ya.
2: Muka bintulung ngelimbang tu nanti tali pawan tu hanya aku nak nyebut ya tali
0: mbak ya
2: kasihan tu dah kami deh apa ya nah, kita sanggung kisida ya kebisainya mana mbak
0: ya belah tahu pemilih dia mana nih pilih deh aku tak pemain
2: aja siapa kasih telepon
0: ya
2: ngenuan memin
0: ah oke okay, tahu uli ya aku nyawa tak tahu
4: kucing kian ya sarito
0: ya kucing kelimbang
2: utara utara ke selatan kita
1: ni. Masa aja mire ini Yuan.
4: Apa saya jadi
1: Yuan? Susah baru ingat mire. Senang ingat mien ni saya tahu.
3: Tenang kau
2: ingat. Tidak mohon. Oh, dah nanti keringat lagi kan melingkul awak tahu dah. Mudah ada malam ada fe ada malam
1: satu.
2: Lalu keringat balas kena. Wei. Tahan kau main. Sige ga ya, mak kena ngerugi kan guru-guru kak tadi deh.
3: Tiap kali kan kau
2: telefon ni kan. Ya. Berapa nombor telefon kita dia main?
0: Okey. You nak ingat nombor telefon.
2: Satu nombor telefon dia main.
1: Nombor benda tu badas taruh ya.
0: Ini benda ni
2: benda. Alio lab dulu main.
0: Ya. Okey, nombor telefon kami di Konti WiFi Makucing, baiknya Brandau ngaku, Brandau Henah, Brandau Nana kini Bian Yon ngau Brenda tahu jo ne, ada ye ngagai 082 258634 ngau 082 258633. Sigi dibuka ngagai peninggal kita ke deka minta lagu peminta antara stesen munyi dua telefon aku nyaut line 2 ke sekali tu ne. Hello.
6: Hello.
0: Hello. Selamat tengah hari.
6: Julai hari tengah bawah.
0: Julai hari bawah na.
2: Julai.
0: Aw nama berita.
6: Berita mana? Kami di to hari itu. Bangiannya ribut.
2: Sudah ngetutus si Julai. Sudah ngetutus si Julai dan Julai. Nada dari bawah hari itu.
0: Hello.
2: Nih
0: ada. Nih ada.
2: Ilang. Ya, tapi oh, ilang dia kembali pulang kau.
0: Ya, kan jadi penangguh kini.
2: Kusuru nama mu. Saya kalau pulang.
0: Ya, putus punya. Kita ngagai lain satu ke tok tok bisa ga ba lain satu tok ne.
2: Lawang kita si dua tali pawun.
0: Hello. Hello.
7: Hello.
2: Hai. Siapa tok?
7: Hello.
2: Hello.
7: Okay.
2: Padam kenyit.
7: Hello.
0: Hello.
2: Oi, hello. Siapa tu?
7: Bri tu dari Johor.
2: Bri. Oh, Bri dari Johor.
1: Bri.
7: Tak Bri.
2: Oh. Oh, Johor. Nama ketika hari kita di Johor dia, oi.
7: Dari hari itu sakit bakal tu mambam, tak tentu panas, tak tentu apa bisa tang memambam tu.
2: Semuan mana?
7: Semuan.
2: Kati kati gaya hati nuan ngau kami deh nak semuan.
7: Nah, lepas segi segi semampai ni ngau ke YFM kita dari Sarawak.
0: Ya kadi ngau kata deh.
2: Ini nuan Johor apa Masai deh kini?
7: Ba Parit Raja.
3: Jauh.
2: Ba Parit Raja.
7: Okay.
2: Okay. Oh, terus ke ngau pesaling dati nane?
7: Oh, pasal Indo Ati tu dekat dituju kaku dari kami serumah enya rumah Radin Sungai Intaju patau dia agai kami sebili ngarap ke sidak gerai-gerai berari ngau agai kami sini ngoto salam saya salam lelengau hari aku buat Johor tu minta putar ke lagu hari sebarang lagu milije dikenak merindang sidak bayak ke dia benong lawak tau ke baru udah matah telengan neh ngau nuju kita lima
2: siapa sih dah lima eh?
7: Ni dah ingat
2: nah anak ninggal kelimbang ngau
7: kesihatan kan ngau
2: enam pintu sih
1: enam pintu kan lima
2: tiga belum lima
3: kuma mentas
2: dah bisa nangki limbang ngau namanya ngau nyajak ni.
7: Okay, ya jadi je. Terima kasih. Ya.
2: Terima kasih, Muka. Terima kasih, Ari Johor. Mm-hmm. Oh, jawabnya.
0: Ya, Ari Johor, ne. Peningat kita Ari Johor. Banyak peningat ke ngena RTM klik banyak. Tau ke ngena portal. Yeah. Portal RTM. Nyamai dia tau. Ngena, penting ngena portalnya. Terang lagi ya, nada sekat-sekat ya.
2: Betul.
0: Yeah. Aman. Cukup nyamai.
2: Ya, Siti.
1: Nyamai meh dia tu. Mian laban si dah boleh tip bakal si dah basic Android buat kereta tadi deh. Nyamai boleh download aja deh.
0: Ya, nyamai dia tu.
3: Itu ya.
0: Nada pemberdian. Ya. Okey, lagi basic kangau tu henah ku nyawut baru ne.
2: Sawat aja.
0: Okey. Hello. Hello.
6: Hello.
0: Hello. Siapa tu ne?
6: Siapa?
0: Halo.
6: Halo, siapa tu? Halo. Terus ke? Nato dengar lapan hujan tau.
2: Terus ke mana?
6: Satu tujuh satu ngagai suamnya dia aku di Kikim, lo di Jeragam, Buyau, Rasu, Henry, juga Buni, Sungai Indai, Jarasa, di Kikim dia. Kalau tidak Pengki, tidak Dimak, tidak Ali, di Kikim dia. Kalau tidak anak aku di kerja baladang tak, kalau semua tidak tu di ibu dia, di ladang gudang agro, semua bala dengan bau, bau kurak, bau silom. Ada ialah sebut nama, nyawa di rumah sepul dia. Harap ke sama gerai magam, ini tu gawai tu. Maka diri foto, enam tu pengerai tu, lepas dah meninggal ke gawai tu. Lagi berdawa di pau gawai. Lalu nak tinggal sendiri, kita enam pintu ke. Lalu minta kita memainkan lagu, lagu menyatik.
0: Boleh. Hello. Hello.
6: Hello.
0: Hello.
6: Ui.
0: Siapa tu? Bujang sinung ngene ngene tu.
6: Market bayi tu.
0: Oh, mu juga sesebakau nyawa.
6: Oh. Minta pesan, minta pesan dah.
2: Oh, pesan mah.
6: Pesan kepala akun dulu dia karena melantu cokku. Saya bibi. Pai sebahinya. Ini sebahi. Ini rasau pelasau. Mau sebulan dia. Tidak mungkin ada cuma dia. Kepala akun musim dia. Dia ingatlah kau balas saya sendiri ya men kau sendiri dong kau udah sebuah bian kau tinggal tidak lagi ini sudah udah sibu oke sudah gahai nyaman udah tahun baru tau kau harap sudah ingat kekuk lama men selalu kuel selalu terput bahan daun tidak kau aku bala bala ipal aku dia tinggalnya langsung tinggal majaman dia bala kabar jiluang sama gai ngusi daya udah tahun baru tau aku minta lagu lagu namanya Hawet Hutan Hawet nak
2: Hutan de Hawet
6: Hutan Hawet nemu patah.
3: Hutan Hawet.
2: Hutan Hawet nemu patah kain apa? Nama lagu ni kini.
6: Hutan Hawet nemu patah ada lagu tanya hutan. Terima kasih.
2: Terima kasih enggak genuan.
6: Sama gawai.
2: Sama gawai.
6: Terima kasih abi sudah gawai. Nyanyi je.
2: Terima kasih, Wai.
4: Ayakah, pedih. Okay. Lagu sekian aja.
2: Lagu. Rutan Rawat. Tuh, lagu sekian tau. Ngiga lihat dulu tau. Rutan di Rawat. Ngiga anuan dia lagi. Nama apa. Patah, udah gak Rawat. Patah gak kayak. Sampai.
0: Lagi dia lebih ketua lagu ini kayak.
2: Nama lagunya. Ngiga dulu nama Rawatnya. Menang ingat kelirik lagu tu, menelekal lagu tu. Jadi nya tadi bisik telefon kena tadi nama nah jadi tu ko peluang aku macam sekedar pesan rindu hati sudah ber Facebook tu. Teka ber media sosial aku bukai, media nama aku bukai. Jadi tu hari Fidelin Dio semang hari DJ sama berjalan ke pengawang ngemujo serta tu nuju bala kita DJ beka ke serta. Kita tebah kalauan lagu tebak ansiban kena mindan dari info ke ya ngabala peninggal radio. Terima kasih yo DJ ke. Tu hari Profesor Marvelous Marvel lupa aku Marvelous Michael Dian sama hari Minggu DJ. Tu hari Anna Claire Flora Deli Fiona Bunga Pauline Edward Raymond Stepp Christopher Jana Azrin Harry CK Revival. Kau bisa minta lagu Kawal Antara Tua ya udah ditebah tadi bawa ke pun tadi maya sepedau macam ke ninya surah hari lima tadi nah yang itu hari ni tadi Juni Ben sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawak hari Miri minta DJ mutar ke lagu hari Jimmy Ngayang Hanuan Meruan Diati kena merindang semua balap peninggal engkau kapan FP serta nak tinggal apa yang ngindai balap tunggal ya Nagi Babat bertuai rumah berumah murian bakuang air jalan linggal sama belalak berhujan minggu terima kasih DJ tu situ tu yang bisa nyapa kita itu Robert Ganja Robert Cindy Ann mega bisa nyapa kita sama tengah hari DJ Hana sama belalak ke pengawak waktu hari induk kenawit sama ngali hari serta selamat hari minggu DJ lagu gaya hari kami di kenawit itu panas jam kita tu ya buat awak lagu permintaan translation tu Amelia Sam hari kenawit minta ditebah ke lagu udah kalak sangkai berarti hari menyanyi Alvarez Sandai kena merindang semua kawan FB ngau semua kawan kenala mega nuju ke kita nang pintu ke DJ serta semua peminat wifi miban ngau semua peninggal wifi miban mega harap ke semua kita terperindang serta sama belalak berhujung minggu terima kasih DJ YFM bergulai sejalai ko ya dia. Bergulai sejalai ya. Segulai sejalai deh. Atu hari Richau nu pasal mangali hari DJ sama jalai ke pengawang genuan mari sama jo minggu gay kita nang pintu DJ hari jalai simpang Simunjan tu ko ya. Jadi nya dulu si awak kedua lagi. Kita macam baru lagi ni men.
0: Ya.
2: Ni men. Mm-hmm.
0: Ya, tau aku.
2: Dah temu dia nama lirik. Nama leka lagu tadi, men.
0: Bisa ke lagu, ya tanya lagu AI. Engkau nadainya bagi kita di tau.
2: Nadainya bagi kita di
0: AI. Ngigak leka lagunya. Pedih amat. Mayu sama lagu apa di tau. Lagu Iban ke bisa.
3: Semua bisa kita rutan nadai. Nggak saya kumum, men.
0: Ba YouTube ta ama bisa ama bisa
2: to bisa orang ulung bisa bala peninggal kita nulung hari apa umang to betot betiti to yang mendanya lagu pintar tadi DJ lagu joget nitih pulai hanya lagu rawat rutan dirawat ke
0: lama bisa ga lagu rutan dirawat darah baji ya to nya darah baji rutan dirawat
3: dengar
0: namle tebanya pulai bagi tai
3: oh
2: nadai to nadai pulai nan mutika pulai nama to lagu ai kininya
3: nanti lagu nitih dendak
2: Liti aku dah nak ni buah lagi bersepihak. Eh salah
0: joget
2: nama kita ngerawat
0: pai biseknya bagi kita asai kum pai
2: nanti berkucian pai bisek bagi kita pai bisek
0: ya
2: banyak ya engkau bisa lagu bukaim lagi jadi nuan nubah aku nubah lagu
0: minta limbang nubah lagu ni.
2: Okay, nanti minta lima nubah. Aku nubah ke lagu Ria Ayak, ke pintar Ayak kita tadi. Lagu Ria Masterpiece menyadik.

0: tadi masterpiece ngarep kita ke detoa. Sapa-sapa jangan kita bergaul kini dia menjadi kita menjadi nom menjadi aku menjadi begini kita bergaul pengendiri. Mesti kalian doh pengendiri, neh.
1: Mhm. Mana nak pesan?
0: Nyukung orang tu.
1: Nyukung. Oh, kawan pia. Okey, nyak lagu kena kita berperindang neh. Lagu minta antara stesen nak kita kira ke udah mai kami dua nah ba rengat ke terubah tu neh. Kita minta Sri Aman dan nyak macam pesan peninga kita nyak kangau. Siapa tahu yang baik Sri Aman?
2: Tentulah Sibu.
1: Oh, sibuk.
2: Nana, nama berita dia to.
3: Berita pokok dua.
0: Berita kata hidup nananya. Kita nih pukul satu pagi lagi.
3: Okey, hangai kita ke dekat nate ke pasar Renate bawa ujung minggu kita itu 0843532244 arus telefon kami di Sibu. Nama telefon kita.
2: Lama, semanggang 0833254 36. Hang-hangap kau nak 0833254 36. Kalau peningat ke dekat telefon berkongsi ke pesan, nyerumak kami ke dalam program lagu minta kita itu.
3: Okey, kita tanya Resibu. Hello.
4: Hello.
3: Siapa tau?
4: Charlie.
3: Okey, Charlie, terus nggak pesan.
4: Pesan tu masih teman dia aku dia buat kepong seluruhan dengan cerita hijau pun dengan ikat aku dengan cerita Win dengan cerita Yom dengan cerita anda dengan cerita Pasifa Panuyan dengan Jos dengan Boni ini Win Ani dengan cerita hijau buat kampung buat seluruhan dia dengan kita nak pintu ke PJ main lagu lagi lagu nama lagi. Lagu memanah kita dia lagi bijak.
3: Sri Aman masih lagu.
2: Lagu nama ada.
0: Lagu
2: mana? Mana
3: yang lagunya deh?
2: Mana yang magel?
0: Mana yang magel lagu itu?
4: William mau yang mana?
0: Lagu terperasa ini aja.
4: Nyamel.
3: Nanti bisa lagi biar mutar.
4: Okay, bye.
3: Okay, bye. Nyak tadi Charlie Ari Asibu. Charlie. Oh, we are Reba man.
2: From Sibau.
3: Start. Okay. Nak tanya ke pesan dengan Facebook Ari Clarence Midan, Ari Pakan. Nak minta tebak ke lagu Ari Duno. Okay,
2: Duno.
3: Aku tetap sayang kena merindang hati direk ke kawan FB Syasha Amanda di Sibu Damia Lina Lin di Miri dan Arin di Limbang ngau semua peningan WFM ke ngalih hari itu pihak mega dituju agenuan DJ ko terima kasih benar balaman pakan ke acara penutupan Agrofest Pakan 2026. Okey, selamat ngalih hari ke kita di Pakan jam ke dia tau noleh ngau kita akan minta untuk ni ya ugi now. Okey, ajuda kami sama ngali hari di Janana. Selamat ngali hari WFM 6 Station. Minta tebah ke lagu ngali hari itu. Kaya separa lagu ajak meh kaya. Hari sibuk tu lagu tu dikenai merina peningan peminat WFM. Bala di rumah, bala barumah di Nangat Telesak. Ayah ibu ya di rumah pul sukai liam bako miri. Lelengau ke kita dian kaya ngarap ke bisa. Ningga program pakai ke ngali hari itu meh kaya. Okey, hari siapa tu neh? Raymond Step, hi DJ sama ngalih hari sama berjalan ke pengabu ujung minggu bawa pesan rindu hati ujung minggu tu minta tebah ke lagu Kau Lentara Tua. Hari penyanyi Florence Hai dikenal merindang bala peminat setia WFM pasal lampur menua yang kebisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Terima kasih DJ. Ayo apa jantung nama dia leh sedai
0: hapal dah hapal mesti tengah hamil.
3: Kayaknya pian tadi ada kekeliap agak ingkut tadi top
2: ya. Itu pan pai.
3: Engkau ke tindu sedai.
2: Ada jalai nyelip pan ada TV nyelip aku. Yang lengkap TV. Oh, siaran tertundanya dia tu. Tertunda
3: agak. Brazil.
2: Ngano.
0: Dia bisa apa aku? Siaran ulangan lagi, bisa ya lagi. No, sorry, Papa Kunti, siaran ulangan.
3: Ya, ya. Kayak biar
2: Apo?
1: Apo? Balat mana?
3: Balat oh. Kenyak deh, aneh.
1: Gatal mati aneh sudah.
2: Okay nak.
0: Okay.
2: Okay kita
0: bisa ulangan Brazil ngobrol
2: kau bisa.
0: Nak ya.
1: Bisa.
0: Bisa ulangan ya.
2: Benar.
0: Nak tanya yang dah seri ya.
2: Ya. Gagal mesti dah siapa tu dek Brenda.
3: Brazil.
1: Dia hanya mana Brazil, Jerman. Nah, wah, lagi kau mana Jerman? Kau satu lagi.
2: Aram kita beranau ngau peninga atau dulu kita. Halo, siapa tu?
0: Panggil Hibin.
2: Halo, siapa tu?
5: Halo, Hibin.
2: Siapa tu?
5: Ini darah
3: baji. Oh. Okay, ini darah baji. Siapa sokong nuan ini darah baji?
1: Jaga.
2: Brenda Kana.
3: Kayak piala dunia dia tu. Siapa sokong nuan?
0: Mangkuk dunia dia tu.
5: Nak leh mana?
3: Apa dah? Brazil ke Jerman?
5: Rusia aja.
2: Rusia aja.
1: Rusia ni. Nanti berasia.
0: Okay. Antara Jerman ngau Krakow lagi. Siapa kini?
2: Krakow.
0: Krakow mana?
5: Jerman.
1: Yo,
0: Jerman berapa?
3: Berapa lagi?
0: 3-1.
5: Oh ya.
3: 1-0.
0: Nah, 3-1.
5: Okay.
1: 1-1 nya lagi.
3: Nah, Jerman sih gimana yang lagi?
0: 3-1 lagi ya.
2: Kasihan. Kemana kita terus? Dasar kita. Nah, kamu sih? Ni nek tadi.
5: Oh
2: ya. Okay. Oh ya. Pajak ke?
0: Anu sibuk ke kami tu? Terus ke pesanan.
5: Pesan tujuh hari semua orang yang lala, nggak malam berakaban di dini luar sedak diau, Allah nggak gaya sedak. James Nalang, Ineni, Arabina, Mak Peng di Betung. Nama berita dan wai Mak Peng lama nak bertemu nua. Kemaya nak dapat kuci yang madah kita kailan eh. Kalau angge sedak ini punya tiga. Kalau kawan-kawan kemukai nih, kalau nuju kita siap tak selamat hari kawai.
2: Selamat hari kawai.
5: Ya, nih. Selamat kawai dah, Cuk.
2: Siapa tu tadi? Ini tinggi kukai tu? Tak layan nyawa.
3: Ini darah
2: baji.
0: Ini darah baji. Ini darah baji.
2: Nyawa ya?
5: Ya, ya.
2: Iya.
0: Ini nyawa ya.
2: Kita makasih ya.
5: Terima kasih.
2: Oke, kita ambil peningan kedua. Halo. Ya, ya. Jaga.
0: Apa? Apa? Jaga. Apa itu?
2: Jaga.
0: Kenapa tu masa Bluetooth dia?
2: Oh, ya. Halo. Selama ngelih hari Bluetooth dah putus. Nak tekunnya. Kuni. Siapa muha sabotas aku tu?
1: Nah, tadi okey nama munyi tututnya angka kredit kami ya.
2: No, kamu.
3: Nah, tipu-tipu ni biar sikit menawa.
0: It's ready to pay, okay.
2: Amal lah ya. Lawa, telefon kami kena Bluetooth. Ui.
1: Sekayu seria mani ngalanya.
2: Kita ngagai message di Facebook tu. Alexander. Alex Delta. Dini kini Alexander. Alex Delta Bina Wata Barau.
0: Barau.
2: Ya. Yang minta pasang kelagu dah kalah sangkai bati. Hari sandai kena berinang semua orang ngelala. Aku pesannya nuju kita ya ke benuang ba konti dia anang ringat ningau kami natai ke pesan panjang-panjang ko ya hose pesan jaga hati jaga mata jaga rundiang piak meh okey Dayang upu nama tu Dayang jaga selamat ngelih hari ko ya selama hujung minggu ngai kita nam pintu nyaja terima kasih ya iya inai nduat. Ya ini gendut kan gendut tu. Ya indah gendut.
0: Anak macam okay. Tak apa Bin. Macam mana Bin?
2: Hari kerubung serikai ku ya pesan pesan tu harap ke semua kita ya kenglala ku ya indah ya indah gendut. Karena ibu gendut. Harap ke semua kita ikhlas. Beterina Natasha. Selamat berjalan ke pengawak. Mambam gaya hari kami di lupaan tu dia tu. Lalu si tek tu Roslina Lina.
1: Umas.
2: Hujan bapak menua pantau. Minta main ke lagu hari Ricky Anderson Galai. Bungai Pinang. Oh, sebab Bungai Jarau tu Bungai Pinang. Aman Bungai Pinang sedap. Di
0: Mama, di di.
3: Kalau nak bunyi.
0: Nama di Bion.
2: Ketika?
0: Nah, tenggelam speaker.
2: Mana mau?
0: Kesal speaker tenggelam mikrofon.
2: Kesal dengar tanya. Dengar lagunya Bungai Pinang.
0: Udah ke masa bluetooth. Oh, kena bluetooth. Nyaman kena bluetooth, Ibin.
2: Ini orangnya.
0: Jawa ke game mikrofonnya, Ibin. Takut kena tegang.
2: Agak, sudah ya, agak.
0: Udah koyok ketawa.
3: Meja
2: ni biar degam speaker. Kini aku negam. Ambil ya kesal kami itu ya kesi kena dai. Okay, lagu dulu kita. Mana yang ke lagu hari William Awe yang terperasa.

0: Okay, lagu terperasa dari William Mau yang anang terperasa bila pendengar. Aku kekumai tidak bisa berlutut.
1: Dia kan mana is successful lah ya kata wow, deh. Ready to pair. Yeah,
0: not from Semang. Kena
1: mikrofonnya, kena mikrofon Bluetooth kini.
0: Enggak kini. Mau ni yang macam mau.
1: Lawa kita.
0: Lawa.
2: Ana yang menelan ya.
0: Kau.
1: Bisa ya saya kenting kama jauh tay be.
0: Baik ya. Asal kiamnya.
2: Lagi bisa Ibin terus ke Ibin pesan balo peninggal kita.
0: Nggak jadi ya, nggak kapangan di he ya.
2: Oh, udah tadi ne.
0: Oh.
2: Oh. Oh, mas, mas. Oh, dah. Nana ngau Ibin tadi ne. Duai betawi yang kita ke Bintulu. Bintulu ngomiri mata.
0: Iya. Tadi nggak ketiga.
2: Ame ne.
3: Oke, okay, out. Jadi gagai bala peringa. Out. Oke, gagai bala peringa atau terus gagai arus ripun kami di WiFi Miri berkusung 85423634. Oke, okay, tuang uji nyaut ke Kang Oto Yun. Halo, selamat tengah hari.
4: Ya.
3: Halo.
4: Halo.
3: Ya, siapa tu?
4: Halo. Nak jelas tu.
2: Halo.
3: Siapa? Ah?
2: Nanti tinggal aku ya.
4: Halo. Halo. Stanley itu arekapet.
2: Arekapet siapa arekapet?
3: Ya.
2: Stanley. Siapa arekapet?
4: Nama tu nama terima tu.
2: Thomas.
3: Oh, pelabak kakung.
2: Thomas Kanjuruhan.
0: Kau Thomas.
3: Tumanah lain pelabak. Kau.
4: Iya. Halo.
2: Ya, hello. Terus ke pesan?
3: Ya, terus terus ke pesan.
2: Terus kau antara yang didengar kami.
4: Nah terang tadi je.
2: Ah, telefon
1: baru lagi.
3: Telefon baru lagi. Ya, nguji baru lagi berkusung 85-423-634. Enggak bisa penangguh tadi, Yun. Okey, tuan nguji baru. Halo, selamat tengah hari.
0: Bluetooth nak kuning.
3: Ya.
1: Kita ada babuan
3: dari tadi. Oh, tanda ngacau. Tahu nguji baru harus telefon di Mirito 085-423-634. Okey, tuang nguji baru tu Yun. Halo. Ya, ya, ya. Unsuccessfully Bluetoothnya udah.
1: Unsuccessfully. It's not ready to pal.
3: Ready to pal. Okey, tuang nguji baru tu Yun. Harap ke nenek penanggul meh sekali tu. Halo.
5: Halo.
3: Ya, siapa tu?
5: Afi.
3: Undun tu, ada 100. Nama berita, kurang 100.
5: Mana?
3: Nih, bisa mana orang main bola itu?
5: Ada. Ada, ada minat orang main bola.
3: Oh, nanti minat nih. Kira ke orang
1: nak minat orang main bola, tang tak minat orang ke main bola.
3: Iya, betul.
5: Tak, tak minat orang main bola.
3: Okay, Undun, aku terus ke pesan Wan.
5: Terima kasih, puji Tuhan, udah ngangkat ke. Telepon.
3: Oh.
5: Betul aku sampai. Betul aku sampai dan betul aku sedang.
1: Bersampai tahun nanti ngawal.
3: Kami
1: kita berkat ke.
3: Lama ujung minggu sehari.
1: Ada minggu, ada minggu.
5: Ya, orang betul dah sini ya.
3: Iya, nanti nggak cawu sampai.
5: Sampai lama-lama.
3: Oh.
5: Terima kasih. Aku beri terima kasih yang ngegay bala-bala DJ.
3: Sama-sama.
5: Arah ke sama belum muncul adalah semua pengawal.
3: Terima kasih.
5: Boleh pesan, boleh duit, boleh jerki, kita harap pelatihan kita.
3: Mana mai berkat nun sarit.
5: Oha,
3: oha,
1: nya. Oha, sedung. Okay.
5: Pesan tu ditujuk aku, kakek kaban aku, makasih. Kita berjual buat tamu kami di satu hari tu, ngaji bala pasta-pasta, rak ke semua program, ngaji semua. Kaban, balap pangan, kebisik ngau keburu makai tengah hari itu tadi bergerija, harap semua belagerang lalu ngagai balap pasta Rimiri, balap pasta Ribentul, Bentulu, pasta Ari Penuh Abram, harap dia tidak ia pulang, ngau bimat, maya rito lagi, baru hari itu lagi, berusaha mutar diri pulai. Rindu mai balok kami tadi deh sama memburuk makan, tetapi jari ngapain diri rindu mayari minggu lalu rindu masari minggu lalu rindu mulai ngurang kena dikelalo bertemu ngekaban belayan kena kalau ngebepedok
3: oh
5: oh bersamping kagai kalau sedok bertunggal aku bakal sedok indah imut sendiri ya kagai sedok indah hidang di temedak kagai sedok tidak ada sungai kelampai dia, tidak minat, tidak tumas, antua, bala tidak pasta jantiang, bala tidak adik kriandian, tidak boleh sebut nama dawiak dia, bala tidak tayyip sebilik, tidak indai mau sebilik, ukai sebilik lagi serumah. Oh, lepasnya mayu anak kebang layan belum tunggal dia
3: mbak
5: rumah.
3: Aman. Rumah kau magangnya.
5: Oh, nyangku magang rak sama belagrai. Tapi agi ingat suasai kulengau kuat jamet. Selalu bermua ya pak aku. Ngarap kenal wat, harap kenal gerai, harap kenal simni radio. Lalu ngagai belok kaban belayan. Ngagai tidak indai bos bili ada meruji. Ngagai tidak kakabokin ngagai bala sida tawi sapati ngagai bala sida cendang sebiliak ngagai sok bangi sebiliak dalu buat nibung kabung kami no lama gi keluar nibung ah ngagai kita kian ke dia mana-mana ke ente ku tu baik urai lo ratai ku pun nibung den
1: urang na mai kita impung gau
5: oh te urang mai ana de
1: urang mai urun
3: Oh. Oke, okay, Nun.
5: Terima kasih banyak-banyak. Okay. Harap bersama belajar, sama pelancang. Lo kayaknya Umar Redino. Terima kasih ya Redino. Selalu ngirupkan, ngirup lagu ngagai aku. Selalu ngagai Aumia di kapit. Ngagai tamang aku, Nun di Sibu. Ngagai sedai naik boy. Ngagai tidak indah. Aping, ngagai tidak nurin. Ngagai tidak cair rumah. Siti Belanda, nama Brito, harap bersama bergerai. Halo ngagai, Tiana Naya, nama Brito, harap bersama bergerai. Moga lu ngagai semua bala DJ-DJ kede kerindu, kede sayau. Lu ngagai indai tentu, harap indai ku semua pai gerai. Nyada.
3: Oke,
5: terima kasih
3: ya. Terima kasih Nun.
5: Oke, bye.
3: Ya, ya panjai pesan tadi ya Rindun anak-anak ninga kita balap ninga kebukai di pesan Dun tadi. Oke, jadi terus baca pesan di Facebook tu Yun. Jadi tu hari Mary Jalo Ujo bisinya apa kita itu ya selamat ngelih hari DJ. Udahnya tu hari Alex Data Bina tu berdah ni berdah baca.
1: Udah.
3: Okay. Ha. Olah ah. Oke.
1: Ya pakai bluetooth tadi, Bah.
3: Mbah.
1: Oke.
3: Oke, nanti tu hari Daplin ke Baja. Selamat ngali hari ko ya. Hujan kami di Batu 15 Kuching Serian. Jadi salam hujung minggu menuju CMS Fred. Pemaga Sindo Edi Induk Kenawit Bulan Pengerindu Bita Tingkau Kujam Pemaga Poli Masing Rachel Merikan Mary Ubu Martin Syasya Mandah Ngau ke Penudi pesannya selamat hari Minggu. Jadi tu hari Bulan Pegari selamat ujung minggu serta selamat berjalan ke pengawak minta DJ nebah ke lagu hari Loudness Empire ianya diberi nama penyanyi tua. Wah seh kena menindang. Dirimpu balakaban Facebook ngau nuan megak DJ. Terima kasih Bulan Penggari. Aku ya dito pesan ngarap ke Teprinang serta selamat berjalan ke pengawak. Tu pesan di Bulan Penggari. Jadi tu Ari James Anyau selamat berjalan ke pengawak minta nuan nebah ke lagu Stella Philip. Ianya duruk pengelinduk kena merindang gerimpu pihak menggap tuju dengan Gemeri Ubu Martin Emilia Sam Induk Kenawit di Serina Sandau Janang Lina Bugis Rosliau Margaret Ucing Boniface Ipih Sindon Eddy, Shandy Ann, Juni Ben, Catherine Rubin ngau ke bukai ke bisik di rintai itu. Pesan kepada dia rindu selalu ari kenawit tu. DJ terima kasih. Jadi nya pesan dari James Anyau. Jadi tu ke penudi tu Yun hari koordinating ko ya. Selamat ngelari serta selamat berjalan ke pemawak. Minta nebah ke lagu ari Florence High. Kau
1: dah tadi apa ko?
3: Oh dah tadi ni.
6: Kau antara tua.
3: Kau antara tua tujuh ingat guys apa kita pernah nemu. Okey, jadinya hari koordinating tadi. Okey, Ayun pulai dengan non baru di Bintulu.
2: Ayun. Okay, terima kasih Abi. Yeah.
3: Ayun.
2: Oh, jadi tek aku macam pesan ba Facebook ngau TikTok aja meh lah ban ada lah lain telefoni munyi kurang dah.
3: Yeah.
2: Ya tadi pun udah panjai tadi.
3: Telefoni.
2: Telefoni.
3: Pesan ndo di tadi.
2: Kira kesangkong magang banyak hari indonya tadi dah. Okey, hatu pesan dari Facebook Ibas Libin nampak dua mari semunjan benung hujan kami di semunjan itu lalu minta putar ke sebarang lagu kaya dituju ke semua kenglala udahnya Lina Bugis sudah kena di ama sama hari hari lambir miri panas kami di miri itu lalu minta lagu hari Gwen sanggup aku dituju ke ngage semua kenglala lebih ke ngagai balapangan grup WhatsApp ngau Facebook serta tunggalah Cikgu Raymond Merayang di Long Ebert Ayum Nelson Empati di Muka Harunin Sebilik di Bintulu ngau sidak serumah ngarap kata perindang ngau bakal ke tengah hari tu aku ya. Jadi kita nguyang ngagai TikTok Gani hari miri ke minta lagu hari Ricky nak semayang ambil nuan udahnya Farizul minta lagu Anang Lebu Aku hari Jeffrey Molly ngau ke penuh dia tu Hans Wadidaw nama itu minta lagu Likang Liko Bawang hari tegi yang bito dituju ke ngage semua ke Bebansa Berawan lagu Berawan tu kaya lepas aku mesti nanya tadi lah lagu hari Bebansa Berawan minta ampun mah nadai ba playlist aku nak nemu ngigak lagu tu tadi ka nanti ba kucing ka bisik lagu tu tak nak ngawak ya ada nanti kan nyinga lagunya tinggal ba YouTube dulu meh kaya nganu ku tadi. Okey, terima kasih meh ngagai Hans Wadidaw tu dah madah ke setiap lagu nan mau lagu baru ke lagu lama Ari Bansa Berawan. Okey, jadi bi tua terus merindang peningam meh ngau setiap lagu tu bi
3: yeah.
2: Ari Jeffrey Molly Anang Lebu Aku.

0: banyak ya.
1: Lagu retro.
2: Kedua.
3: Ya, lagu orang lama kita ini.
1: Ya, tentu. Kemayar itu agi rindu orang dengar lagu lama, Min.
3: Ya. Okey, ya, terima kasih Hayun Gau Brenda. Udah macam pesan peninggal kita. Pemuka muka arus telefon pelabak ku lagi sempat undur kita itu macam sekedar pesan atau ke muka arus telefon. Nak kira ke 222 cycle ya.
2: Macam agak aku.
3: Nama
2: aku main iklan dulu.
3: Ah, tebah lah.
2: Ingat ko.
3: Tebah.
2: Last penuh dai.
4: Jakut tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak kena dengar pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
2: Okey, hanya ayat tadi, Mian.
3: Betul, tak baik iklan.
5: Sukses mulai.
1: It's ready to pel.
3: Okey, dah kunyak baru bluetooth kita ini.
5: Kunyak.
3: Kira ke kami dah hanah baru meh macam sekedar pesan tak boleh baca megak ngaku badia kayaknya bisik bala peningah kita ke ketubah kini natai ke pesan atau ke lagu peminta antara stesen tak baca dia anege nah hena abe megak ibin nana ngau Yon ngau Brenda ne kayaknya bisik empai dibaca dia tu ne jadi kita macam dua-dua kenyak meh kena kita nyukup ke jam tu nah.
2: Ya.
3: Anak-anak kalau berumban ke kita? Lupa-lupa. Asal selama sangka menyukur ni. Okey, aku kira ke maca ke tua dulu tu Hena, nyukan ingat nama. Okey. Tempainya ni. Nege ente bisa telefon ge nege dinyawat ge nege nau. Aku maca pesan hari peninggal kita ba Facebook YFM Iban pelabak aku kempai di baca tadi bisa pada aku benda aku berarti ne Mary Nanta sampai baca tadi na
1: sampai
3: ne selamat ngalih hari DJ ku ya selamat berjalan ke pengawal hari kapit tu mana hari kapit minta tebah ke lagu tu ku ya aku tetap sayau hari Anthony Usan kena merindang kaban bawa WhatsApp ngau orang ke ngelala

0: Selamat lemai DJ ke Samjalai ke pengawak Sarito minta tebah ke lagu Ari Florence High Kawa Antara Tua. Kena merindang semua bala peninggal YFM Iban ngau kaban Facebook ke Benun Ninga Radio nak tinggal kawan Melayan ke Ngelala. Udah tak ada?
1: Udah.
0: Oh, nah, sorry,
1: ya, kamu minta lagu Kawa Antara Tua nya. Udah magang?
0: Udah magangnya. Okey. Macam yang kempai dito ke jarang-jarang ko kita itu ke jarai ngatai ke pesan. Ianya Jen Judia. Empai to sai ko ne. Ada ikut ingat ni, nyebut nama Jen Jidia. Selamat ngalih hari DJ Ari Bintulu ku ya. Selamat udah gawai ngasuh DJ nebah ke lagu Laki Sigat Ari Jessica okay. Timah kena merindang semua peninggal serata menua pengerai meh kunci pengerindu. Oh, baru ya aku ni
1: pengerai kunci pengerindu.
0: Pengerai kunci pengerindu. Dengar kita tanya taknya di ketik lain kita tanya
2: aman nak gerai narindu lah.
1: Kenyak lah.
0: Bukai ku aku nya, aku peninggal kita itu Jen Judia nama Facebook ya. Okey, ngode
1: ke lah. Moro sepot. Okey lah. Tu hari Ellen Umang. Sama lemai DJ sama dari gawai ke. Okey kita kita okay, kami di Serato panas hari kami. Nama aku ya tu. Sama lemai DJ sama hari gawai ngagai kami di Serato panas hari kami miri. Bah. Mana-mana lah jadi
0: amanya.
1: Aku baca aja lah. Ya amanya. Baca aja. Dari Ali Eli tadi asal nana gay kita neh puas ketawa macam-macam ke ya. Si gay ya kami bisa bluetooth cerita. Nanti
0: kami cerita. Bisa dalam speaker.
1: Bisa dalam speaker. Tu hari dua lemai DJ sama ujung minggu kuasan kami ngena frekuensi 95.1 bersuai di tu nadai siaran.
0: Okay.
1: Nadai siaran. Okay. Take note. Alu tu not kutai. Atau hari Sinden Edi sama ngali hari DJ sama na berjalan ke pengawalnya tadi sekedar besar ring dot ke sini ring tai ke sini baca kita itu meh. Ya jawab tadi. Tadi pawon ada ke tu?
0: Tadi pawon ada au ya meh. Ada gora telefon ke Kuciang ne. Au ke Seriaman ngau sibu.
2: Ya.
0: Au baca dia meh kepai baca.
3: Aku nemu kami luai nana sama Malik nyian.
0: Ya.
3: Okey aku dulu. Padam
0: sekali. Okey. Engkunya tahu meh bas dia mayu hanya pada aku kempai dibaca dia.
2: Okey. WFM Iban. Siapa tu? Azrin Harry tu dah. Bedau.
0: Bedau.
2: Okey. Sama lemai DJ sama lemai hari Minggu di kat dekat.
1: Pedih amat lapannya.
2: Dekat request lagu reference high kawan antara tua di kena merindang Kamis Madaik ku ya semua kawan belayang grup Mina YFM Iban grup Cata Kenyalan grup Arah Bepantun kelebih lagi di kena merindang kita dia megat DJ ngawe kebuka terima kasih au ke okey ga okey hari Jerry J sama ngali hari DJ Nana Salam hari Minggu nuju bala truck kes berjimat maya driba serta sama pejalan pengangga mujur nuju semua kita DJ pakai ke Sarito ku ya hashtag jibual ku nama hatinya
0: orang bala truckers je menemu truck bala truck nya ku kita
3: truck nya
0: pelet dah
2: okey
0: okey Ibin
3: okey jam soalnya ke sekali itu minta tebah ke lagu utai orang kena merindang semua peninggal di YFM kelebih lagi ngai kabar yang ngelala nama berita kita dia ko ya aku ada kenal dia tu okey bye Jeffrey Jeff hari batu kawah camp PGA Kuching selamat ngelai hari minta tebah ke lagu aku tetap saya wari duna dituju ke ngagai kawan Facebook yang ngelala ngau semua yang keninga kita di radio jam dia tu pesan narap ke teperindang maya ujung minggu tu selamat udah begawai ko Jeffrey Jeff okey sukses boleh.
0: It's ready to the hell. Okay, dah Ibin.
2: Already successful at the neck.
0: Okay, nanang Ibin dah. Yon kau Brenda?
4: Okay, nanti kami dua B aku dulu nih. Hari Jui Dahli minta lagu joget ni tiap pulai.
1: Oh, nanya tadi deh. Kalau minta rawat tadi.
0: Nyah, ya rutan minta rawat. Nah, dai kita lagunya.
4: Ini minta lagu Meligai Pengerinduk dituju ke yang agak laki yang ngau balakaban balan tua ngau ipar ya di Julau. Nya tadi dua pesan.
0: Cukup dua.
4: Pas batun.

0: Mengamai ke tu.
1: Oh, jadi tu hari Jessica Itan tu benda ni. Okey, oh, tu hari Jessica Itan gaya selamat ngalah hari serta selamat menjalani kemengawak berhujung minggu. Anda berapa gaya hari kami di baut di tu? Aku ya awak lagu peminta tara station tu minta tebah ke lagu Umbas. Hari penyanyi Ika dikena merinang kami semadik. Balang sirai indai, biar aku balang sirai isan. Anak menantu, kabin belayan jauh serta semak grup admin PWI. Kuya, serta ahli grup CK, grup Aram Berpantun, grup NS. Ninja Serawak tu ngau ya kebukai lalu lebih gig ngagai kitai di konti. Atau hari Jessica Itan ke penudi tu hari induk kenawit. Okey, selamat berjalan
0: ke kenawit. Udah.
1: Kira Atuk Ari Lin Wong berdaun eh Lin Wong kuya selamat ngelari DJ selamat berjalan ke pengawal. Okey, jadi dua itu pesan tu Min Ari Mary.
0: Udah banyak ni. Udah baca magang. Kira ke jako ke penudi meh jako nancang tali perahu semua kita.
2: Simpul dia memang.
0: Simpul. Aku nyimpul ya ne. Adanya aku minta Miri nebah lagu kita ulih han gene seraya ke ngante 34 kita. Ngante temuai kita ke datai ne. Nang awak lubah-lubah lo ada beruman.
1: Santai-santai ne.
0: Okey, kira aku nyimpul nama
3: hutan.
4: Nyimpul ya kau. Nyimpul hutan. Nare wei ne.
1: Tidak support loh, Min.
4: Apa?
1: Nama Min?
3: Apa bempunya?
1: Nah, nama.
0: Nana. Bukai. Okay, kita kena kata dulu meh. Kami sebuah lagu lain dengan kita. Ngelah tengah hari Ninja Sarawak dengan lagu peminta antara station neh. Jadi aku kira ke minta Brenda neh nebah ke lagu ke kita. Nama-nama lagu jap meh. Kena kita yang ujung ke ngelah tengah hari kita ungkup ke Sarito 14 bulan 6 2026. Enggak kena 14 5.
5: Yakin ni yang ngelah tengah hari.
0: Connected. Your Bluetooth connected successfully.
4: Lama nak jumpa ini.
3: Okay.
1: Kira ke
5: lupa lagu itu.
4: Nama lagu pada B. Lagu non lagu B.
1: Okay. Nanti nama lagu pedau me.
0: Okay, bye bye semua.
4: Bye bye.
1: Okay, minta hari James tanya tu nibat apa? Minta nebah ke lagu hari Stella Philip, Doro Pengrindu. Okay, bye bye. Selamat hujung minggu.
0: Selamat hujung minggu.
4: Bye bye.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Tiga buah kenang, Pak Muay Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Nenggang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jembatan tu di digagak menang gaya moden ngau lama yang kilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jembatan tu megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gaf cukup, rindu di pedak, laban tijerias lampu LED ke betekijap mayut curah. Bukai semina ulian dua kita nimpai tepian sungai aja, Jembatan Darul Hanam gaf, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulian medak rampak dan turun peniau, di tengah rapas mata, empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

Ya, lagu hari ini Markus ke ngali hari itu belinga gaul lagu ngunti lagu kena ngepun ke rentak ngali hari kita ungkup sari itu ngali hari hari Minggu sari itu 14 hari bulan 6 2026 ngali selama ngali hari ngagai semua balap ninga kita ke bisip gulai gaul kami terus ke pengerinduk kita segulai sejalai gaul kami 24 jam sari. Jadi berentak ngali hari sekali itu kita gulai ngaku melatih badi hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Lalu batu sun program kita diungkup ke bawah rentak ngali hari kita ke Sarito. Kalau udah tu lagi peninga kita dekat ninga lalu medak program 34 seranyawa demban badan Rajas Buking begulai ngau temuai ke bisik datai ke konti YFM ke Sarito. Nya siti program ia ke dikenak kami tadi nyukung industri kreatif bak menua kita di Sarawak ditu ya. Jadi lima lemai bakal selama kita ninga ke berita hari Kuala Lumpur lalu nangkan ke beritanya lagi dia kita dikan ninga ke Galeri Y begulai ngau Daniel Steven. Ya, jadinya tusun program kita diungkup ke bak rentak ngali hari kita hari Minggu 14 hari bulan 6 2026. Jadi aku bersampai ke semua bala peninga kita ke sari itu sama gembuan berita ke mana kita bersampai ke megak semua tu pengawak ke di pejalai ke kita sari itu pan sama tulih ke pemujur magang ya. Jadi pergilah bala anak kita berengkah bersekolah baru jalai tanggung pengawak kita kapal indah itu dan siti utai ke patut diperhati ke kita ianya perengka ke dikenal anak kita yang tadi bersekolah tahu namanya tadi persa biak sedaya nama utai ke nadai nama utai ke kurang tahu beli ke kita halah banyak siti hari tangguh pengawak kita ke pindai ia ke nyenggulah ke balana ya. Jadi pendinga selama kali hari megak ke bala kita ke baru mendiang ke kami terus ke pengerinduk kita segulai sejalan hingga kami 24 jam sari. Lagu kedua kita ibak rentak ngali hari lagu ke di baik Ika ke sekali tu ukai aku berumban.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM dia tu boleh dengar kita, bak dini-dini indur. Kita boleh dengar kena.

0: 101.3 MHz. Terus dimulai program.
1: Aku umuran saya,
2: aku keluar. Aku

0: Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh di atur dekat di atur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kang agai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun ke tu setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam ayuh mengatnya di ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Pada peringat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke dipepasa ke kadatai mainnya ialah inya Yang Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Uping pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya yang megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita yang puh saja dan mereka bisa mereka dari benua luar dia bisa menemui agak Sarawak jadi itu cara kemanya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai yang abang program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah jadi untuk aku ngari ke Niti tu yang atur pengawal Niti Daun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal tata Niti Daun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 20 hari bulan 6 tu ialah
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: Semulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, selamat ngalih hari, selamat kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Okey, kena sehari itu 14 hari bulan 6 tahun 2026 hari Minggu. Bukulah hingga aku Raja Sebuking. Jadi, nama berita semua, ngarap kita sama gerai, latang hati, ningal ke kami, YFM ke ngalih hari itu. Okey, nanti ada Kuching, tentu yang boleh ningal ke kami, kena frekuensi, atau ke gelombangin 101.3 MHz. Kita kedai di Serian, uli ningal ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta bandur-ndur ke Bukai, uli ningal ke kami dengan frekuensi radio FM ke semua ndur kita dia, okey? Jadi, lalu ke semua kita di Serata Menua Sarawak, di Sabah kini, di Labuan, di Brunei Darussalam, atau ke di Selonjong Malaysia, di menua luar, luar negara. Okey, boleh dengar ke kita dengan cara online. Kita boleh dengar ke kami dengan RTM Klik. Boleh juga dengar ke kami dengan aplikasi RTM Klik, website RTM Klik. Boleh juga dengar ke kami dengan portal radio.rtm.gov.my. Mayu cara di kita dengar ke kami YFM Segulai Sejalai 24 jam bergulai jauh kita semua. Okey, jadi kita akan benar-benar kami Facebook jam ke dia tu Facebook Live, Facebook Live, okay? Aku benuang live pada Facebook bakal selama. Jadi lalu ke kita, minta kita share, minta kita komen dia, minta kita follow Facebook kami YFM Iban, okay? Ya, yeah. Jadi berikan bakal selama dalam program 34 Seranyawa Nur kami mai kita dengar ke randau bulan jauh temuai ke bisik di kangau kami datang ke studio temuai ke bisik penglandik sekali lagi tadi, landik bapak pengawal belagu kini, landik bapak pengawal ngada ngagak hasil penglandik jari bakal kraft tangan kini, tak ke sidak ke landik bab bidang fashion kini, bergagak ke baju, bergagak ke burik bertenun kini, ngau tak kebukai sidak ke nyadi fotografer, sidak ke bergagak ke duku ilang kini, ngau macam tak kebukai meh. Jadinya sekedar temuai kami dalam program 34 Seranyawa. Lalu ke sekali itu udah nunggu aku ba konti jam ke dia tu. Okey, bisa ikut temuai di kang aku datang ke studio. Jadi ngonya aku lalu ke penatai Nuan tu. Amri, selamat hari. Nama berita Nuan.
2: Selamat hari DJ Rajes. Selamat hari ngali hari mega ngai semua bala peninga ke benung ninga radio jam ke dia tu. Nyadi keterbahaya aku dekat mari besai terima kasih ya. Ngai YFM Iban kelebih agi ngai Nuan DJ Rajes. Laban udah ngangau serta mari peluang ngai aku datang ke studio lalu berandau dalam program 34 Seranyawa.
1: Iya, hanya suara tu ke Seranyawa ya, temui aku ke sehari itu. Pelabur aku, kita ke suah ninya radio FM, tentu ukai tu terubahaya kita ninya. Laban, ya saya ku seberapa tu kalah mega datang ke studio, beranda aku kami bawa FM, tang mainnya ukai ukai topik kita ke sehari itu, topik bukai.
2: Iya.
1: Okay, lagi itu beranda pasal nama perjalanan ke seberapa tu, datang ke studio ni. Saya ku tahun berapa hanya ni?
2: Tahun 2024, dalam urung bulan 5.
1: Tapi ya ni. Okey. Jadi mai bala peninga tu berkelala dulu ngonuan tu. Jadi berdau nyebut nama asal penatai nuan hari ni tu, minta nuan mendah ke asal penatai diri mai bala peninga berkelala ngonuan tu.
2: Alright, oleh DJ. Nama penuh aku ianya Chris Marvinson Anak Libau. Mm-hmm. Tau ke lebih suah di kangau engau nama Chris.
1: Chris, nah.
2: Jadi asal penatai aku Ari Miri. Mm. Apai aku bangsa Iban, Ari Menua Pakan, Serikai. Mm-hmm. Lalu indai aku mega Iban, Ari Menua Pantuk Semanggang. Jadi dia tau aku lagi belajar buat tikas degree in accountancy. Mm-hmm. Buat Swinburne University, lalu dia buat Kuching.
1: Apa ya, asal Ari Menua Miri tadi?
2: Ya betul
1: dia tu dia di Kuching.
2: Betul DJ.
1: Katanya sekali ngau family nuan dia apa Kuching tu?
2: Oh ya betul.
1: Tapi ya okey jadinya tadi ngau waktu mereka meri terima kasih ngau untuk Chris. Kan Chris mana?
2: Ya
1: Chris
2: ya.
1: Chris Marvinson anak Ribau. Okey Chris meri terima kasih ngau laban nulis ngatai ke diri ngelimpah ke diri moya awak nuan meh datai ke studio bakal ke ngelih hari itu neh beranda ngaku dalam program kita 34 Serenyawa. Okey, jadi nyamai pentingnya temui aku ke seri itu Chris Marvinson atau ke dikanggu kita suara dikanggu nama Chris.
2: Ya betul.
1: Okey, oh, jadi kebenar ya pentingnya Chris tu nanti kita mbak medak mbak Facebook ya kita ke follow ya tentu kita nemu Chris tu apian lama tu tadi dalam bulan 5 tu tadi nak Chris
2: ya.
1: Baru dah boleh gelar okey janji gelarnya gelar Keliang Gawai Dayak Renggat Menua Sarawak ke tahun tu 2026.
2: Ya,
1: betul, betul Chris?
2: Betul DJ.
1: Okey, jadi minta tuan madah ke kalau pentingnya tu Chris. Dini tuan boleh gelar Keliang Gawai Renggat Menua Sarawak tahun 2026 tu Chris.
2: Okey DJ, jadi dalam bulan 5 tu tadi bisi pengerami diatur orang Gawai Dayak engau Eno Cultural Festival berserimbai engau sambutan Gawai Dayak peringkat negeri Sarawak 2026 Bak Miri.
1: Oh, di Miri ni.
2: Mayanya bisik diatur mayuh macam pekit nyeng kaum pekit Keliang Belawan Kumang Leong Sangon ngau keligit orang ulu.
1: Oh ya, ya. Okey. Diatur di Miri menyekeruan tadi berapa bulan tadi? Ingat?
2: 18 hari bulan.
1: 18 hari bulan di Miri. Okey, awak jadi lagi kita bercerita ngau lebih silik meh. Kau ngau pekit ke diatur di Miri api lama tu tadi. Kalau nuan udah boleh gelar Keliang Gawai Renggat Menua Sarawak ke tahun tu 2026. Yeah. Okey, jadi pula ngau tanya aku keterubah tadi. Laban aku madah nuan tu ukai terubah yang datang ke konti atau ke studio ya, kami tu ni Chris. Awak sebab tu laban aku bisa mendak asai ku bedau datang bak kuci yang ku punya. Agak dia bintu lu sebab tu Chris. Ngai kenuan bedau nanda kala menda DJ tu.
2: Ya,
1: okey sebab aku kawak bintu lu. Aku kala menda gambar nuan gulai ngau DJ C asai ku nak.
2: Ya betul.
1: DJ C tu kan DJ Tambum. Okey. Jadi nama randau kita mainnya tu Chris. Main nuan kita datang ke terubah yang datang ke studio mainnya.
2: Jadi randau kami mainnya laban aku baru boleh gelar Keliang Keterubah ubah ngau ke ngau berpekit ba R&R Borneo Culture
1: R&R Borneo Culture.
2: Oh, mayanya ya peringkat daerah Kuching lah. Diatur sida presiden R&R Borneo Culture ianya Roger Lu. Nanti kita bisi follow sida empu ai Instagram atau ke Facebook.
1: Oh.
2: Kita boleh meda atau pengawak sida ya 5 ke 6 tahun berturut udah. Jadi nyak mai keterubah sida ya ngadu pekit Keliang, kategori lelaki lah. Kategori lelaki terbuka, Keliang Belawan ngau dalipau kan. Lalu mainnya aku boleh gelar Keliang.
1: Oh ya, ya. Okey, nyak randau kita mainnya neh.
2: Ya.
1: Dua tahun ke udah 2024.
2: Ya, betul.
1: Okey, mainnya nuan datang ke diri UKN nak. Bisa tiga ikut kita nak.
2: Aku datang ngau Presiden R&R Borneo Culture, ianya Roger Lu. Sama bela sama ngau sikut lagi, ianya Alicia Tiara anak Harry. Kumang R&R Borneo Culture 2024.
1: Oh, ya. Okey. Jadi nyak tadi, menyikir pada aku tadi, nuan kalau mereka datang ke konti kami itu, beranda kalau enggak pengawal kebukai meh menyukurkan tadi keterubah yang nuang ngorok pekit
2: ya betul
1: okay, ya, keterubah enggak bawa pekit lalu boleh gelar ke namanya
2: ya betul mai mulai gelar Keliang
1: Keliang okey nuan mesti nyebut tadi namanya tadi Keliang Belawan dari
2: dari pogannya kategori bidayuh belawannya orang ulu
1: namanya kategorinya di gulai kurang
2: di sekali out di sekali kurang di gulai kurang sekali dalam sitik kategori, untuk kategori lelaki.
1: Oh, jak ke bawah yang dikumbai Keliang Belawan ngau dalipogan. Oh, okey okey okey. Oh, jadi nya sedang ngelansa meneh.
2: Ya.
1: Nuan kedatai kita rubah ya ke studio dalam tahun 2024. Sudah tua berandau ngau selagi topik tua kesar itu anuan kode bula bule gelar kelian gawai renggak benua Sarawak ke tahun 2006. Okey, jadi pendengar laban topik kita kesar itu berkawan gau kelian kumang. Jadi mak kita berinang dulu ninga ke lagu Duna atau Chris
2: boleh? Boleh.
1: Okey, kita ninga ke lagu kedua nama Pekit kumang gau kelian. Okey, anda boleh kebukai terus ninga ke kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan.

0: Okey, terima kasih mendengar dan bagi terus dengar ke kami dalam program 34 Seranyawan Demban Badan bergulangnya temu aku ke ngalih hari itu ianya Chris Marvinson Analibau ianya klien gawai Renggat Menua Sarawak kata untuk 2026. Jadi bunyi ke daripada tadi ni Chris nuan boleh gelar tu pengerami gawai daya Renggat Menua Sarawak kreator di Miri ne.
1: Ya betul DJ.
0: Okey dalam bulan 5 tu tadi berapa bulan tadi kak aku nanya bulan tu ne?
1: 18 ribu bulan.
0: Ya. Okey. Jadi Chris mainnya ukai seminar diatur kategori klien ajak ne ya.
1: Ya betul DJ.
0: Bismillah.

0: Paulo.
1: Ya, betul.
0: Okey, adanya Dayong, Dayong Sangon, ya. Atau Bidayuh na.
1: Hmm.
0: Okey, untuk kita ke kategori keliang tu nyapan dicampur nak keliang belawan.
1: Ya, betul.
0: Laban keliang belawan tu campur kita iban dengan orang bulu na ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi minta tuan tu nak Chris kira-kira mana kira-kira pentingnya tu berkawan dengan kategori yang tadi berapa ikut ke berapa kit buat tiap itu kategorinya lalu minta tuan nyebut meh nama-nama pemenang ya kebule kelar keliang kumang keligi rolo ngau dayong sangon tadi serta kebule first runner up ngau second runner up tu bapa aku tentu sedap sini nga jam kereta ne ni nga kenalan beranda aku dalam program kita
1: right,
0: ke malam tu. Okay Chris terus.
1: Okay, jadi untuk kategori keling belawan bisi 8 ikut peserta 8 lalu ikut, pemutus ya winner keling yang aku kumpul Chris yeah. Marvinson anak Libau first runner up yangnya Indra Irawan Henry second runner up yangnya Melvis Buyong.
0: Hari ini duanya temu kan? Tak.
1: Untuk duanya Indra Irawan dengan Melvis Buyong ya hari mewakili daerah Miri tidak silapku.
0: Nangawa.
1: Ya.
0: Okey, nya bagi kategori keliang.
1: Jadi bagi Kumang. Kategori Kumang bisi 9 ikut pemekit, lalu pemutus ya winner Kumang ianya Vanessa Serawa, lalu first runner up Shalini Agnes Ali, second runner up Patricia Shivia Sibat.
0: Nya kategori Kumang 9 ikut sudah neh.
1: Ya.
0: Okey, lalu nama kau dah nyebut siapa kau dah boleh kelar Kumang. First runner up ngau second runner up nombor 2 nombor 3 amnya neh. Okey, udah nya kategori keligit orang ulu tu Chris.
1: Jadi kategori keligit orang ulu bisi 8 ikut pemekit mega lalu pemutus ya winner keligit orang ulu ianya Rini Bulan Joni. First runner up ya Stacy Rose Diana Sigar. Second runner up Clarissa Mary Mujan Desmond.
0: Nya kategori ya. Keligit orang ulu. Okey, udahnya ia ke penudi kategori Dayong Sangon untuk video.
1: Kategori Dayong Sangon tu ianya bisi 8 ikut pemekit mega lalu pemutus ya winner Dayong Sangon ianya Melanie Joyce Jeman. First runner up Julie Chris Ivy, lalu second runner up ianya Marceline Maria Martin.
0: Okey, jadinya meh aku ngari ke kami YFM tu Chris meri pengganti Syabah Zatan yang ngakai semua kita aku dah menang tadi nih boleh gelar sekali lagi tadi boleh gelar keliang kumang keligi rolo dayong sangon first runner up ngau second runner up ngau semua pemekit kebukai meh. Okay, nyawa tanya kebukai tu Chris berkini nuan kena nyebut tadi kita finalis tu nak bisnis 9 ikut 8 ikut berkini nya segi ditetap kurang nak kanya tau ke kita sebenarnya bisi saringan orang baru sebenarnya kita jingkian ngegair renggat finalnya kaku
1: sebenarnya ngegair renggat final peringkat
0: malam peringkat, kepenudinya
1: malam kepenudinya kami
0: tau ke segi nakaknya kita
1: nanti ke segi nakaknya aja
0: nadai saringan-saringan
1: nadai saringan lah tangnya mesti berkelayakan bakal kalau menang setiap daerah
0: yang bu syarat ya, nama lagi syarat ya lagi kan
1: bakal orang ke kalau menang daerah
0: kalau boleh gelar sebedah tu
1: kalau boleh gelar sebedah tu hanya adalah syarat utamanya lah.
0: Artinya bukan orang kebaru enggak berpekian okay. Ya. Betul lah banyak renggat menua Sarawak ya, tentu betul. Ya mesti kalau boleh gelar sekalinya Kumang Bintulu kini
1: ya betul
0: dengan nuanya tadi syarat nuanya tadi nuanya kalau boleh gelar kelian nama sebenarnya
1: aku R&R boleh kalau
0: syarat ya nampu portfolio di baik nuan
1: ya betul
0: ya jangan melayakkan nuanya tadi enggak orang berpekian renggat menua Sarawak
1: ya betul
0: okey. Jadi nyabarnya ya udah nyebut tadi katikin tadi nama-nama sudah aku dah boleh gelar meh ba pekit pekit keliang kumang keligi rolo ngada yang sangon ke udah datur di Miri Api Lama tu tadi. Okey. Tu selalu ditanya ngagi orang bukai kan wan aja tu nanti kita bisi katanya bisi pekit kan ngiranya pekit belagu ke pekit-pekit kebukai bekeni nuan buka ngar pekit tak ke bisi orang merangsang nuan tu Chris bekeni nai minta nuan nusi.
1: Alright DJ, jadi orang ke pemandu besar merangsang aku ianya apa yang ngau indah aku kumpul sida ia semampai nyukong serta dekat meda aku berkena ke ngepan asal dikena ngangkat ke adat asal kita Iban ngambil ke nak punas di bunsu hari kelimpah harinya mega orang ke merangsang aku ianya ati dirimpu
0: yang dirimpu
1: ne kai dirimpu sampai gini
0: betul.

0: lalu ditukuk dengan sukung dari orang ke Mayu.
1: Betul. Yeah. Betul. Aku setuju dengan Wan dari Kiris. No, madah. Nanti utanya anak datai bak Ariyati tu ampu. Yeah. Tentu utanya. Nak ke rumah yang nanya di tang ketika kita kira ke nak bersungguh ni lagi ni.
0: Ya betul.
1: Ngai ketua kita baca nyodi pansal orang tang utanya tadi mesti dah tanya itu ampu meh tang utanya tadi mesti sukung orang ke tulang belakang.
0: Ya betul.
1: Ini kurang tadi family nuane ya.
0: Ya betul.
1: Okey, jadi yang tadi orang ke mayo nyukung ya, orang ke merangsang ya, enggak bepekit bagi bepekit nama tu renggat menurut sawa tadi ne.
0: Ya.
1: Okey, dalam kita kengar bepekit atau Chris tentu bisi pemar atau kecabaran. Aku percaya nuan pun bisi ngasai ke pemarnya sepemanya nuan enggak orang bepekit atau nyobranda bekau ngepekit tu tadi tu Chris renggat menurut sawa tadi tentu nuan bisi pemar atau kecabaran. Jadi minta nuan berkongsi ngapainya. Aku percaya tentu sedekah nemu nama pemar ke tapi nuan sepemanjai nuan ke sebedau dengan maya nuan ke ngobo pekit keliang tu tadi.
0: Oh,
1: mayu ah.
0: Jadi pemar ke pemandu besar di tapi aku lebuh ngobo pekit tu ianya ianya timpuhnya dia ke diri empu
1: kalau panda.
0: Ya, cukup panda masa ya. Laban mayanya aku dikangau orang 5 hari sebedau pengawaknya dia
1: anu. Nyadi.
0: Pengawaknya nyadi. Aku di call orang hari organizer. Bab mirinya empu sidak ada aku dipilih ya. Jadi salah siku pemekit sidak ya. Lalu
1: begini maya nuan kan nerima sedak ke ngangau nya. Begini nuan tahu madah ke pansur mulu setuju. Begini.
0: Begini aku tak setuju mayanya. Aku tak alu nanya Oleh nuan merik ku masa dulu kena aku nanya bala ke bukan
1: bala kita bisi mati ya okey tu tu ke diri ni
0: ya diri bukan ada ke diri
1: ya betul lah faham kalau kita pakai tu mesti bisi tiam
0: ya betul
1: jadi kini
0: aku madah ngegai orang yang tadi oleh merik ku masa nak lama dalam setengah jamnya aku madah kia nanti ku confirm dulu ngau bala tukang kebat aku
1: betul
0: bala manager aku orang ke bantu aku lah semua dalam pengawal tu jadi
1: sudah kita berbincang.
0: Sudah berbincang. Bola tukang kebat aku pun nyanggup. Kan datai berkemiri. Tanya pentakul kena bilun.
1: Siapa je kena bisa ditau?
0: Ya orang kucing.
1: Orang kucing kan bisa tiga ikut dengan ketua ditau kan kau?
0: Nadai. Tentang ya bisa. Bak kucing ditau lah. Kucing ditau.
1: Takut bilun ne.
0: Takut depan bilun.
1: Okay Chris.
0: Jadi udah kami beranau. Ya pun mada. Uleh. Kia. Tang perlu ngadu amat-amat. Kaya unuk kaya.
1: Anak-anak sebenarnya orang pekit bisik-bisik himpian
0: ya,
1: harapan.
0: Ya, impian harapan. betul DJ.
1: Okey, bisik pemar kebukai kini kelimpari kelalu panda awak nuan nyeria ke diri tadi.
0: Jadi pemar kebukainya
1: bekeni nuan bergigak ke ngepan tadi. Nuan pun bisik tak ke bekeni?
0: Ya, bakal kelimpari pada aku tadi DJ.
1: Laban selalu ke kita so, nyelepak nuan Chris ya. Laban selalu kita bakal orang kebuk pekit tu nangiranya kumang keliang. Bak pengepan tu saya malaban nak orang nak semua orang ngempu ngepan tu lengkap deh.
0: Ya.
1: Nuannya berpinjau. Tambah lagi nya musim-musim orang pakai. Ya, tu saya kedua sudah dipinjau orang buka ya. Ya. Tentunya jadi ke pemar kita ngor orang pakai tu.
0: Ya aku tadi tak. Nak muka-muka sikit tukang kebat dulu pergi ke aku. Aku nanya tukang kebat ke kalau dikenal aku sebedar untuk megak. Kalau aku berpakaian hari first. Nyentuk ke kali ketiga aku ngau berpikir barengat benda Sarawak tu. So aku nanya ya tuan bisi awak maya tu. Aku nanya ke ya uleh nuan ngebat aku maya lah uleh ke ya nyak empat aku nada penanggul hari segi nyak lah hari segi ngepan ke dikena aku maya berpikir yeah.
1: Okey jadi nyak benda antara aku nemu tentu maya pemal kebukai kena boleh dirintai ketua di tusi ketua di tomat gane. Hari segi katanya macam meh tak kebukai tangnya sekedar area hari pemar tak kecebaran di tapi nuan ni mayan nuannya dia kediri ngau bergigak ke ngepan apa semua ni Chris.
0: Ya betul.
1: Ni kaki nuan mayanya dia di kucing ke kemiri lagi berpekit hari segi transport apa semuanya tentu siti hari pemar ya ni Chris.
0: Ya betul.
1: Okey, jadi pedingnya kira mai kita belalak lama betul ni. Kita dengar ke sekali lagi lagu. Lagu berkawal dengan pekit kumang, pekit keliang tu. Nanti tadi kita dengar ke lagu Duna, lagu Pekit Kumbang Okeliang dia tu aku mai teringat ke lagu Gilbert Gawang, Ricky L. Ngau dan Sen Piet ngau lagu Kumang Gawai. Kita dengar ke lagu ke sekali itu. Lagi pula baru dengar ke Randau dalam program 34 Serenyawan Nemban Badan.

0: Okey, terima kasih kepada Gala Bar dengan terus dengar ke kami dalam program 34 Serenyawan Neman Bak Dan. Lagi bergulang yang aku buat studio dengan Chris Parvinson dan Alibau. Tak kira dekat kita ingat nama Chris. Okey, keliang gawai Renggat Menua Sarawak kita untuk 2026. Jadi mayuh tadi ada ditusi, ada cerita kaya hari pun program kita tadi pemak tetapi ya yang agak udah nyebut ni bagi nama pemenang kategori keliang kumang keligi rolo ngau dayong sangon. Ya, okey. Jadi nuan tadi madah nuan pu katanya keterbayang orang pekit keliang tu maya R&R tadi ne?
1: Ya betul DJ.
0: Audanya tahu ya ketiga ke nuan?
1: Ya ketiga.
0: Tu ketiga, DJ. Kedua minta nuan nusim eh ya, hari keterubah tadi kedua ngau ketiga tu.
1: Alright, okay. Alright DJ. Jadi keterubah aku ngau pekit ianya pekit R&R Borneo Culture. Diadu bak Kuching.
0: Di Kuching tempo.
1: Dianjur sida Presiden R&R Borneo Culture tempo ianya Roger Lu ngau Robert. Mainnya aku main pulai gelar keliang.
0: Keliang.
1: Lalu first runner up ya ianya Fredrik Mansur anak Musa. Lalu second runner up ya ianya Chris Eddie Queen. Anak Eddie Queen.
0: Ingat kan eh tajapan dah tahun 2024 nya sebab.
1: Ingat DJ.
0: Ingat eh. Agi segar dalam ingatan.
1: Agi segar dalam ingatan.
0: Okey nya ya ke terubah nuang Eropa Pekit. Ya kedua tadi pekit nama?
1: Ya nya Pekit Keliang Balai Ringin 2025.
0: Okey.
1: Lalu mainnya aku main pulai gelar keliang megah. Lalu first runner up ya ianya Samuel Sawing. Second runner up ya ianya Nicholas Igai.
0: Ni maya pekiannya diatur ne? Tahun?
1: Tahun ni.
0: Tahun 2025?
1: Tahun 2025. Jadi keterubah pekit tadi ianya pekit R&R nya 2024.
0: 2024.
1: Tahun yang tadi keliang Balai Ringin 2025.
0: Ya. Ya ke ketiga atau 2026 atau keliang Renggat Menua Sarawak.
1: Ya.
0: Okay. Jadi udah nak nyebut tadi udah nak nyebut tadi orang kada first run up ngosek run up ne. Okay. Jadi nya tadi munyi kenuan untuk ke tiga kali nuan. Jadi nanti aku berhati ke perjalanan nuan ngau orang pekit keliang tu. Nda kalah lah pada aku nah.
1: Nah, puji Tuhan DJ.
0: Betul puji Tuhan. Ngau orang pekit, ngau orang pekit tentu boleh gelar keliang.
1: Ya.
0: Kati kenuan asai hati tentu minta nak kunci ke asai hati nyame. Nanti nuan nurun tentu ukai nganyo diri Allah, nganyo diri menang. Tentu bisi asai hati ke special mimiat kan dapat kunci ngau balap dengar tu nah.
1: Okey. Oh ha. Jadi pebujur aku boleh gelar tiap-tiap gelar ba
0: keliang
1: keliang ba tiap-tiap nur ngau aku mai aku ngau ba pekit ba setiap panggawai tadi. Ukai semina datai hari aku ajak ngau awak tau aku Chris Marvinson anak Libau ngau baru hati dekat merik besai terima kasih ya.
0: Ngai baletiam nah.
1: Ngagai apa indah aku diri menyadi aku kaban belayan penganjur raban ari menua Kuching megah. Manager aku Arin Albon New Culture Mr. Robert ngau Mr. Roger. Tukang kebat aku yang nyakli Sunjun Bridal Studio yang ketakut dengan bilon tadi DJ
0: berkucing itu
1: berkucing itu jadi nya manager. Nanti nadai sidak ya nadai orang tulang belakang ngau aku. Nadai mujur pengau tu DJ.
0: Betul. Munyi kenuan tadi nanti kita berpikir tu munyi kenuan maya kenuan kita ditanya orang tadi. Pemutusnya ukai bajari nuan siko ya, ne ya.
1: Betul.
0: Mesti nanya tim nuan laban sidak ya sama-sama mantu nuan mujur kenuan ngau siti-siti berpikir tu ne.
1: Ya betul.
0: Okey. Jadi ngau atau mega minta nuan meh meri jaku perangsang ngagai bala pedinya kelagi bala nembi ya belia kita itu sidak ke bisi ati itu nyangka tahun barunya nila kini kang ngor pekit pekit keliang tu tang asainya tadi agi malu-malu agi takut-takut jadi nuan orang ke udah boleh gelar keliang okay cancik keliang gawai Renggat Menua Sarawak tiga kali ngapa pekit tiga kali nya ame boleh gelar keliang nak kala alah menyukuk tadi jadi minta nuan me ninggal ke jaku perangsang ke bala belia kita bala nembiak ke tahun ni lah nyangkanya ninggal jaku perangsang nuan ke ngorobo pekit kini okay, Chris?
1: Alright boleh DJ jadi nuju bala rebak baru ke bisi hati ke kak ngau berpekit keliang tau ke kumang anang ngai nguji nanti ukai kita kemaya lagi nanti ukai kita sapa lagi nanti ukai dia tu kemaya lagi laban pekit ke bakatu cukup mana alah hari siti cara Dikenal kitai ngetan ke adat tradisi, ngepan asal kitai bangsa Dayak. Kelimpah hari kitai mempromosikan budaya kitai, ngambil ke di pedak raban bangsa bukai kelebih agi hari menua luar. Ngau peluang untuk mengat DJ, aku reka nesau ngagai bala rebak baru. Jadi bulan 3 di bulan 7 tu ilal, kami SDCA bisi ngatur pengawal pekit Ratu Etnik Dayak Samarahan 2026 dikena bala rebak baru mandang ke diri ngau desain baju kontemporari Dayak. Hari local designer tik dianjur sidak Persatuan Kebudayaan Dayak Sarawak tik dipegai Puan Bridget Astradonal. Ianya kumang gawai renggat menua Sarawak tahun 1994 tau ke anak mendiang YB Jimmy Donald, mantan Parlimen Semanggang P202.
0: Bisik gulai dengan tua, kebenar ya. Tujuh-tujuh sama batisin. Kumang gawai tahun 1994. Apa tu ya tu cucuri tadi? Lepas tu beranda berkawan dengan topik kumang keleyang tu. Ya, orang ke legend pun batisin tu ada. Okey, jadi yang tadi menyekenuan 3 bulan 7 program yang tadi ya?
1: Ya, betul DJ.
0: Jadi yang tadi yang kebelan dan biar anang lepas ke peluang meh ambil meh peluang tu nur kita cari kata kita mantai ke diri meh tadi
1: ya mandang ke diri
0: berani ni kita sepanggau ngora bepekia bekenyam
1: ko ya
0: betul okey nyo nanya nuan tu Chris bekeni udah tu ila agi bisi hati ke ngora bepekia kita ban de tu nyo udah datai barengat Sarawak tu nanti di Sarawak tu ni agi bisi pekit tinggi arinya nyak ko ko kapenda pekit antarabangsa atau ke pekit ba semenanjung di kini nyaja ke bisi anganya dia berpekit kita lepas duan udah level renggat benar Sarawak ko aku
1: ya betul DJ jadi nanti pekit keliang sigi na ulih DJ laban aku sigi dah megai gelar tik pemaduk tinggi.
0: Betul.
1: Tang entiknya mak aku diberi peluang nguji pekit ke bukai. Aku dekat nguji pekit main adat asal kitai. Maka ngajat tau ke mantai ke ngepan kitai iban bak menua luar dari Sarawak inya. Ngambil ke contoh. Bak Sabah. Ya.
0: Ya, betul betul betul. Jadi nyanuan nyebut bakal ngomain asal tu. Nya terunnya aku bisi soalan gak aku. Bekeni kita ke bepekit tu mainnya. Bisi kategori talent tak berkenai kita pekir mainnya di Miri Nadai
1: kategori talent
0: bakal Nadai. Kita bisa main asal apa semua Nadai okey nanti nuan pun tu deh dalam pemayu main asal ni kapal yang landik nuan main asal sekali kena ngajat ke beganu berpantun kini
1: Maya tu aku nemu seminat nemu ngajat aja
0: ngajat aja
1: dia tu benung belajar bersumbar kena ke orang lah ya
0: bersumbar
1: lagi belajar lagi kak nemu lebih Maya lagi lebih lagi ngau sidak ke nemu lebih
0: betul.
1: Nemu lagi
0: legend betul kan betul si tu cuci cium memang dah
1: Miller Bridget
0: bukan ni nak kena tu udah bisa bersumbar nuan
1: Empai bisik ke DJ
0: Piannya ilak meh minta puan madah kenuan meneh.
1: Ya betul. Laban ke sigi kawal ya kuat ngau orang ke nemu main adat asal. Ngambil ke contoh Cikgu Jimbun ni ya.
0: Yang nak kau ngau Cikgu Jimbun lah bayar mega sikit tumai kami boyfriend
1: ya, kami betul. Sibuk.
0: Atau penebit dia melati. Musim bulan ngau tu nanti yang malam hari satu deh Mel. Nanti malam hari satu leban budaya Iban. Okey. Jadi aku bisa mega terpedak ke Facebook nuan. Nuan bisa mantai ke diri ngau orang namanya kursus juri berkeninya.
1: Ya, DJ.
0: Minta dan usi mimik memang berkawal dengannya.
1: Jadi dalam bulan 4 tu tadi inti nak silapku aku bisik dengan orang kursus penjurian kumang ngau keliang ke diatur sida Persatuan Dayak Kebudayaan Dayak Sarawak STCA jadi orang tau ke pengajar ya salah sikuk ya Cikgu Jimbun Empu tik semampai bisik kawal dengan YFM tik nak silap
0: betul,
1: aku
0: betul,
1: ya
0: betul.
1: Jadi aku nak lepas ke peluangnya, ngambil peluangnya, jadi ke kena ke nyebut, orang nyebutnya deh.
0: Mulai ke penemu dengan orang.
1: Mulai ke penemu dengan aku.
0: Lepas, aku percaya, lepas bahawa kita ke ngawar paket, nanti Nuan udah ninya atau sebenarnya, tentu Nuan nemu bepat ni, orang ke kita, orang menilai kita. Jadi Nuan tentu udah nyedia ke diri, bepat ni kita dinilai, kelimpahari Nuan ke nyedia ke diri, nyangka ilah lusa, bisa dikengar orang jadi juri.
1: Jadi pengawal berketuk, sigi, cukup mana?
0: Betul.
1: Cukup mana, ngarap ke pengawal berketul semampai diadu especially hari sidak SDCA
0: ngarang kebisi baru dah tahu lah
1: bisik-bisik ni
0: awilah kebisi kemudian melatih nyau ke
1: ya uli
0: kau menjadi juri orang kumang kalian nih nyuci mata benar ke bepikir.
1: Ulia DJ.
0: Au. Okay, au. Jadi nyak meh Chris Randau tua jadi nyoka datai bab pengunjung Randau mah tu atuh Chris mayu tadi tu sinuan hari pun Randau tu tadi. Jadi sebedau pengunjung ke Randau tu aku percaya tentu berapa dinya tu. Ka follow nuan bab media sosial tu. Bisi media sosial ya ke nang diungkup ngakai follower tu ke ni minta nuan nyebut ya.
1: Alright DJ, jadi media sosial aku bakal Facebook, Instagram, tak ke TikTok serta media ramah kebukai aku tau di Giga hari nama aku umpu ianya Chris Marvinson anak Lipau. Lalu dia kita boleh sama belak medak penghidup aku serta nama tanggung pengawal aku dalam ngetan keadaan bangsa kita Iban.
0: Betul. Dia nama bisa orang ke Giga jadi juri mungkin tadi.
1: Ya.
0: Jadi nak ukainya ukainya juri kalian ajak juri orang kebepikir fashion menasa ya, apa semua boleh magiana ya.
1: Ya betul DJ.
0: Intanya di model kini memperagakan ke baju kini boleh magiana.
1: Setuju DJ.
0: Setuju. Oh, okay, jadi hanya Chris kira ke jaku kepenudian nuan tu Chris jaku terima kasih nuan sekali lagi mengagi orang ke suah tu ke selalu nyukung pengawak di kerajaan nuan tu Chris.
1: Alright, jadi ke sekali itu lagi ya DJ, aku dekat meri besar terima kasih ngagai semua bala penyokong bala yang ke udah ngau aku sepanjang aku ngau pekit keliang tu. Lalu ngau peluang tu juga sekali lagi aku dekat meri besar terima kasih ya ngagai YFM Iban DJ.
0: Sama-sama.
1: Terlebih lagi Nuan DJ Raja selaban udah ngau aku ngangau ke aku datai ke studio Sarito ngagai semua ke udah sama-sama mantu engau ngemujur ke pengawal aku ngelamat tu nak ngira maya engau berpikir tau ke bak pengawal bukai. Terima kasih ya ngagai semua.
0: Ya sama-sama ngaring sedaya jumpa sama-sama ne.
1: Ya.
0: Okey jadi nya berinya temui aku dalam program 34 Serenyawan Teman Bakda dengan Chris Marvinson anak Libau tak ke dikang kita nama Chris. Okey kelian gawai renggat menua Sarawak ke tahun untuk 2026. Okey, jadi ya sudah berpakit gawai daya ke diatur di Miri
1: ya,
0: dalam bulan 5 tu tadi. Okey, jadi meri mengganti au meri selamat hari gawai semua ngiling bidai.
1: Ya, selamat hari gawai mega menuju semua. Selamat ngiling bidai mega menuju semua.
0: Betul. Okay. Agi bergawai kita sebenarnya.
1: Ya,
0: sudah kita ngiling bidai. Lawan ngiling bidai tu niteh ke menua ni maya ngiling bedau di ke bedau-bedau kan.
1: Ya, betul.
0: Bakal kami ada malam ngiling bidai di luar tu. Nyaka menua buka bedau kan ngiling bidai ne. Au. Okey. Jadi nyamunnya tu mai aku ke sar itu dalam program kita 34 Sonya. Terima kasih Chris sabar datang ke studio.
1: Thank you DJ. Okay,
0: terima kasih mega ngakai semua. Abis itu Gecko sudah kebuka abis ngau kami di itu. Au, abis itu mega pengari-ari Persatuan Kebudayaan Sarawak tadi.
1: Ya betul DJ.
0: Kumang tahun 1994.
1: Ya, abis itu mega Kumang Arid Arboreal Culture.
0: Oh tu ya pia.
1: Ya,
0: oh pia. Dia nak nunjuk ke ya tadi.
1: Alicia Tiara tadi. Ya mega ya Kumang.
0: Oh, okay. Au ilah ke ngau yang ditemui aku ne.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih Chris.
1: Alright.
0: Nanti mesti perkara buka di Kerandau Ketua Ilak tu Beranda Waru gau.
1: Alright.
0: Okay, jadi nyap dulunya anak tu ajak kita pula dalam program 34 Serenyawan Deman Badan. Nanti kita akan bertemu baru dalam program 34 Serenyawan. Terima kasih ngagai semua kru WiFi Biban. Terima kasih ngagai Melati jadi switcher kita ngadu Vimic kita ke sana itu. Terima kasih ngagai kru teknikal kita yang sudah sesama ngemujur program 34 Serenyawan. Kau semua kau dah ngemujur ke program kita ke sana itu. Okay, jadi nanti kita bertemu baru bawa awak ke bukai. Bye-bye semua.
2: Semulai sejalai ga YFM bab program 34 Serajawa. Mintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Serenyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serenyawa, nembat

0: 24 itu lagi, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Sibu 87.6

Ya, lagu ke di Bait Ramlis Walter ke lemai tu peninggal ke lagu di rantai pengingat manis lagu kena merindang kita ke agi terus gulas jalan ke kami bak rentak ngali hari kita ke sari tu jadi kita nyau dekat pukul 5.16 minit lagi dekat pukul 5 lemai pukul 5 lemai tu lagi kita tinggal ke berita hari Kuala Lumpur lalu dah beritanya lagi dia kita dekat tinggal ke program Galeri Begulai Engkau Daniel Steven. Jadi kita berhati ke program-program atau ke pengawal aktiviti ke bisik diatur bahawa selampur menua kita di Sarawak di Tok. Jadi ke dia Tok yang tebal lagi kita mendak program disebut kita yang tadi Ngiling Tikai Tok Siti Ari Utai ke disebut kita nanda ke gawai kita yang nyuka habis yang peningat nyalai yang namanya tadi Siti Ari program ke tebal lagi benar diatur jam ke dia tu bahas selampu menua kita di Sarawak di tu. Jadi kami dari YFM juga bisa data ingat kai program ngiling tikai ia ke bisik diatur ba rumah jarup cangkul lubuk antu malam hari 5 tu kemari lalu kemari mega ba rumah Rebecca lipat ulu sekrang ia bisik mega diatur pengawa ngiling tikai hanya duit palan ke bisik namanya tadi di lawak kami dari YFM sama kau kita tadi berami ba program ngiling tikai kita ungkup tahun 2026 nyalai terima kasih ngagai bila kita ke dia berumah jarup cangkul lubang antu pihak mega kita ke dia berumah Rebecca lepas tulu sekarang ia ke udah nyambut mega penatai kami ia ke bising ngau kita buat program ngiling tikai kita ke tahun 2026 jadi ke dekat datai tu ilap peninggal habis mega siti program ke dekat diatur dekat dilawak kami YFM ianya program ngiling tikai gawai daya pilih menua lubang antu 2026 kala itu dekat diatur kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 baru majuel nangasan lubu antu nyalai sama-sama meh kita yang tadi datai nguluk program ngiling tikai gawai pilih lubu antu hari 5 ke dekat datai 19 hari bulan 6 2026 lalu pengawal toilet dekat dia penyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamu hanya sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri hingga meranak ke Pukul Sarawak ke Megak Kaban Konsil Negeri N34 Batang Air lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Datuk Ginggoy nyak Kaban Parlimen P203 Lubu Antu lalu kita ke datai malam nyak Megak dekat di Perindang tiga ikut penanyi ke bisik di Kangau ke sama datai nguluk program tu ilak ianya Johnny Aman Linda pihak Megak Ngau Mawat lalu kami ada YFM pan sama bisik datai mea tu Aram sama ngau kami ngagai rumah jual nangasan lubu antu hari 5 ke dekat datai tu ilak. Ya, jadi ke sekali itu agak terus merindang bala peninggal kita. Ya, agak terus mulai ngau kami bawa YFM tu lagu ke di Baik Sandai Liung. Udah kalak sangkai berarti sebedau kita ninggal ke lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lebantu berenggari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebantu. Malamnya kita dekat di Perindang, Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Jadi masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu. Itu saya bahasa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha membanteras rasuah.
1: Koperasi sebenarnya dalam negara lalu diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penanggungan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya kata-kata dikelola.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan Rahmah Madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap dun bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan Rahmah Madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. 10 juta ringgit diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini jemaah menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibuyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibuyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terima kasih lagi ningat ke kami YFM jadi bekas lama meh. Kita ningat ke Gelir Y nanti hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk ia hari 4 pukul 10 pagi. Okey, jadi kita bisi 9 lagu buat program Gelir Y kita ke Sarito, lagu ke Terubah, Kawal Antara Tua, hari Florence Hyde. Jadi tu lagu rancak, tiun ngau leka lagu tu di terkebang Ijal Jainal. Lalu ditangkan ke ngau lagu hari Wheels of Versa. Jadi tu band tu kebenar ya. Ben ngau lagu sidak ya ke sekali tu Semina Alai Penyangkai. General lagu tu ianya general alternative rock. Tiun di tengkebang Shia ngau Den Al. Lalu leka di tengkebang Shia. Jadi Shia tu ianya siko vocalist Indo. Kalai vocalist band Tumpo, band Kenglar. Diri sedak yang nama Wheels of Versa. Lalu lagu ketiga kita ke sekali tu penyanyi ti lama udah nada yang luar ke lagu ianya Madeline Minggu, Bujang Panggau Kenal.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Berbasa kurang bukai, bakat tua dekat di berbasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Lagi ni ke Galera Y. Terima kasih lagi Megak bukan dengan kami bawa YFM. Kita baru ni ke YFM. Terima kasih Megak. Lalu lagu kita ke Skeletor, lagu hari ini Vino Anang Saleh Singkang lagu ya. Dan ya lagu single ke Maduk Baru hari penyanyi Isa Lee, Sweetie Sayau. Penyanyi itu Megak lama udah ada yang keluar ke lagu baru. Dan ke Skeletor ya pansut dengan lagu diberi nama Sweetie Sayau. Dan ya lagu ke bernama Pengingat Aja hari Dingat. Ditangkan kengau lagu Seminang Asak Kati Ari Nicholas Anyau. Yang ditiun dengan leka lagu tu di tengkebang penanyi tu empu. Okey, kita dengarkan lagu tu dulu. Dan lagi nampung baru program Gallery Y kita ke Sarito.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Noah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

Tinggal dua lagi lagu ke bedau dengar kita. Kalau kita ke minggu tu dengar ke 9 lagu-lagu baru bagaimana why. Okay, lagu ke sekali tu lagu temegah Hari Onan Mojun Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Frankie Man. Jadi tenitah ke daripada penanyi tu lagu tu dituju ke ngagai semua orang ke bagelabi ni. Kaya dan yang tadi lagu ke mana man ditebah maya Ari Gawai, lagu Ari Zigelang, Igup Ngau Jules, lagu ke Debrik Nama Tua Bertemu Baru. Jadi leka ngau tion lagu tu di tengkebang Harrington Suring William, video klip lagu tu syuting ba rumah Verilyn Gordon. Ianya tunggalkan keranji layar betul. Lagu tu muka mesti sampai. Jadi sampai lagu tu orang kan best sampai ya, ianya Luis Fernandez. Okay, ianya lagu ke penudik kita ba Gallery Y kita ke minggu tu.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai Dayak Pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Ya, pendengar, selamat lemai. Nyak tadi lagu ke Terubah Kena Ketai Mungkal. Awak sudah lemai kita ke lemai itu. Lemai hari Minggu 14.6 tahun 2026. Lalu berdautai mending ke tanduk program. Lalu penghidup pukul 6.15 minit lemai. Jadi kita terus berpindang ke lemai itu.
1: YFM, segulai, sejalan.

RA1 15/6/2026. Main dalam grup E, Germany bersatu pengal Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam grup F, Netherlands bersatu pengal Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam grup E. Ular dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpeng Jingan Datai Baru, setiap gulai bala peningau berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu, hanya minggu kedua, udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu, diambil Renewal St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngakai bagi 10 ayat 8. St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngakai bagi 10 ayat 8. Lalu tu taut budak kita berlambar 13 ke 14, lambar 13 ke 14, berbub nyanggup baru kita. Nyalai dia tu ke dekat maco gentran Injil tu. Jesus berjalai kiok-kiok, nemuai dengan semua negeri tiap sai, ngau tumpuk rumah. Ia ngajar dalam balai gempuruk sedak, nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman kurang terkena mayuh macam penyakit ngau pemedis. Lebuah ia medak tugung orang mayuh, ia sinu hati medak sedak, laban sedak mayuh pengirau, lalu nak nemu daya. Pakar raban berdua senadai orang ibun. Nyalai ku ya berjaku dengan sedap murid ya. Utai tidak tahu amat mayu. Tang tubuh orang tengah tahu mimit. Bersampi dengan ya tiba-tiba umai. Awak kia ngasuh mayu lagi orang tahu berumai ya. Bagi 10 ayat 1. Jesus ngangau ke murid ya 12 iku. Datai dengan ya. Lalu mereka kesedak kuasa kena muruan tu, ngau kuasa kena nyuman ke semua macam penyakit ngau pemedis. Tu nama sedak Rasul 12 ikutnya. Ia diterubah Simon, kaidukumai Peter, ngau Andrew menjadi ia. James ngau menjadi ia John, anak Zebedee. Philip ngau Bartholomew. Thomas ngau Matthew, di pengumpul cukai. James anak Alpheus, ngau Thaddeus. Simon orang Canaan, ngau Judas Iscariot, orang tinjual Jesus. Sidak 12 ikutnya, diasuh Jesus berjalai. Lalu kuya mesan sidak ngajaku, kita anang berjalai ke benua bangsa bukai. Lalu anang megak tamak ke negeri Samaria. Tang kita berjalai ngagai orang Israel dibakar berdua setiap lenyau. Angkat lalu merita kejakut tu. Perintah serga nyau semak. Suman korang tersakit. Hidup korang tidak mati. Asuh tuci orang tersakit. Lan lalu buruan tu. Engkau nadai berbayar kita dah nyambut. Engkau nadai berbayar mengkak kita patut meri. Kita anak mai duit emas, pirak, takong kerajuk. Lebuh kita berjalai, anak mai kambut tidak kena orang miskin, tau ke baju kena bergari. Anak mai kasut tak ke tungkat. Orang tidak bekerja, patut diberi utai tidak kena ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa ayat 35 dibaca kita. St. Matthew nyimpul batang pengawak di kerja Tuhan Jesus. Lalu tu tau dibagi kita ngarai tiga bagi. Keterubaya, ejak merita ke Injil tak ke berita mana. Kedua, ngajar orang. Lalu ketiga, ngerai kurang tersakit. Nyala dia tu kemai kita berhati ke pengawak tiga bengkah tu ke kerja Tuhan Jesus ngau dalam lagi. Ia tik terubah, pengawak Jesus ia nyadi seruan di mai berita mana. Dalam jakura putih tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel. Tidak saling kita ngena jaku Injil. Pengawak seruan ianya ia mai berita teka pesan hari raja. Lalu Jesus tu meh orang dan mai pesan teka berita hari Allah Ta'ala. Seruan tu orang ti mai utai ti bendar serta nusui utai kena temu serta dekarap ke ia. kita ndak boleh nyari seruan Allah Ta'ala. Nanti kita ndak harap kutai tidak sesuai kita yang benar. Takut aman. Mensia berguna ke pemendar, lalu berita tidak sesuai eklesia atau gereja, mesti berita tetap serta benar pasal Allah Ta'ala. Kemayar itu, maya benar mensia nyolanya pengharap buat Allah Ta'ala, takut berutai itu benar. Sidak limpang laban kena pujuk pemula tidak beri dunia. Lalu tu tidak harap ke sidak, lalu dikumbai utai itu benar. Tuhan Jesus datai ke dalam dunia tu, awak kena sui utai itu benar pasal Allah Ta'ala. Jesus ngajar kita utai itu benar pasal penghidup, lalu jalai kita patut ngatur penghidup kita netiah ke peneka Allah Ta'ala. Jadi kedua, pengawak Tuhan Jesus yang ngajar pasal Allah Ta'ala, ukai mutik ngau jakuk ya, tang lebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak ti nusui berita mana, nganya ditemu mutik ngau pengawak nusui aja. Kita yang megak mesti nunjuk ke jalai berita mana tu, tau pulai ke penguntung ngau penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengharap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat tak berguna ada kita itu nunjuk ke contoh bergaya penghidup kita empu. Pengharap Kristian menjadi ukai pengharap tempat dikimpin ke kita nak jalai berkelakar tak ke belabang penemu dengan orang. Debate tak ke argument menyikur putih. Tang patut ditunjuk ke dalam ulah dengan pengawak kita. Jadi itu jauh bisa lagi dari kelakar kita. Orang tertuci, hanya orang tialai Kristus, mandang ke diri lagi hidup biak baru dalam penghidup ya. Tiap beku kita patut ngajar orang pasal pengharap Kristian. Lalu tu patut megak di kerja kita, ukai ngau jakuk kita aja, tang ngau gaya ulah, ngau contoh, tidak tunjuk ke kita. Kau boleh ada pedak, takut ada perhati ke orang. Orang tu kaya Kristian, nadai jalai bukai, nemu pasal pengharap kita. Kelimpah hari tu medak, gaya ulah kita, tu bergulai ngau sedak. Kita tu meh menjadi, nyadi kebub kudus. Tu boleh dibaca orang tu kaya Kristian. Lalu ketiga, pengawak Tuhan Jesus, ianya ngerai ke orang. Berita mana kedebai Jesus, ukai mutik temu ngau jaku aja. Tang dia sukuang ngau pengawak megak. Ketik kita berarti ke Injil, dia kita medak Jesus, ngedak masa timayu hagi ngerai kurati sakit. Meri orang ti lapar makai, serta ngelantang kata orang ti tusah, area ti mutik berjaku, ngajar pasal Allah Ta'ala. Berita mana ti ditusui Tuhan Jesus, pulai kenyari penyinu, pemanah, pengerindu, pengasih tidak pandang ke yang, baulah ngau pengawak yang. Kita yang ada orang Kristian yang benar, lebih penghidup kita sudah ngayan ke pengerindu Allah Ta'ala. Ayat 26, nusui pasal pengasih Tuhan Jesus ke Mesia, dia guna ketulung yang. Jesus tu mehurang dipenuh oleh pengerindu ngau penyinu ke Mesia. Serta kelebih lagi ke orang tiba-tiba berdus kena ada orang iring. Penyenuk Jesus tu ukai penyenuk ti mabuk. Tang penyenuk ti datai dari penghabis pendalam hati ya. Jesus penuh oleh penyenuk ngau pengasih kurang ti sakit. Ti tusah, tak ngulit. Ti lapar serta merinsok. Ngau megak ke orang ti irau serta takut. Bawa ayat tu, Jesus sinuk benar ke manusia mayuh ke keran ke demu Allah Ta'ala. Tang bala pengajar pengharap, pengajar adat, orang judah, mayanyak-menyak, tak boleh nolong sidak. Bawa ayat 37, ngau 38, Jesus madah, utai tidak ketau mayuh aman. Tang tubuh orang tidak tahu mimit. Bersamping, ayah tiba-tiba umai, awak kia ngasuh mayu lagi orang ngetau berumayu. Utai ti disebut Jesus itu menjadi ianya siti penemu ti penghabis yang besar reti maya nyak menyak. Laban tu terang nunjuk ke jalai Tuhan Jesus medak kita mensia. Tak kebala periman mayu maya nyak. Bala orang presi, medak mesia mayuhnya bakar ti ampok di dekat buai serta ditunu dalam api neraka. Tang Jesus, medak orang mayuhnya bakar ti padi mansau ti patut diketau serta diselamat. Menjadi, Jesus rindu, sayau serta berguna kita mesia. Lalu tu, meh kebuahnya datai nyelamat kita. Lebuah ia berjalai ke pengawak ia 2000 tahun tiudah, Jesus mutip berjalai di benua Palestine. Lalu mesia temani yang kejar ia pun tak mayuh megak. Tang tajap ia Jesus dekat ke semua mesia di serata dunia tu bisik peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala ke depandang ke ia dalam anak tunggal ia Jesus Kristus. Tang bala mesia terjauh di sebelah sukut dunia, nada ulah mendiang ke berita mana atau ke Injil tu. Nanti kita ku dah nemu Injil, ndak sedia merakot tasiak ngga berjalai jauh. Mai Injil tu ke berita mana, ngga sidak. Tu mah kebuah Jesus milih pala rasul ngga murid ya. Lu nyuruh mega ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung merita ke Injil, bala tiapin ningo Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8, Jesus nerang ngaga bala rasul ya 12 ikut tugas kepada de kerja sidak lebuh yang irum ke sidak berjalai nampung pengawak ya. Jesus milih sidak 12 awak kena di rasul ya serta nampung pengawak ya lebuh yang ninggal ke dunia tu serta pulai ngaga mulia ya. Lebuh kita berarti ke bala kepilih Tuhan Jesus, dia kita mendak sedia tu orang biasa. Sedia tu ke orang tikaya, dia berpangkat, atau ketinggi pelajar. Jesus milih orang ukai muti gaya orangnya maya ya ti milih sedia, tang gaya orangnya jemah ilok. Lebuh ya udah ngajar serta melatih sedia. Menyadi nadai milih siapa mekitai. Nama kita dekat meri diri tak nyerah ke dirimpu ngakai Tuhan Jesus. Ia boleh menak kita mai mulia ke ia. Jesus ngangau milih serta nuduh kepala rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar arya. Reti jaku rasulnya orang tidak dikirum ngarika. Orang tidak dikirum ngarika. Bala rasul Tuhan Jesus tu meurang ke dikirum ngarika Jesus. Serta meritau ke pasal Jesus ngakai orang bukai. Pengawak tidak kerja sidak sebaka dengan pengawak kuda ada kerja Tuhan Jesus. Tang mayanya Tuhan Jesus nyuruh sidak mutik meritau ke Injil ngakai bangsa orang Judah aja. Jadi dudi udahnya, udah Tuhan Jesus pulai ke surga, lalu Roh Kudus sudah datai, nyak baru kita dengar Injil diberitau ke ngakai bangsa ngakai menua bukai. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita yang bakal sekali itu delengkap kaku nak ketu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duluk maik belah peninga sama dia jenuh. Serta lalu sampai ngaku ngagai latala tiap taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan udah ngajar kami serta madah ke semua pengawak kerja-kerja kami nadai reti. Nanti tidak ada kerja, engkau pengerindu. Kirum ke Roh Kudus Nuan, serta tuang ke dalam hati kami pengerindunya di pemberi Nuan di penghabis tinggi. Dia tahu nangam kaul pemayak, serta pun semua penglurus. Laban bermua Nuan, nanti orang nada pengerindu, ia dipedak mati. Beri itu ketegal Jesus Kristus, anak Nuan, Tuan kami, hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talah siku aja dia tu udah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninggal. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.
1: Ya, peningannya dekat kita semua mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi programnya tadi ditusun Bishop Eris Sumpenjingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi ingatnya jam kita dia tu seminit lepas pukul 6:30 lemai. Jadi perengkar dia tu nyentuk kan pukul 7 aku kak matai ke pesan ngau berat-berat ke bisa diterima kami ba UFM. Jadi kita berarti kepesan ke terubah ke bisa dan jom peningang ngena email ngagai UFM. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Semerandul, kaban belayan di Batang Aik Kerubung, rumah Syed Sungai Pituah Kop Ibus, rumah Dana Sungai Sawa Ikop Ibus, Sungai Tapang Sarik Serikai, Tapang Ujan, tiga buah rumah Tanah Putih Serikai, Mudung Ruban, Nyiar, Barit, rumah Layang Langa Ibus Ruban, Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baru di Pantar Ruban, Pelasu, Engkajang, Pange, Sungai Wong, Berayang, Berayang, kedua Unse Anak Tayet di Madur Bin Tangur, Indai Piah, Ngau Remi di Nanga Luau Awek Seratu, Ngau Kabam Layan Bukai kena lah disebut nama itu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah dua di Seriduh Jalai Selalang Ruban, Laban Lindun Anak, Laban Lindun Anak Awan udah nadai ba Hospital Serikai kemari 13.6 lalu niantu dekat di Sungai Balamayuah malam hari 2 16 hari bulan 6 lalu danjuang pagi hari 3 17 hari bulan 6. Ya tadi Epningah pesan madah ke Lindun Anak Awan udah nadai ba Hospital Serikai kemari 13 hari bulan 6 lalu niantu dekat di Sungai ba rumah Ndua di Sariduah Jalai Selalang Ruban malam hari 2 16 hari bulan 6 lalu danjuang kena 17 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningat pesan tik ketubah ke diterima kami ke lemai tu lalu tu Siti Gibson yang dipesan ke sekali tu inya pesan diterima dari Silvista Alex anak Nyawun. Madah kapai sidak ya terumah Nyawun anak Ganai tau kapai ame. Udah nadai kemari 13.6.2026 lalu ngonya mesan ke bala kaban belayan ke diau di Semanjai, Jalai, Bukut, Rumah Lydia, Rumah Banyang, Rumah Undum, Rumah Minggu, Rumah Nyawai, Rumah Syed Veni, Rumah Rimung, Rumah Stevenson, Rumah Subing, Rumah Bunsin, Rumah Suduk, Rumah Lindang, Rumah Janting, Rumah Jeli. Ngau kabam lain bukai kenalan disebut nama itu. Kediau di Bukit Dindian Danau, Batu 15, Jalai Selangau. Di Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pangkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, di Pelugau, Seratu, Pemga Kebang Belayan, ke Ngelala Niatu. Jadi kita dipinta data hingga Ruban Nyawun, Anak Ganai, Jalai Bukut, Laban Terumah Awun, Anak Ganai, Tau Kapai Amek, udah nadai, lalu Niatu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu 14.6 lalu danjung pergila ngagai penam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu nya tadi Siti kepesan lalu pesan ti ketiga ke bisik diterima kami ngena email ngagai YFM diterima Ari West Wilfred Unjal anak Kuan nuju kepesan ngagai kapal melayan di Nangas Sebaya di Tuluh Sungai Sesalin di Sepantak Merirai Sungai Baliah Sungai Angau Sungai Sesibau Pasar Kapit Sungai Pulang Dangan Sipan Sepulau Batarajang Batang Mujung Pemgak di Sung Ketibas Ngemah Ngungun Kebang Melayan di Sibu Bintulu Kucing kalau Kebang Melayan Bukai kenalah dia sebut nama dia tu. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Sublot 657 Lorong 3C Taman Samarinda Baru Jalai Datu Muhammad Musa Kota Semarahan Laban Kumbau Anak Untang Kumbau Anak Untang Tau ke Sanau Udah Nadai 13.6.2026 Lalu Niang Tu Dekat di Sungai malam tu ngau malam pergi lah, lalu di anjung pagi lusa 17 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningga pesan ke bisik diterima kami anjung peningga dengan email ngagai YFM ba yfmiban@gmail.com. Jadi sudah selagi kita berarti ke pesan bukai ke bisik di anjung kita peningga ngena WhatsApp ngagai YFM.
2: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalai berlabuh di atur, dekat di atur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kengagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun tu Niti Tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam ayuh enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang enggak ngerapit kaki kaul dan hidup kesemangat bagi sekolah sejalai dan semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peringat maya Niti Tahun itu ialah ia temui ke di perbasa ke kalatai maya ialah ia yang amat berumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia mayanya megah dijangka dekat Narit hati bala temuai ke bisi datai ukai seminat temuai hari menua kita empu wajah dan memang gak bisa megak hari menua luar di bisi temuai kagai Sarawak. Jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah.
1: Ya peningannya tadi Siti berita ke dekat di Tauke Siti Pengawak ke dekat datur di menua kita eh. Jadi kita akan nampung pesan berat ke bisik di anjung peningan. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke semua bala kabar melayan ke diau di Batang Sari Serikai di Pakan Limbang Miri Bintulu ngau di Bintangor. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah jerah Sungai Balai Sari Serikai laban Maria Anak Kiai. Maria Anak Kiai tau kina sanin udah nadai 12 bulan 6 2026 lalu niantu di Sungai Belamayu malam pigila 15 hari bulan 6 lalu dianjung pagi hari 2 16 pagi hari 3 16 pagi hari 2, 16 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningah pesan mada ke Maria anak kiai tau kinai Sanin udah nadai lemai 12 hari bulan 6 lalu niantu di sengai malam hari 2, 15 hari bulan 6 baru majerah sungai Balai Sari Serikai lalu danjuang pagi 16 hari bulan 6. Yang tadi peningah pesan ke Bisim Gadi terima kami bawa YFM lalu kita berarti ke sekedar lagi pesan bukai. Jadi pesan ke sekali itu ke bisik dianjung kita peningat ngagai email, ngagai WhatsApp YFM. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua balau kebah melayan ke ngelala niantu ke dia di balau. Belanja balau sungak seduku ran gua tulang melugu selepuang punggut lacau di sepawah semunjan serai aman kucing sibu bintulu miri ngawa kebab melayan ke semakai baka sungai besai asal di serai aman ngau kebab melayan ke ndaklah disebut nama dito. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai sungai besai asal Seri Aman laban jemaah anak Sintuang. Jemaah anak Sintuang tau ke indai tuai rumah Dominic anak Jiram udah nadai lalu niantu di sungai malam hari 2 16 hari bulan 6 lalu di anjung pagi Siti. Ya tadi peningat pesan minta kita datai ngagai sungai besai asal Seri Aman yang ngagai rumah Dominic Jiram laban indaya jemaah anak Sintuang udah nadai sehari tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niantu dekat di sungai kena 16 hari bulan 6 lalu danjuang pagi 17 hari bulan 6. Ya tadi Siti lagi pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu ngonyak tu Siti pesan ke baru megak diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu dituju ngagai semua bala kabar melayan ke dia berumah pali yang di labang, labang atas, labang baru, suai ngoniah, batang kemenau, batang sebawah, batang silas, ngau penasuk igan, ngau kabar melayan ke ngelala niatu. Jadi pesan tu minta kita ratai ngagai rumah lot 1433 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu laban Miah anak Jana, Miah anak Jana tau ke indai sisi tau ke bini ni yang Matthew ajak anak Dunggau udah nadai kemari 13 hari bulan 6 tahun 2026 lalu ni antu nadai di padah kemaya nyenggai di tu lalu penerang ke Silia tau dia tanya ke kita ngagai Sicilia berumur 0127079866 tau ke ngagai Christina berumur 0138366447. Ya tadi pesan dikenatai ke bawah awak kita ke sekali tu.
3: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ya, peninggalan nyati seti lagu dari Joni Aman. Jadi, terus ke pesan kita iklama itu, pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di bawan tuah uah mapai di sengayan rantau dilang sepasir berjahit di lesih siung ili sungai pasai sibu ngak kaban belayan bukai ke ngelala niatu. Jadi pesan tu madah ke satah pesan tu madah ke Siti Ana Ambau, Siti Ana Ambau atau ke Indai Sata. Udah nadai kemari 13/6/2026 lalu niantu dekat di Sengai bak rumah Doris ampi lubuk pelai pasai sibu kena hari 1 nya pigilah 15 hari bulan 6 lalu danjung pagi hari 2 nya tadi pesan ke bisik diterima kami madah ke Siti Ana Ambau tau Kindai Satah udah nadai kemari lalu semua bala kebam layan dipinta datai ngagai rumah Doris ampi lubuk pelai pasai siung laban niantu dekat di sengai malam pigila 15 hari bulan 6 lalu danjung pagi hari 2 kena 16 hari bulan 6 tahun 2026 yang tadi peninggal Siti pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu tu Siti lagi pesan mega yang dipesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kapal melayan ke diau di Lidu empat berumah rumah Siti Tisa Bukung Pelasuk di Bukung Asal Sebangkui Remabuang Terusan Sri Aman di Menat Awal Petikal Isu Bangat Tekalung Tiga Berumah ngau kabar melayan bukai kenalah disebut nama ditu jadi kita dipinta datai ngaga rumah Jikam di Kubal Batu Laban Julia atau kebini Lamba Anak Jinggan udah nadai kemari 13 hari bulan 6 lalu niantuk dekat di Sengai Balamayuh malam hari 2, 16 hari bulan 6 dianjung pagi hari 3, 17 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peninggal pesan ti ke penudi sempat dikenatai ke bawah kita ke lemah itu.

Ya, lagu pengingat lama hari Stanley Puan. Jadi pada waktu saya mulai bersembiang Mesa Kudus. Jadi itu sedikit lagu kena melindang kita kelemah itu. Sedikit lagi lagu lama, lagu retro.

0: dalam nama Pai, engkau anak, engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan, engkau kita.
1: Lalu engkau Roh Tuhan.
0: Hari Minggu ke-11 dalam musim selama, 14 hari bulan Jun 2026. Aku Father Jack Nayak, CMF Adi Miri Diocese, ngulukka gawai misal lemah itu. Meniadi aram kita ngaku dosa kita, kenene diaka diringin tu misteria kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa,
1: ngau ngagai kita
0: meniadi aku,
1: labanan aku udah balat berdosa. Dalam pikir aku, ngau dalam jaku aku, dalam utai ti udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga,
0: tang ditinggalka aku.
1: Salah aku, salah aku, ulia penyalah aku ti balak udu. Nya kebuah aku minta Maria ti berberkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang santai, lalu kita menyadi aku, besmayang ke aku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awaka Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia ke Allah Ta'ala di pemadu tinggi,
1: lalu pemahit di dunia ke orang di mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan aja siku ti kudus, Nuan aja ti Tuhan, Nuan aja ti pemadu tinggi, Jesus Kristus ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai.
0: Amin. Gumpul semayang, bersemayang kitai. O Allah Ta'ala, pengering sidah ti arab kenuan, benimet dinggah me peminta kami. Lalu enti nadai nuan, kami tinamu mati enda ulia ngagah nama-nama. Nya alai seruran beri ke kami, tulung nimet nuan, ngambi ke kami ti hidup, nitiaka pengasuh nuan. Kami tau ngelantah kenuan ulia pemutus runding serta ulah kami. Nega Jesus Kristus, Tuhan kami, anak nuan, ti hidup lalu merintah, engkau nuan dalam penyara kupro kudus, Allah Ta'ala datai ke belama-lama. Ya.
1: Amin.
0: Jatuh kita ini enggak liturgi jaku Allah Ta'ala.
3: Baca ketarubah, baca aribu pemansut, bagi 19 ayat 2 ngagai 6. Urang Israel lalu angkat ari repidim, sidak lalu datai di menua puang Sinai. Dia sidak lalu niri ke kem bak kaki Bukit Sinai. Mosa selalu nikik ngagai bukitnya mansang ngagai Allah Ta'ala. Tuhan lalu ngangau ke Mosa sari bukitnya, kuya. Sebut munyitu ngagai peturun Jakub, lalu padah ke ngagai orang Israel. Kita udah meda utai tudah dikerja aku ngagai orang Egypt. Ngau cara aku mai kita baka menawa ngagai aku empu. Nya alai enti kita dekat ngasi ka aku, lalu nitih kesempekat aku, kita dekat nyadi nembia aku, ka dipilih aku ari semua bangsa di dunia. Laban semua dunia tu endang enggi aku. Kita dekat nyadi bangsa, ti diserah ke ngagai aku nyadi perintah imam bangsa ti kudus. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara, kita itu nembia ia, kita itu raban domba ia.
1: Kita itu nembia ia, kita itu raban domba ia.
3: nyanyi gaga ati ke Tuhan me semua kita dunia. Sembah me Tuhan engau ati ti gaga. Datai ngagai ia engau lagu lantang ati.
1: Kita itu nembiak ia. Kita itu raban domba ia.
3: Anak nak ngaku Tuhannya Allah Ta'ala. Ia ngagak kita, lalu kita nak enggi ia. Kita itu nambia ia, kita itu raban domba ia.
1: Kita itu nambia ia, kita itu raban domba ia.
3: Tuhan endang badas, pengerindu ia meruan belama ia, lalu penetap ati ia meruan belama ia.
1: Kita itu nambia ia, kita itu raban domba ia.
2: Baca kedua, baca ari surat Santai Paul ngagai urang di Rom. Bagi 5 ayat 6 ngagai 11. Laban lebuh kitai agi lemai. Bak maya ti patut, Kristus mati ke urang kejai. Ya ti benar, jarang orang dekat mati ngari ke urang kelurus. Nyangka orang berani mati ngari ke urang kemana. Tanggalah Ta'ala udah ngayan ke pengerindau ia ke kitai. Ianya lebuh kitai agi nyadi orang ke berdosa. Kristus mati ngari ke kitai. Nya alai, laban kitai dia tu udah digagak lurus oleh darah Kristus. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamatkan oleh ia hari pengeringan Allah Ta'ala. Laban enti kitai, lebuh kitai agi nyadi munsuh Allah Ta'ala. Dibaik bebaya ngau ya oleh pemati anak ya. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamatkan oleh nyawa ya. Laban kitai udah dibaik bebaya ngau ya. Dan ukai seminaknya aja. Dan kitai megak rami gagati ke utai ti udah dikerja Allah Ta'ala oleh Jesus Kristus Tuhan kitai. Laban ya udah mai kitai bebaya ngau Allah Ta'ala. Jakob Tuhan,
3: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Tuhan.
0: Baca Injil Kudus nitiaka Saint Matthew bagi 9 ayat 36 ngagai bagi 10 ayat 8.
1: Muliakan Tuhan, O Tuhan.
0: Lebuat Jesus medabala orang mayua, ia kasih kasida laban sida irau ati, serta nadai daya baka bedus tinadai orang ngipun. Ia lalu bejaku ngagai sida murid ia, utai ti diketau mayua, tang orang ke ngentau mimit. Nia alai besampih minta orang ke bempu, umai ngirum ke mayua agi orang ngentau. Jesus lalu ngagau ke 12 iku murid ngagai ia, lalu merisida kuasa muru roh tijai, serta ngerai ke semua macam pemedis engau penyakit. Tu nama sidah ke 12 ikutnya, Simon ke dikumbai Peter, engau menyadi ia Andrew. James anak Zebedee, engau menyadi ia John. Philip engau Bartolomeo. Thomas engau Matthew ke pengumpul cukai. James anak Alpius engau Thaddeus. Simon ke digelar bujang berani, engau Judas Iskariot ke nyual Jesus. Sidah ke 12 ikut nia lalu diasuh Jesus berjalai. Ku ia anak berjalai ngagai orang bangsa bukai, tau ke ngagai negeri orang Samaria, tang berjalai ngagai orang Israel ke tesat baka bedus. Lebuah kita berjalai, padah ke berita manah tu perintah surga niau semah. Gerai ke orang kesakit, angkat ke orang kemati pulai hidup baru, gerai ke orang kesakit lan buru antu. Kita udah nerima ngena cara pencuma, ni alai beri ngena cara pencuma. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan Jesus Kristus.
0: Bala meniadi dalam Kristus, pengerindu engau peninu Allah Ta'ala ngagai nembiah ia lebih nampak babaca saritu. Dalam baca tiga terubah aribub pemansut, pengerindu Allah Ta'ala ke orang Israel dipadahka. Orang Israel niau lemis semenggat lebuah sida belalai nengga menua puang Sinai, berindik ari sidati ngelari ke diri ari semua menua Ijib. Allah Ta'ala ngingat ke sida labuah dalam penusa. Tuhan endakala ninggal ke sida tang deka nempulang sida belama, lalu ngagas sida niadi enggi ya empuh. Dalam baca kedua, Saint Paul ngerintai ke kualiti ti nadai berbagi ari penghibun Allah Ta'ala dipenuh engau pengerindu ke kitai. Saint Paul kalamada pengerindu Allah Ta'ala ukai baka orang ti semina rindu ke orang ti patut nerima pengerinduhnya, dan pengerinduhnya endang ungkup semua orang. Paul merensang kitai endang ngelaka diri nia di ulun penakut engau pengangkun ati kitai, dan penuh engau pengerap ti amat batuhan. Baca Injil mari kitai gambar ti cukup pengerindu engau penindu Jesus ke orang ti ditapi ia dalam misi ia. Sidah baka bedus ti nadai penghibun. Penindu Jesus mai kitai ukai semina gereja pengawa nginjil kediri, dan mega mili 12 iku rasul bekerjasama engau ia dalam pengawa misi itu. Jesus mada nurun lalu madah ka orang perintah surga niau sema, gerai ke orang kesakit, ngidup ke orang ke udah mati, tuci orang kesakit lan, lalu muru antu. Bala antu engau penyakit, nandah ke semua pengalami tubuh runding engau roh. Kuasa ti diberi Jesus ngagai 12 ikut nia kuasa ukai atas manusia dan atas penyai. Ia nia kuasa jaku ia ti ngelepaska ti ulia nempat dunia baru. Jadi baca Injil bagi kita perintah ti mudah. Nuan nerima engkau nadai berbayar, mari engkau nadai berbayar. Sidati dikanggau Jesus, endak gawah ke penguntung diri empu. Sida gagah ati nyadi kereban dalam penggawa Tuhan. Engkau pengajar sida, lalu bebenda hidup nitiah kajaku. Kita udah nerima engkau endak berbayar, kita mari engkau endak berbayar. Awakah Tuhan merkat kita selalu. Amin. Sama kita ngaku pengharap para rasul. Aku harapka Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa, pengaga surga ngau dunia. Lalu harapka Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Titik kandung ari Roh Kudus, diadaka maya darah bungas, merinsa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ya nurun nagai neraka, baari ti ketiga ya angkat baru ari pemarai, ya nike ke serga, lalu duduk baspia kanan Allah Ta'ala, apa iti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum urang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
2: Sembayan peminta, nengah penyedih nyadi padri dalam sempekat baru, Allah telah udah mai kita berbaik baru dalam ministry anak ia saritu. Kita datai ngagai Tuhan ke ngentau, bersembayang engkau basati gemaruh ke diri.
3: Awak kemayu hagi orang lelaki ngau orang indo, nyawat kangau nyerah ke diri mela nembia Allah Ta'ala, nyadi pedri ngau nyadi pemela agama. Tuhan dinga ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Awak ke menua ti bedau nerima inje, tau nyadi menua ti ami nur nabur ke benih jako Allah Ta'ala. Tuhan dinga ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Awak ke orang ke mela nyadi pedri, sister, brother, ketikis ngau nyadi tuai semiang, oleh merangsang orang bukai sama mela ngau sidak. Tuhan dinga ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Awak ke kita selalu diperansang bekerja ngau orang bukai mela ministry TBC diatur dalam komuniti kita. Tuhan dinga ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke orang ke sakit, orang ke ngulit, ngau ke semua projek serta pengawak gereja. Tuhan dinga ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan ke pengentau nengga sembahyang kami ke baru ati tinggal perlukan nebiah nuan. Kami minta ngabika mayu agi orang nyerahkan diri nyadi pemela ke engau ati gal, ati gakit nganti penetai perintah nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
4: Amin.
3: Amin.
2: Liturgi Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengaga semua utai laban ari pengerajaan nuan, kami udah nerima roti ti disuah kami ngagai nuan buah ari tanah engkau penggawa jadi mensia. Ia dekan nyadi roti penghidup ke kami.
4: Berberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
2: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengaga semua utai laban ari pengerajaan nuan, kami udah nerima wain ti disuah kami ngagai nuan buah adi pun anggur engkau penggawa jari mensia. Ia dekan nyadi air hidup semangat kami.
4: Berberkat meh Allah Ta'ala ke selama ya.
2: Bersembayang bala menyadi ngabika piring aku engkau enggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apa iti pemadu berkuasa.
4: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
2: Sembayang atas pemari. O Allah Ta'ala di dalam piring dianjuk kaditu mereka mensia asal dua iti utai guna yahnya ngeringka kami ngena pemakai lalu gemaruhka kami ngena sakramen nuan berika kami bersembayang ngambika pemakai ti ngidupka nyawah tidatai ari sakramentu seruran ngeringka tubuh serta semangat kami. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin. Amin.
2: Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Tuhan,
2: serahkan hati kita,
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
2: Aram kita mari terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita,
1: nya sigi ngenak serta patut.
2: Endak betul amat serta patut, sigi pengawa engkau penyelamat kami, selalu engkau di seberang endo mari terima kasih ngagai Nuan, Tuhan apai kekudus, Allah Ta'ala kebekuasa meruan belama. Nengga Kristus Tuhan kami, laban nengga misteria pasca, Kristus usda ngamatka pengawati cukup badas. Nengga tu ia ngelepaska ke kami ari tangkun dosa engau pemarai. Lalu ngangau ke kami ngagai muliah timai kami arua dikumbai bansa ti dipilih niadi imam raja bansa ti kudus bansa ti enggi nuan empu. Ngambi meritaka pengawah nuan ti bangkat besai. Laban nuan uda mansutka kami ari pemetang ngagai penampak nuan ti bebendang nya alai besam engau sida malaikat engau malaikat besai malaikat berpangkat pemerintah engau kuasa engau semua sida malaikat di syurga kami nani lagu mulia nuan lalu muji nuan belama-lama.

0: Tuan Endang Abad Kudus, O Tuhan pun semua pengkudus. Nia alai gaga kudus, pemari tu kami bersembahyang. Turun ka roh nuan baka ambun pagi atas sida, ngabi katau niadih ke kami, tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ia dibuti lalu adi penekai ampuh, ia tama ke dalam pemerinsa ngau pemarai ia. Yang kau roti, lalu mari terima kasih yang mecah ke ia, lalu niwa niang gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu empat ia. Laban tu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakat niang megama yang makai malam udah tembu, yang kau mangkuk calis, lalu sekali dah mari terima kasih yang niwa niang gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita lalu hidup hari ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekat ti baru, serta meruang tidakkan depan sud ke tegal kita, enggak bala mayu ke pengampun dosa. Gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritaka pemarai nuan, O Tuhan.
1: Lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh kanuan datai baru.
0: Nya alai dikenah kami itu penggawa malaika, pengingat pemarai engkau pengangkat ia. Kami niwa gagai nuan Tuhan, roti penghidup engkau calis penyelamat, mari terima kasih laban nuan udah ngumbai kami arwah. Bertunggah muah engkau nuan, lalu melanuan. Engkau ati ensyuruk, kami bersembahyang, ngambil ke kami tinggambil bagi bat tubuh, engkau darah Kristus tak bergumpung, nya disitu uliah Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan, gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayar ngagai pementas di penuh, bulai ngau Pop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menjadi kami tada tindak belelak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil kebegulai ngau Maria darah bungas tadi berkat. Inai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau Sedar Rasul tadi berkat. Ngau semua santai tadi ngelantang ke atinuan sepamanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan dengan anak nuan Jesus Kristus.
0: Nenggah ia lalu engkau ia serta dalam ia. O Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa dalam penyerahku Roh Kudus. Semua mulia engkau basa ginuan datai ke selama-lamanya.
3: Amin.
0: Semayang Tuhan adik pada penggelapas lalu ditempa uli ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua penyayi Tuhan, kami bersembahyang. Engkau mana kemendarkan pemaik seumur penghidup kami. Ngambilkan ulia ditolong pengasih Tuhan, kami selalu lepas dari dosa. Lalu likun dari semua penusa, sekumbang kami nganti penggandal di berberkat. Engkau penetai penggelapas kami, Yesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang enggit Nuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Nuan udah nyebut ngagai bala rasul. Pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami, tang pada pengarap gereja Nuan. Lalu engkau manah, kemendar ke ia pemaik, engkau penyerakup nitiah ke penikah Nuan. Hidup lalu merintah keselama-lama, ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engau kita,
1: lalu engau roh Nuan.
0: Aram kita yang mari tanda pemaik ngagai diri sama diri.

0: Dah tu anak domba Allah Ta'ala tu mai ia tinanggung dosa dunia. Diberkat mai sidah ketika engkau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur mawadatai. Tang sebut aja-ajaku, semengan aku dekat suman.
0: Sembayang udah kemenian. Bersembayang kita, O Tuhan, bakati udah nerima kemenian kudus enggit nuan, tinitih kekaul raban ti taluah dalam nuan. Nya alai awak kekaul ti tu mai serakup dalam gereja nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan engau kita.
1: Lalu engau roh nuan.
0: Awakah Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa merekat kita. Apai engau anak, engau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tembu.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Kawasan Malamai Datuk Menabur ke Berita Lemai hari YFM. Hari Minggu 14.96 tahun 2026 lalu Tubatu Batang Berita. Grid tenaga ASEAN terus ditegap ngaul Sarawak ungkup rentayan serantau. Kasuma nentu ke intervention dikena mantu pengerja pengawak di nadai kerja. Siku orang tuai umur rugi RM9 juta. Jadi mangsa kes nipu beranak ke pukul cara online. Jadi itu isi berita. Sistem grid tenaga ASEAN APG Datuk Majak Mansang engau positif. Rentayan bekal kosakaran merakak garis antara menua. Yang kaum sekedap menua adap kitu yang kaum Sarawak ke Majak Tegap. Sampai Menteri Besar kemukatnya di Menteri Ubah Tenaga Ngau Transformation AI Petra, Datuk Amar Fadila Yusuf madah ke rantaian ke BC dia tu nyambung Laos, Thailand, Malaysia ngau Singapura. Sarawak megak besi sambung grid ngagai Kalimantan Barat ngau Sabah. Ya, nyak di Perambu dekat di Kermai ngagai Brunei Darussalam ndak lama lagi. Udahnya Sarawak, Brunei, Sabah ngau Kalimantan akan numbuh ke Great Borneo kedekat disambung ngagai pilihan menua bukai di Indonesia ngau Filipin. Tajak pihak pengawak ngemujur ke nyak berpanggai bahawa pengulih tiap bengkah menua ngangkat ke infrastructure grid. Ia megak menjadi kaban Parlimen Petrojaya maksud ke jakunya lebuah ke berjadi bangunan baru Surau Nurul Muslimin di kampung Sungai Bedil Besar. Ia madah ke projek kabel dalam tasik nyambung Sarawak ngau Johor agi nganti pemendar sebedau pansiak teknikal dipercalai dia kena nentu katur penyambung ti pemaduk mana. UPS Menteri Penguasa Pemaya Tubuh Pengerja Pengawak Kasuma benung nentu ke pengawak intervention serta pengelandik dia kena mantuk pengerja pengawak ke kena empat tegal kelenyau batang pengawak di kerja. Yang megak menegap ke dayatan market pengajar pengawak menua dalam napi pemar geopolitik global. Menteri Datuk Seri R. Ramanan madah katunya dipejalai berindik dari pemayuh kes lenyau pengawak tidak direkod bersekedar sektor ekonomi sekumbang 5 tahun ke terubah tahun tu. 38,953 ikut basic di report badu gawak hari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 5 terbagi sidaknya bumur antara 25 ngagai 39 tahun berpelasar ke data hari sistem insurans pengerja pengawak. Yang madah ketiga batang fokus ke semua hanya transaction kerja dengan pelasar My Future Jobs program mengangkat ke pengelandia hari perkeso ngau intervention tumu ungkup sektor tech critical. Tu benar kena nyukung pengerja pengawak ke kena empas ngambil ke mengkang berpekit buat market kerja. Ikatan Komuniti Selamat bersih mantai ke Pingerawati sudah berkawal dengan pemayuh pengawak mengenai insap elektronik atau ke BEP buat nimbiak sekolah ngau nimbiak rebat baru titau ngerogak perkara pengerai mesin mayuah. Chairman Tan Sri Lee Lamtai dengan Siti Penerang pada ke produknya ke asal dan dikena mantu orang ke nginsap ngambil ke badu nginsap tang dia tu udah nyadi ke ulah ke tau mai penusah bak raban mia yang madah ke faktor baka pemanah asal ti ngasuh sidaknya tak paru hati market cara online ngau muntang boleh ke produknya udah ngujung ke penambah bak pemayuh siduk sidak ti ngena beb yang nyemata benar madah ke penanggulnya patut diputar jadi ke isu pengerai mesin mayuah ti patut yang kaum apa indai sekolah raban ti berkuasa ngau agensi penderit adat berbak ngenyak Tan Sri Lee Lamtai merambu sekedar atur intervention dia kena mutar ke isu BEP ti majak ngirau kati bok raban mia jadi tu yang kaum menegap kagi atur ti trit ngelaban pengawak nyual produknya ngagai sidak kebiak umur serta berjalan ke pengawak meresau hari maya ke lalu berjalan ke pengawak meresau sebarang maya bakal lang sekolah ngapalan institution pelajar ia megak merambu pengawak nagang Ti terik lagi bab ngau berjual ngau manang ke iklan cara online ti nuju Raban Mia. Kelimpah hari ngeregap kagi program pelajar ngau pemerhati-hati senentang penusah ti berkena ke web. Ya madah kapindai mega patut cak kagi berjalai ke pengawak matau bala anak ke teparuk ngaulah kaban serta nyedia ke sukung konseling ngagai nimbia belajar ti bisi penanggol. Kita ada tu benar-benar ke berita dari Reda Malaysia Sarawak YFM. Pengawak ngirup te nyerumbak pengerami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 Renggat Menua Sarawak diatur buat Dewan Lumbak Ngamain Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betung pagi tadi. Programnya di Guluk Tuai Pemukai Menua Tun Pihin Sri Dato' Wan Junaidi Tunku Jafar Ngau Binaya Tau Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sama di bisi datai inya premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ngau bala pemesai kebukai. Sebedau pengeraminya bala temuai di pebasa di baik nemuai ngagai pengawak pemandang raja kita di mantai ke sejarah ngau pangku pengawak institution Raja-Raja Melayu. Pengawaknya mega di rami ngau pengawak mandang ke mayan asal mandang ke video khas ngau simbolik pengawak belah kek pulut kuning sebedau pengawak ngirupnya diatur. Pengerami temegak nyadi ke pelasar dikenang negap ke penyarakup ngau pengerindu ngaga institution di Raja antara Raban Bansa di Menua Sarawak. RM100,000 dikmendal hari RM100,000 dikmendal bak projek transformation Menua Sisil RTP ungkup pengawak ngangkat ke pemanah rumah Arabika di Lipat Ulu. Kaban Parlimen Lubak Antu Roy Angau Gingkui madah ke agih belanjanya dikena ngemanah ke perengkau guna asas ngau pengelantang peranak bak duanya kelimpah hari nantu ke pemansang di Menua Sisil tetap di Kemerat. Ia megak mendar ke RM20,000 ngena grant projek MIT Menua Sisil MRP ngagai Raban Komiti Pemansang ngau Penglikun Tumpuk Peniau piamga RM8,000 ngagai Biro Induk Rumah Panjainya. Ia madah ke sukun timruan ngagai Raban Bansa Menua Sisir berguna benar dikenang regap ke pengelantang perkara rama serta ngeramai kagi pemansang kena menua cara sama rata. Nyelamat ke nyawa ukai seminat tangguh pengawak Sipital Ajak. Tanya nyadi ketangguh pengawak rama ti datau ndak dipangku semua Raban Arimayu Bengkak Agensi Ngau Raban Bansa. Kaban Pusat Negeri Adun Lingga Dayang Noraza Awang Sohor madah ke darah ke cukup guna amat dikenanan tu ke servis pengerai oleh berjalan yang lancar lebih lagi mayu penusah ngenyat nyadi. Pengawak beri darah hari masa mayu oleh mantu orang kesakit nerima perubat ngau lengkas mayu kritikal lalu mayanya oleh dan nyelamat ke nyawa. Teksia dibaca Temenggung Komuniti Melayu bagi Menua Seri Aman Temenggung Muhammad Shah Achang lebuah ke menjadi pengerami Raban Pemberi Darah Serata Dunia 2026 Rambat Renggat bagi Menua Seri Aman. Pengerami nyemega dua pengerami 10 ekor Raban Pemberi Darah di Puah Kelimpah nyedia kemaya macam aktiviti pengerai pengawak di Begulai Engau Raban Bansa. Sikut orang keudah tubai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke aku macam baru. Sikut orang tubai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke teparuk ngau pengawak beranak ke puku ngau tawaran awal permulaan IPO cara online. Mansa kebumuan 79 tahun di umur suspek pasal pengawak beranak ke puku kenyar bulan 1 tu kemari. Detek menerang dari Kepala Polis Perlia Kuching ACP Alexan Naga Cabuk laban ke Arab ngau pengandal nguliah ke penguntung mansa udah ngagak 29 transaction ngagai 9 IT akaun bank di Barbuda. Taja pihak mangsa sebenarnya menerima pulai duit RM1,000 aja. Ya, nemu diri kena tipu, lebuaya kena mujur masuk ke duit beranak ke pokoknya serta penguntung bakal di pandang ke dalam aplikasi. Kestor dipansik hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita dibaca baru. Grid tenaga ASEAN terus ditegap ngawal Sarawak ungkup rantaian serantau. Kasuma nentu ke intervention kena mantuk penjaga pengawak di nadai kerja. Seko orang kudah tuai umur rugi RM9 juta. Jadi masa kes nipu beranak ke pukul cara online. Jadi berita kebaru dan dipendeng ke kitanya tadi ditusun Syarifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nakak minabur ke berita hari YFM ke lama itu, berita hari Kuala Lumpur tau dipendiang ke kita pukul 9, lalu berita hari YFM dekat ditabur ke baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Jurana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas tidak kena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus RM20 juta itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot itu menyimpan kira 130,000 kiloliter mengenai bengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kegunaan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengkah LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu boleh ditambah ngagai 1000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabur masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Ya, sekali lagi sampai semalam mai enggak guys, semua balap ninga. Nah, bakal selama ada jam nanti yang lemai hari Minggu. Dia kita boleh baru buat program bagi gak entelah berengkah hari dia tu nyentuh ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Nama berita bela ketap ninga, harap semua bela gerai mujur udah bakal kita akan ngintu ngerami hari gawai. Lalu dah muka pulai ngagai sarang terimpu kita ke gawa jauh di menua bukai. Tentu muka udah mulai ke diri lalu pemuka kita ke diau di menua tu. Tentu muka udah berengkah kerja pengawak diri baru ya. Nyalai bahawa program yang telah tu bakal selama ke minggu tu aku dekat menatai ke telah dikirim ke kita peningah ngagai kami bawa UFM eh. Jadi ngagai telah ke basic dikirim ke kita yang kebedau di baca atau di kenatai ke aku ngelama tu aku ngelaka uliah ngenatai ke telah kita ya. Jadi kita ke gipsin telah tahu anjur ngagai kami bawa UFM ngambil ke uliah dikeluar ke bawa ujung bulan 6 tu ila ya. Nyalai ke terubah tu peninga kita ngenatai ke telah dikirim ke siku peninga ke seluruhan nyukung program tu lalu ngirum ke lalain telah ngagai kami bawa FM ngambil ke bisik dikenal kita berbutik bagagai. Jadi telah tu dikirim ke usup akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Semalamai usup harap ke bisik mending ke program lalu selamat mujur buat semua pengawal ya. Jadi dengan mana-mana ke peningan telah di ketubah tu dikirim ke usup akun. Jadi lalai yang menyitok ya. Akan bujang ganggam selalu ngulam bara api. Kebok ia berjuluk di gelakok ke manuk labang riga-rigang nak takut ke bulang tekuk taji. Unggal berita tegal selalu ndur orang ngisar ke lekap padi. Kebok ia bisin sumbar jelayan ntukar nak takut ke ngitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua tu, menua petara, menua kitai, menua ya, ulu lungga bulan pagari. Bulan pagari kita berarti kebaru lalain terhati ketubah tidi kirum ke usup akun akan bujang ganggam selalu ngulam bara api kebo ia berjuluk di gelakok manuk labang riga-rigang nak takut ke bulang tekuk taji unggal berita tegar selalu ndur orang ngisar ke lekap padi. Kebok ia bisik insumbar, jelayan entukar, ndak takut kengitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kitai, menua ya, ulu lunggak, bulan pagari, bulan pagari. Yang tadi peningan telah kita keterubah malam tu udah bisik peningan baru asal telefon 082-258-633. Hello, selamat malam.
1: Selamat lemai, wai.
0: Ah, selamat lemai. Selamat malam ni bagi tu nak sama.
1: Sama yang tahu buatnya deh.
0: Ya, awak lepas ni udah malam. Malam eh.
1: Malam hari
0: ya. Ya. Ngelalai ke nama keterubah tu Sebastian eh?
1: Aku tu nyangka ngapa ni deh.
0: Ya.
1: Bulan pagari. Kau tempan besi, wai.
0: Tempan besi. Namo teka kembar tempan besi itu nah.
1: Tempat rebenu ngambuah ngambuah besi. Tapi pupu-puputannya dah.
0: Aw, onyak ke kembar tempan nah. Aw betul menyak ngelalai ke tempan besi. Aw.
1: Ya.
0: Okay. Terima kasih okay, ya. Okay. Ya aw. Ya peninggal ada beleman. Dia sambar ke Sebastian ngelalai ke tempan besi. Orang ke ngambuah nemu tai tu ke kumai orang tempan besi ya. Jadi dia tu jarang kita bedak orang ngambuah laban pengatu nya ke udah angetu tau kurang ke jadi tukang kambuah landiak jadi tukang kambuah nya nada lagi matau ke pengatu pen dak di kemeran kurang lagi ya. Ya kita terus ngagan telah tik kedua tik dikirim ke usup akun malam tu. Din telah kedua menyetuk tanan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang. Tangkai pisang burai dulu di pegawai dudi ngambil ngabang. Jadi menuanya di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup rami nyau batarawah nyawa orang. Ulu lungga balun tiang api. Balun tiang api. Ya, kita berarti kebaru. Tandan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang. tangkai pisang burai dulu di pegawai Dudi Ngambi Ngabang. Yang di menua ya, di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup ramai nyau betarawah nyawa orang. Ulu lungga balun tiang api. Ya, kita ada bersih peningat kedua itu arus telefon. Gagal arus telefon ke Tubah dulu. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, Puska.
0: Selamat malam, Kak. Ngelalai kenapa telah kedua, Tok?
2: Balun, lukai daun, Pak.
0: Balun tiang api. Daun, Pak? Daun nama dah?
2: Daun kena berdiri.
0: Ukai. Ukai. Ukai. Ukai.
2: Oh, laporan tak
0: salah. Maaf ya, awal lagi nguji baru. Okey, terima kasih ya. Kita nguji ngagai siku lagi peninga ba 258633 ya. Hello. Kau dah lama nganti nak dengar awak tahu nekan ke telefon kita baru. Ya, ngagai arus telefon tik kedua 082-58634. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, Inti.
0: Oh, selamat malam, Cik. Nama berita. Udah berbelah.
2: Berdau.
0: Oh, lawan lah.
2: Mendingan telah dulu.
0: Oh, ya. Oh, pemohon nanti ku 9.
2: Oh, iya.
0: Okey, ngelalai ke nama tu, Cik? Balun.
2: Ngelalai ke lungun orang mati.
0: Hanya betul lungun orang mati. Au.
2: Okey.
0: Kita dia nyebut sentubung nah, Cik. Au. Okey, terima kasih ya. Ya peningannya tadi ngelalai ke lungun orang mati. Duitin telah sudah mujur di giga kita. Jadi Siti Dagin telah dikirim ke Usup malam tu dengar mana-mana. Au. Bunga penit, bunga belituang, tak tahu singit, tak tahu cundung. Nanti singit, nanti cundung, bisi tutung, tetai regeluang batu nakung. Nyingit, nyinggung, nyandar, narabang. Bunga penit, bunga mikai, tak tahu layu, tak tahu sulai. Nanti layu, nanti sulai, bisi ngelai, datai dari meligai, punggak pungkang. Jadi menua ya, menua lama, dimperan, entap nyapan, nur belian, bana anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai apiang. Tangkai apiang. Aku mai kita berarti ke baru. Lalain telah tu au. Bunga penit, bunga belituang, dah tahu singit, dah tahu cundung. Nanti ia singit, nanti ia cundung, bisik tutung, datai regeluang, patu nakung, nyingit, nyinggung, nyandar, narabang. Bunga empenit, bunga mikai, nak tahu layu, nak tahu sulai. Nanti ia layu, sulai, nanti ia layu, nanti ia sulai. Bisik ngelai, datai ari meligai, punggak pungkang. Jadi menua lama, dimperan, entap nyapan, ndul, terbelian, bana anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai apiang. Tangkai apiang. Ya tadi ya peningat. Entahlah ketik di ketiga malam tu, tik di Tengkebang Usup Akun ya. Ya, baru 10 minit lepas pukul 8 malam. Terima kasih semua mendengar ke program. Kita ke baru muka radio. Kita pergi makan, kita pergi berbelah. Habis ke dulu meh. Asyik baru pulang dengan kami buat program tu. Ngai ke makan-kang lagi out. Jadi kita terus ngagai peningat tu. Buat 258633. Hello, selamat malam.
1: Muji baru.
0: Muji baru. Okey.
1: Untuk itu. Nyo, saya nanya. Untuk kawal mau cerita. Tau ketama itu.
0: Tangkai api yang
1: ukai di situ atau itu kadang
0: ukai utai kata kata utai dua tu
1: utai dua
0: utai dua aw
1: ni juga yang kau tahu tu dah kau macam yang
2: Yang aku kan tadi ke.
0: Oh, au tai. Au, uta hidup.
2: Uta hidup.
0: Au, ya.
2: Oh.
0: Au. Tau, tau, au.
2: Uta nya. Oh, uta hidup.
0: Au, uta hidup, au.
2: Anu kalau nama lah, uta hidup. Anu kalau, aku nama masalah.
0: Au.
2: Oke.
0: Oke, lagi uji baru. Oke, okay, jadi nya tadi nak muncul atuk ngagai peninggal tik kedua ya. 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Apu nama munyi nyawa tu ah?
3: Iya, ada nama tu tiba-tiba gua.
0: Oh, sikit nak anda suka ngiro ai nya dah.
3: Assalamualaikum.
0: Nah, di ngiro ai 1.8 liter nya sari nak nan. Sebetul
3: ya, betul lagi ngoje ya.
0: Ya, oke. Okay. Aung lalai kenama tu Robina. Ulu lu.
3: Bungai kemunting kai.
0: Bungai kemunting tangkai api yang ukai.
3: Antena bungai nuyang kai mune.
0: Bungai nuyang ukai.
3: Aung ke lagi ngoje baru.
0: Au, oke, okay. Ngiro ai dulu nan. Au, oke, okay. Terima kasih ya. Nyerak dengar nyawa Rubina. Kasih lah nah. Kita yang agak peninggal tu pada 633. Hello, selamat malam.
2: Betul.
0: Padam ke dulu radio nak. Nanti dengar pedih mempendiang kau. Nyen cerit.
2: Okey, betul kaki yang.
0: Ah, kata ke? Oh, ukai, ukai, ukai. Ukai.
2: Ukai, ya.
0: Ukai. Okey. Ya. Au, pedih mah pendiang ku nyon cerit papa ku telepon atau ke radio ya kalau lu sema au kita ngagai pininga tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Au, oke. Okay. Sebut baru.
4: Aku telepon atau ke radio ya kalau lu sema au.
0: Ah, hello ya. Ah, tu pen sema radio tu. Dengar nyawa ku bejaku dia. Padahal ku dulu radio au.
4: Oke. Okay. Sebut baru. Aku telepon atau ke radio.
0: Ah, padam ke dulu radio au, nyundak dengar ke, nu mana dengar ke, aku dengar ke radio, dengar ke telefon au, ana dengar ke radio. Jadi nyak kemek buah aku ngasot madam ke radio dulu, nanti kita kat telefon, kai kita nak dengar. Ana nyawat ari radio, nyawat ari telefon, kita kena kita buat teleponnya au. Ya tadi peningah entahlah kita etik ketiga, bedau mujur, kita terus ngagai peningah tu, alap ke mujur mas kali tu au. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam Dini tu. Siku lagi pinga kita 258634. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Au, hari ni tu ai?
2: Hari Julau tu.
0: Hari Julau, Grunsen.
2: Au.
0: Lama radio ni enggak nak padang pun dulu Grunsen, radio nah.
2: Anu wei.
0: Ndak terang deh.
2: Halo.
0: Au.
4: Radio Grunsen. Au. Radio
0: Grunsen. Udah padam?
2: Udah.
0: Udah deh. Nya baru terang. Au, ngelalai. Ngelalai ke nama tu ai?
2: Kai ka komairan surai ranjang ni.
0: Ni gua dulu. Surai. Surai ranjang.
2: Au.
0: Tau ke surai run. Surai Runjiang. Nya ai betul. Nama teh ke kumbairan Surai Runjiang tenan, nemu nan di padang. Ya
2: ko cerita ke leo.
0: Oh.
2: Parai. Mangga Surai Runjiang nya.
0: Oh, pia.
2: Kamu lah ayo Surai Runjiang nya, mesti kau ro. Ka mati nya mangga nya pia.
0: Au.
2: Kalau ko tambah naik kan.
0: Au pia ne. Au. Au. Kawol ngau naik pun Surai mah tu ne.
2: Au.
0: Au antit antit.
2: Kalau dinu pun Surai nya kurang mata manai. Inu siapa yang kini nak mudi nih lohnya?
0: Aw, bawa menolak kita ingkar nada ini nih.
2: Aw,
0: bawa cerita aja mata tu bisa. Aw, aw, okay, betul minyak. Terima kasih. Aw, ya peninggal dah ditemu Gerunsian Ari Julau ngelalai ke Ensurai Runjiang, Ensurai Runjiang. Arwah kita pedih gigak tu nih lepas tu. Buat cerita orang keliak tu ke ya. Jadi empat itik, tiga itik entahlah sudah mujur di gigak kita itik di Tengkebang Usup Bakun. Terima kasih ngagai Usup. Harap ke Jemaila atau ke Maya Bukai kirong ke baru ngambil ke bisik di gigak balap ningah. Kena kita berbutik bergagai nintiang malam hari minggu ya. Ya jadi ke sekali itu kita terus ngagen telah di lumur 4. Yang telah ke lumur 4 tu dikirim ke pengajar Wilson Indian anak Belayung Ari Kapit. Terima kasih pengajar. Jadi telah tu lama sudah dikirim ke ya tang bedau sempat di Kenatai Kaku. Jadi mayuh telah dikirim ke dulu agar itu tahu dah di kikak kita ya. Jadi telah ke sekali itu dikirim ke pengajar Western Indian Munyito yang telah kita titik keempat ya. Di dengar mana-mana dulu. Batu segala-gala, mayuh raban mayuh bertebo, mali dipansok ketupung burung cangka. Laban dia nak tahu ndur ngasuh natau ndur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang. Batu pecah mayuh di ulu lanjau. Mali di langah remawung jelumanga. Laban tau ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya di ujung jungkar alai kita belayar kepadi. Di para ndur kita ngidup kapi. Ulu lungga dulu nunggu. Dulu nunggu. Kumaita berarti kebaru. Batu segala-gala, mayuh raban, mayuh betebo. Mali dipansok ketupung burung cangka. Laban dia nak tau nur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang. Batu pecah mayuh di ulu lanja. Mali di langah remawung jelu manga. Laban tau ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya di ujo jungkar alai kita belayar kepadi. Di parok nu kita ngidup ke api. Ulu lungga dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634 dulu ya. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Dede Baru.
0: Okey Robina. Ngelalai kenama tu?
3: Batu Tungkau Ukai.
0: Batu Tungkau.
3: Iya.
0: Ukai.
3: Ukai kah?
0: Ukai.
3: Enggak lagi muji baru.
0: Okey, terima kasih. Siku lagi peningan kita 258633. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam Muka.
0: Janang. Okey, Janang.
5: Ukai. Indo Kemuso.
0: Indo Kemuso. Ukai.
5: Ukai.
0: Okey, terima kasih. Bedau tu, bedau lagi kalau kita ya. Ulu lungga eh tadi. Dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya, kita terus ngagai siko lagi peninga 258633. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu au. Lagi nuan telefon baru. Hello. Uji kita ngagai peninga kedua 258634. Hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam. Incu hari mire, tokan uji apa?
0: Siapa tu tadi?
6: Incu hari mire.
0: Incu hari mire. Okey, ngelalai ke nama wei?
6: Okey, ulu duko.
0: Ulu duko ukai. Ukai. Okey, terima kasih. Nguji ngagai siko lagi peninga kita bawa 258633. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam baru.
0: Selamat malam baru Robina. Okey, lalu sebut dia.
3: Okey, Teluk Matuk kah?
0: Teluk Matuk. Ya, baru betul. Okey, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Okey, baik. Teluk Matuk. Okey, nyak ditemu Robina. Ya, Siti Dagin telah dikirim atau ke di Tengkebang pengajar Wilson Indian. Jadi, lalai ya munyitu au. Pedang jungkang gi apai belang pinggang. Mali dikena disinta angkat ari pinggang. Sekali subuh dikena anak ya bujang limbang. Ngetan menalan kuta disimbang. Sigi boleh igi ranyai begulai ngau tangkai jila isang. Nyabur panjai ngi bujang abang sempurai. Mali dipansut ari putut kandik kerpai. Sekali subuh dikena bujang besai. Lebuh ia ngetan di menalan kuta besai. Pedak tak ngararah keranyai nyiur undang. Jadi menua ya di kandi begulai ngau tuku batu pengansah. Di tanah dah jauh dur iban balat ricah. Ya tadi menua ya ulu lunga samadhi nutua. Samadhi nutua. Kita berarti ke baru telah kita tik ke lima tu. Pedang jungkang gi apai belang pinggang. Mali dikena disinta angkat ari pinggang. Sekali subak dikena anak ya bujang limbang. Ngetan menalan kuta disimbang. Sigi boleh igi ranyai bukulai ngau tangkai jila isang. Nyabur panjai gi bujang abang sempurai. Mali dipansut ari putut kandik kerpai. Sekali subak dikena bujang besai. Lebuh ya ngetan di menalan kuta besai. Pedak tak ngerarah keranyai nyiur undang. Jadi menua ya di kandi bukulai ngau tuku batu pengansa di tanah dak jauh ndur iban balat rica. Ulu lungga semadi nutua, semadi nutua. Ya kita ngakai peningat tu 2586334. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam baru Puska.
0: Okey Gat, ngelalai ke nama tu nih?
7: Ngelalai ke Taji Manua.
0: Taji Manua. Okey betul. Okey, terima kasih ya. Ya sudah ditemui Gat ngelalai ke Taji Manua. Ya, kita lagi bisa entelah tek di Tengkebang pengajar Wesel Indian. Ya entelah ke sekali tu menyitu dengar mana-mana. Oh. Ujang Krialandia ngasiang pandai bapangka taya nda uliah bapangka semadi apa ya melit ke tali luji sebelah tali likang bujang sigat landik nyipat pandai bertanda taya nda bertanda ngapa enti nda cukup kerban pengantok cukup magang jadi menua ya dibilik penaya begulai engkau kikik tajau lampawang di rumah besai ndur temuai mayuah bertugung. Ulu lungga kepapas bermain. Kita berarti ke baru. Bujang kering landia ngasiang pandai bapangkok. Tayanda ulia bapangkok. Semadi apa ya? Melit ke tali luji sebelok-belok tali likang. Bujang sigat landia nyipat pandai bertandak. Taya nak bertandak ngapa, nanti nak cukup kerban pengantok, cukup magang. Jadi menua di bilik penaya bergulai ngau kikik tajau lampawang. Di rumah besai, ndo temuai mayuah batugong. Ulu lungga kepapas bermain. Ya, kita terus ngagai peningah, udah bisik bak kedua iti arus telefon kita. Kita ngagai 258633 dulu au. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam, baru terus ke.
0: Oh, okay, Gat. Ngelalai ke nama?
7: Okay, ngelalai kipas angin.
0: Ngelalai ke kipas angin. Oh, betul punya? Okay, terima kasih ya. Ya, Siti Egi, entelah hari pengajar Western Indian menyetuk pandak entelah ke sekali itu. Oh. Sempurai ngai makai, laban udah rarah ngeli penanya. Sempungga ndak ngau orang ngempok laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya di bilik penaya buka lima di dinding do nyangking tanduk rusak. Ulu lungga indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Mayuah tanya tu. Ha. Ulu lungga ya indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tapi berarti baru lalain telatu pandak sempurai ngai makai laban udah rara ngeli penanya sempungga ndak ngau orang ngempok laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya di bilik penanya buka lima di dinding do nyangkiang tanduk rusak. Ulu lungga indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tiga itik lu lunggak ya. Jadi tiga itik meh jalai utai tu disebut kita. Ya, uji kita ngagai 258634 dulu. Hello, selamat malam.
8: Ya, hello, selamat malam.
0: Oh, Thomas tu. Okey.
8: Ya.
0: Yeah. Okey, Thomas ngalai ke nama?
8: Ngalai ke dukuk nak respon.
0: Oh, induk nadai maju ah, lalai ke dukuk nadai sepuh tau ke inggap. Nadai nama? Dukuk nadai.
8: Sitenya.
0: Au.
8: Dukuk nadai mata.
0: Duko dolo nyipak kuda okey ya.
8: Simpak mata.
0: Ah, duko simpak mata, siti yang tadi duko nadai sarap. Ah, sarap arti ya tadi. Nadai buah menya.
8: Ya.
0: Okay, terima kasih.
8: Ya, sama.
0: Sudah ditemu Thomas tau ngelalai ke duko nadai sepuh, tau ke duko nadai sarap, tau ke duko rimpak mata. Mayo tetemu kita mau nanti duku ada sepuah yang tadi nyau tumpul ndak tajam lagi. Tadi kat di sepuah baru. Tau kenti yang ada sarap, tau ke duku rimpak mata.

0: Ya terus ngagian telah kita ke sekali itu hari pengajar Wilson Indian Mega, telah kita ke berapa tu nih? Ya ke 6 malam tu jadi lalai yang bunyi tu. Lelabi nangang kari, bisik palok nadai kaki, tangya suah beranak besai berari, penuh legiau tajau bakadang, tekurok nangang tawak, bisik jari tang timpang palok, tang suah ia beranak penekoknya, menuah ke tempayan tajau labang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya, ulu lunggak, kaladi tau ke dinding. Kaladi tau ke dinding. Kita berarti ke baru sekali lagi au. Lelabi nangang kari bisik palok naik kaki, tang ya suah beranak basari-sari, penuh legiau tajau bakadang. Tekurok nangang tawak bisik jari tang timpang palok, tang suah ya beranak penekoknya, menuah ke tempayan tajau labang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lunggak, kaladi tau ke dinding. Kaladi tau ke dinding. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru
0: eh. Oh, selamat malam baru. Okay, Sebastian. Ngalai ke?
1: Kali itu ke Rambiang kini.
0: Kali itu ke Rambiang. Oh, bakal ya tempat si Indiana. Oh,
1: apa yang tadi nama to? Hah? Sore rujanya aku. Mereka lo nyebut mula tadi.
0: Oh, tanda tinggal kini. Oh. Nggak tuh.
1: Iya, iya.
0: Oh, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih. Ya, yang tadi pinggang, lalai ke Kali tau ke Rambiang. Bisa orang nyebut Kali, bisa orang nyebut ya Rambiang. Apa ini bisa Rambiang dua itu. Oh, jadi dia tu bisa Kali ada Rambiang. Tak kena ada Nora Megaya. Ya, jadi ke sekali itu terus ngagain telah kita etik ke tujuh. Telah ke tujuh itu nentu panjai. Bujang nanga rajang nyelepak ke diri sepiak tiang. Ngesai ketikai panjai perampan senggang, labanya udah gak ndak dikena ambil seridang. Darah mit ulu kenawit duduk nyanggah bis, tisi tempuan. Benuang bercabut ke bulu mit, ngesai lengan raban ambis ndak meruan temu belakang. Ngeliat bujang sigat melihat kesirat panjai lapan, laban kuda luya berbalik cari ndak selitan. Terkait bok pemetuang bisik tempuan. Jadi menua ya, di babas repok madang kelindang, di kampung sunyi nadai dengar bunyi nyumbuah bujang. Ulu lunggak pagar di babak ukui. Pagar di babak ukui. Kita berarti kebaru telah tu. Bujang nanga rajang ngelepak nya lepak ke diri sepiak tiang. Ngesai ketikai panjai perampan senggang, labanya udah gendak dikena ambis ridang. Darah mit ulu kenawit duduk nyanggah tisi tempuan. Benuang bercabut ke bulu mit ngesai lengan, laban ambis ndak meruan temu belakang. Ngeliat bujang sigat melihat kesirat panjai lapan, laban kuda luyak berbalik cari ndak selitan. Terkait bak pemetuang tisi tempuan. Jadi menua ya, dia babas repok madang kelindang, di kampung sunyi nadai dinga munyi nyumbuh bujang. Ulu lungga pagar di babak ukoi. Pagar di babak ukoi. Hanya tadi peringatan telah kita etik ke tujuh malam tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu bawa 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Ah, ya, selamat malam.
2: Ah, selamat lemai Priska Inti.
0: Ah, hari ni tu.
2: Tu ulang hari betung.
0: Hari betung, betung bok ni.
2: Betung bok perumahan bangai.
0: Oh, semak pasal dia. Rami kita betung sehari itu nah.
2: Aku nak ada nurun.
0: Ada nurun, hujan hari dia.
2: Ah, no, tak, hujan tak sikit nak teh.
0: Oh, oh. Okey, ngelarai ke nama tu kini? Pagar di babak.
2: Ular mata silui.
0: Nyen, dah rugi no telepon. Betul. Okey, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Siapa tu trik dah?
2: Anja.
0: Anja?
2: Ya.
0: Oh ya, awak aku ingat ke punya nyawa ni lak lantik nang bertelepon baru awak.
2: Okay. Tuan, aku telepon dah.
0: Pihak, kau nak lantik nama. Nak nyebut nama ke ni?
2: Bisai.
0: Bisai?
2: Dan kau nak dah ingat.
0: Pihak, okay. Kau pendiam nanti ni ngah dah tua-tua itu dah.
2: Ini mak nam kali, bisai.
0: Oh, okay. Okay, terima kasih ya. Ya. Ya, peningau dah ditemu njah hari betul ngelalai ke? Ular mata siloi. Kalau laju perahu kita ke malam tu ne 32 minit lepas pukul 8 malam. Tujuh itin telah udah muju di giga kita. Uji kita terus ngagen telah ke lumur 8. Yang dia telah kita ke lumur 8 tu menyetu nun kumang dayang lentok. Udu pemaji nyampau pengena. Diau dipucuk meligai rorembo. Sigi mali angkat ngapo entindak disuak ke menaga tajau lama beri teguang remawang neguang tucuang tatai lanja keliang datai ritisi panggau rerembo baru seduai tau ke saum tangga berbakak ke puak nabau marunda saum rusuk kerigai marang Dun kumang dayang merti diau ditucung meligai dedegi. Sigit nak nginsit setumbit abis jari. Ndak berjalai sesingkang kaki. Semadi disuak sidak kebujang gau legiau tajau guci. Pungkak laki datai ditucung teras penguji. Ndak lah bintis burung kenyalang lelaki. Nanti nyak udah disuak nyak baru seduai tau bergulai saum sekunsi. Begulai sekibuang bebab gau baluang puak sebangki lebur rapi bertampai ke rusuk kerisai kerisai tisi mayuah berpampang panjain kelatu oh. Jadi menuanya hari munya serta ngau adat puntaraga dunia dia tu ndak berubah bakal selama. Ianya tadi menua ya, lalu ulu lungga, sifat empat tarit rembang dulu. Sifat empat tarit rembang dulu. Kita berarti kebaru lalain telah tu au, entelah kita titik ke 8 malam tu. Nun kumang dayang lentak, udu pemajik nyampau pengenak. Diau dipucuk meligai rerembo, sigit mali angkat ngapo enti ndak disuak ke menaga tajau lama, beri teguang ramawang neguang tucuang tatai lanja. Keliang datai ritisi panggau rerembo, balus duai tau ke saum tangga, berbakak kepuak nabau merunda, saum rusuk kerigai marang. Nun kumang dayang berti diau ditucung meligai dedegi, sikit nak nginsit setumbit abis jari. Ndak berjalai sesingkang kaki, semadi dia suak sidak kebujang gau legiau tajau guci. Pungkak laki datai ditucung teras penguji, ndak alah bintis burung kenyalang lelaki. Entiknya udah disuak nyak baru seduai tau begulai saum sekunsi, begulai sekibuang bebab gau baluang puak sebangki lebur api. Bertampai ke rusuk kerisai tisi mayuh berpampang. Jadi menua ya, hari munya serta ngu adat puntang raga, dunia dia tu ndak berubah bakal selama. Ulu lungga, sifat empat tarit rembang dulu. Sifat empat tarit rembang dulu. Ya, kita terus ngakai peningat tu. Hello. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, baru puska. Uji dulu puska.
0: Okey, ngelalai ke lama kan sebut ya.
2: Sifat mbak lokal katikat. Adat sapat ni.
0: Adat sapat. Ukai.
2: Ukai ni?
0: Ukai. Adat-adat tu segi sifat tu adat, tau kai adat sapat?
2: Adat, orang adat, orang jadi malu itu kayaknya apa itu ya
0: okay
2: oh,
0: okay terima kasih Nyeri tu bisa dikena buat sekedap menua, lalu bisa mega sekedap menua nada yang kena adat tu ya. Tak kengkan yang gai kiruah kini gai ke ambil muntang ajak meh. Jadi adat tu ndak dikena lagi, tau kenang bisik kini buat semua menua tahan yang kau orang bisik nak kena adat tu au. Jadi kita terus ngagai peningat tu buat 258634. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Aku ni kan kau longgak tadi. Kau ni tadi.
0: Lu longgak tadi.
1: Banyak-banyak.
0: Sifat empat. Tarik rembang dulu.
1: Oh, sifat empat. Tarik rembang.
0: Au.
1: Anak gue lho. Bakal ada orang ngintu pun mati ni.
0: Ukai, ukai.
1: Rembang dulu. Au. Orang...
0: Sifatnya tadi adat udah ada sebut igat empat tarik rembang dulu giga
1: rembang dulu orang ke dulu jadi sifat adat sukat kasih ku namanya
0: adat sukat ukai
1: adat pekat ukai gini nih
0: ukai
1: orang ke dulu awak ke dulu
0: awak dulu oke terima kasih ya. Gerunsin nemu pelabak aku lain telah tau. Jika kita ngagai siku lagi peninga ba 258633. Hello, selamat malam.
2: Ba malam baru buka. Ni mai ngar tadi.
0: Okey kak sebut.
2: Tu ada pengangkat orang Indo tu nak.
0: Adat pengangkat nama deh. Pengangkat nama deh. Tarit ku ya. Rembang dulu orang Indo. Adat
2: orang Indo yang adat burit orang Indo. Adat pengangkat burit orang Indo.
0: Adat pengangkat burit orang Indo. Ah betul. Au, bisi menua, bisi gigi kena tu kan. Bisi nada yang gigi kini kengai kira.
2: Orang ke mana asal iba, nanti bisi kena tu.
0: Iya, au.
2: Orang itu mahu kena mana, mana adat Cina kena belakang dulu betul.
0: Iya, au, nyonya nada yang kena adat tu gigi nih.
2: Nah,
0: nah, tapi cuma induk tu nguai kurang tu tadi dah mayong.
2: Nah, ya, ya, cuma langgar keburuk untuk nguai perlaki. Pula itu tidak perlaki. Ada sini tinggal singkat.
0: Au.
2: Dengan senambar, hilang sejumlah.
0: Au, nyok, pintok lah nah.
2: Au.
0: Au, tante, tadi pun tang kurang apa. Beri duit menyakini.
2: Au, itu kini memang ada baru.
0: Iya, au. Okey, terima kasih kan.
2: Okey, sama-sama.
0: Iya, au. Nyati peningau dah ditemu igat ngelalai ke adat pengangkat burit orang Indo tungagai balo Indo ke belaki tu teriau ke ngatur diri jadi melaki bini yang tadi adat di pintok ngagai orang ke lelaki dia kena ngangkat ke burit orang Indo di Indo yang tadi pulai tau ke nguai ngagai bilik lelaki ya. Ya, terima kasih peningan gi mekam gulai ngau kami buat program bagi gak entelah. Jadi kita terus ngagen telah kita ke sekali tu 20 minit lagi jam kita ke pukul 9 malam lo. Jadi entelah ke sekali tu munyi tu. Sengkilung tubai tuai udah ulih mabut di lebak tanah landai. Diambil ayak sempurai palu di gerugu batu canai. Girau di lepuang danau alai. Dia adang kanjuang jua mati tengas ikan jelawai. Badu agi kekepai mandi di ulak riam nandang. Sengkiluang tubai rawang oleh mabut di lebak tanah bedarung. Diambil ngelai seduai tutuang, palu di gerugu batu anggung. Girau di pulau berimbai tatau, danau nudung sepiak lepung beranggung. Dia ada parai jelawai engkasa jua engkanjuang aduang. Badu agi mandi di lepung besai benuang lubak nyegang. Jadi menua di rumah panjai dua temuai polari di bilik besai dua makai berimbai ngau legiau tajau guci. Ulu lunggak kemari tababak lungkup telentang. Kemari tababak lungkup telentang. Ya kita berarti ke sekali lagi telah tu out sengkilung tubai tuai oleh mabut di lebak tanah landai diambil ayak sempurai palu di gerugu batu canai girau di lepuang danau alai dia adang kanjuang jua mati tengas ikan jelawai badu agi kekepai mandi di ulak riam nandang sengkilung tubai rawang oleh mabut di lebak tanah bedarung diambil ngelai seduai tutuang, palu di gerugu batu anggung. Girau di pulau, berimbai ngau danau, nuduang sepiak, lepung beranggung. dia ada parai jelawai engkasa jua engkanjuang ngaduang badu agi mandi di lepuang besai benuang luba nyegang jadi menua ya di rumah panjai dor temuai pulari di bilik besai dor makai berimbai engau legiau tajau guci ulu lunga kemari tababa tungkup lungkup telentang kemari tababa lungkup telentang. Ya, kita terus ngagai peningat tu bawa 258633 ya. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Robina. Oh, ngelalai ke nama tu?
3: Ai tua dirup orang.
0: Ai tua?
3: Dirup orang.
0: Dirup orang.
3: Dirup orang.
0: Irup orang. Ukai. Ukai orang.
3: Ukai ka.
0: Hmm. Ai tua irup?
3: Lagi ngigak ya. Ah,
0: apa namanya dah? Seleka jaku ujungnya salah sebut Wan. Hmm.
3: Hmm. Ai tua irup
0: telentang.
3: Ukai orang
0: kau, ukai na. Ukai orang telentang ujung.
3: Telentang.
0: Ya.
3: Aku kan
0: jam dulu lagi. Okey, awak kurang lebih lagi out. Okey, terima kasih ya. Kita terus ngagai peningat tu awak kena buk kengi Robina tadi ya. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Ah, Thomas neh. Okey, Thomas ngelalai ke?
4: Pengabang lah kujuang
0: ah. Au, ai tua irup pengabang.
4: Pengabang.
0: Ah, okey, nyak betul. Okey, terima kasih
4: ya. Hmm. Ya, sama.
0: Ah, Robina, udah ditembuk ke Thomas tadi awak berkongsi mesej 250-50. Ai tua irup pengabang. Betul lah tu leban bedau lama tu kita udah berami hari gawai. Mana hendang lalaikan telah tu media tau. Tau ke sebedau gawai meyak benar. Jadi telah kita ke sekali tu ialah Pak Yati ke berapa? 10 lah. Jadi telah kita etik ke 10 lah bunyi tu. Batang tapang panjai melintang. Tengan jalai andau penyemerang. Ndak alah pansok sidak bujang limbang. Maik raban nurun jerang. Semadi sidak bisik maik kapak beliwang tebang. Maik duku panjai makai tulang. Nyak baru batang baduk melintang. Baru tau sidak mansok berjalai nyingkang. Lumpung nibuang ada cundung ninggang daruang panjai merunda. Ndak alah pansok sidak sempurai seduai sepemunggak. Semadi sidak besi malik mai beliwang lajuang besi lamak. Ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok. Nyak batang baru agik cundung. Ngagai nyak baru batang badu agik cundung. Ngagai daruang tau ndur berpansok ngedar ke belakang. Jadi menua ya di rumah panjai alai kita bertanda sama berami. Di bilik baru suah ndua sidak ke induk nemu bernyanyi. Ulu lungga. Sakang menawak berapa upah manang. Sakang menawak berapa upah manang. Panjai ulu lungga tau. Kita berarti ke baru lalai ya. Batang tapang panjai melintang tengan jalai andau penyemerang. Ndak alah pansok sidak buja limbang. Maik raban nurun nyerang. Semadi sidak bisik maik kapak beliung tebang. Maik dukuk panjai makai tulang. Nyak baru baduk melintang. Baru sidak mansok berjalan nyingkang. Lumpung nibuang ada cundung ninggang daruang panjai merunda. Daklah pansok sidak sempurai seduai sepemunggak. Semadi sidak bisik maik beliung lajuang besi lamak. Ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok. Nyak baru batang badu agik cundung. Ngagai daruang tau nur berpansok ngedar ke belakang. Jadi menua ya di rumah panjai alai kita yang bertanda sama berami. Di bilik baru suah dua sidak ke induk nemu bernyanyi. Ulu lungga sakang menawak berapa upah manang. Panjai ulu lungga tadi au. Sakang menawak berapa upah manang. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam baru Puspa.
0: Oh, okey Kat. Lalai ke nama?
5: Tu, tentu orang yang dah setuh bunga kena bang.
0: Katika?
2: Orang ada kuto bunga pengabang.
0: Okay. Orang tu segi orang adanya tu sakang tu orang menawa berapa tu kuto?
2: Orang ada kuto, orang ada kuto.
0: Ah?
2: Orang ada kuto.
0: Okay, okay ngaco itu.
2: Orang muka puto.
0: Muka puto kemaya. Nama
2: apa? Maya bunga pengabang.
0: Okay. Upah mana ujung?
2: Rumah.
0: Orang muka puto.
2: Rumah.
0: Okay rumah. Besi pengawak tu. Orang muka puto lebih
2: nak. Orang muka puto nikah orang nak.
0: Ketik kau nyebut deh. Ukai nikah.
2: Nikah.
0: Ukai nikah.
2: Tapi perlu lembah tadi.
0: Sakang menawa berapa upah manang? Sakang. Orang muka kuta. Danya.
2: Lima lola ujian
0: deh. Upah manang.
2: Halo.
0: Upah manang.
2: Halo.
0: Upah manang ulu lungga ujuang ah. Mimi dah agak kena yang tadi. Bisi sebut wantang jalan nak nyebut nak betul. Bisi jalan cara bukai orang nyebut. Bukai nak betul.
2: Orang. Muka.
0: Kuta. Denyak.
2: Tengah.
0: Ukai.
2: Rumah?
0: Rumah hukai. Ni mai. Orang muka kuta nikah. Nikah nama dah. Nanti nikah.
2: Nikah orang.
0: Bisa cakup siti ni.
2: Nikah. Tapi tu.
0: Dia tu nikah. Moranya buat tapi bisa ikan tak cakup. Kita rumah panjai kelia. Kau kini nuan kau enggak orang anu-anu kaya.
2: Lah pinang.
0: Orang muka kuta belah pinang. Okey, terima kasih ya. Jadi dia tu ukai semina belah pinang mesti muka kuta ya, kelimpare gawai besai. Maya gawai dayak pun bisi orang agak pengawak muka kuta. Bisi orang agak pengawak ngetas ranyai, bisi muka orang ngagak pengawak muka kuta. Jadi tu muka kurang lebih mah bang kena orang yang tadi mulai ke belanja. Pulai ngagai uang turuk rumah panjai. Siti ritai ke mana muka dia kerja lebuh maya pengalami hari gawai ya. Yang tadi peningau dah ditemui gad ngelai ke orang muka kuta belah pinang. Ya tinggal 10 minit lagi ke pukul 9 malam. Terus ngagen telah kita titik ke 11 ya. Kubu tuanku pada lelendo puak menua. Tan ada siku dekat berjaku duduk bertunga. Istana Tuan Raja mayuh berintai mayuh di pedak. Tan siku ndak berimbau dulu bertanya bekangau rambang. Jadi menua ya, menua lama di kampung Jeruang dak dengan suang jumbua bujang. Kampung sunyi nadai dengan bunyi menua orang. Menua baru bisik berimbai engkau aku, bisik ya bok dia. Ulu lungga lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Ya kita berarti ke baru lalain telah kita titik ke 11 tu. Kubu tuanku pada lalendo puak menua tang nadai siku dekat berjaku duduk bertunga. Istana Tuan Raja mayuh berintai mayuh di pedak. Tang siku ndak berimbau dulu bertanya bekangau rambang. Jadi menua ya menua lama di kampung Jeruang ndak didingan suang jumbo bujang. Kampung sunyi nadai dengar bunyi menua orang. Menua baru bisik berimbai ngau aku, bisik ya bok dia. Ulu lungga lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Ya kita ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam baru Puspa.
0: Selamat malam baru kan. Okey, ngelalai
2: kan. Selamat malam baru
0: kan.
2: Jangan lupa marah ya.
0: Okay, lubah nanam ko ya. Tau ke tusur tapang dedegi.
2: Lubah nak buah?
0: Lubah ukai.
2: Tan laporan dulu kalau masa jajan dalam waktu.
0: Okay, terima kasih ya. Okay. Badaul ya, hanya kita dengan guys ikut lagi peninga, badaul 58634 lah. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam, Baru ya.
0: Oh, okay, Sebastian, lalai ke? Lubah.
6: Kubur orang mati.
0: Oh, kubur orang mati ni, tau ke? Lubah nanam ku ya.
6: Tanya
0: tu, apa nama? Oh betul. Okay, terima kasih tanda pendam tau ke kubur orang mati. Okay, ya, terima kasih. Okay. Ya peningat sebelah siti telah mujur di giga kita ke malam tu ya. Jadi ngonyak pelabaku kita ngelengkap ke program tu nakak tu dulu lalu bagulai baru bawa program tu minggu baru jadi ngonyak harap ke semua bela mujur lantan lah semua pengawak lalu terima kasih ngai kita ke mengkam gulai ngau kami bawa program tu jadi ninggal kita ngau siti lagu ke lemai tu hari lemabang lemai penguji kena kita berserara bawa program bagi ke entelah jadi tu peningat lagu kedebaik Raban Lambang Lemai kena kita berpindang ke Lemai tu ujung ke program bagi kan telah bawa YFM ya.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara samarata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha beban teras rasuah.
2: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan lakukan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik standing dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendewa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turut menentang Curaçao yang membuat penampilan sebelumnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi AS Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agro makanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sebelum lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mempan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembelian awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna turut berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas terkena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter menyebengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG tu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi hari la. Petronas belabuh masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983 sudah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi hari ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawak Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawak ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawak Niti Daun tu ini pengawak berjalai berlabuh di atur dekat di atur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun ke tu setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh enggak jadi ke siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi segulai sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peringat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di pasar ke kalatai maya ialah inya yang amat berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah inya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya nya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai ukai seminat temuai dari Menua kita mampu wajak dan yang mereka bisa menggak dari menua luar dia bisa menemui kakak Sarawak. Jadi satu cara kemaya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi untuk aku ngari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke niti daun tahun 2026 ke diatur pemanyai dalai Kuching water plant kena 2026 tu ialah.
4: Tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

World Cup 2026. Hari 1, 15.6 2026. Main dalam Grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam Grup E. Bola dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agak main dalam Grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Dibangga lagu ya lelengau kenuan lagu keterubah ya pemerindang malam kita ini malam tu ya malam hari Minggu 14/6/2026 3 jam di konti nyentung agai tengah malam tu lagi ya gau DJ MATU okey di Puak Menggeri Kuching. Mana Gary kita malam tu ya. Okey, kita ke benar barang terjalan jam ke dia tu. Ninga kami ngarap ke sama likun kita ke bertengah ke jalai alun di betung benung diatur konsert rakyat ba dewan lumba ngau main di betung ya. Benung capu hambala badedin ya ke benung merindang bala manyuh ba panggau utama Ramles Walter nya ya. Okey, maka sama berjam ke terubah hari Minggu kita pemerindang malam mending ke program Aku Boleh Penampak. Okey, tanduk program kita dikeluar ke Monica Midi ya. Malam tu pukul 10 dah kami nabur ke berita malam. Kami juga tahu didengar secara online ngena RTM. Klik kita nginjau setiap lagu rohani dulu. Ianya lagu ke diberi nama Mengenalmu. Udahnya mending ke tanda program Aku Boleh Penampak.

adik dalam Kristus semua. Begulai baru, kita buat program Aku Boleh Penampak, berarti kesi tigik cerita kesaksian dalam program tu. Terima kasih hapai disregal laban ke sekali tu buat program Aku Boleh Penampak agi bisik merik kami peluang undur berkunci serta meninga ke program Aku Boleh Penampak ungkup ke sekali tu. Siti program undur berkunci ke cerita dari empu cerita orang bukai ke bisik di pedak kelebih hagi bisik nyadi bak penghidup penghidup peninga kita ngau penghidup kita ketegal kita iti percaya ke pengarap Kristian menyadik dalam Kristus semua. Kadang-kadang kita suah ninga bala menyadik bukai ke endang udah lama endang udah lama megai pengarap Kristian endak percaya ke Tuhan. Bisi megak si datik madah ke diri Tuhan Jesus endak ninga. Endak ninga sampai endak ninga peminta serta endak medak pemerinsa sidak. Tang sidak kenyebut tu kadang-kadang endak nemu diri empu suah muka jalai ngagai kuasa pemetang tau ke sitan. Sitan besarang berumah bak ati serta bak penghidup sidak. Nyak meh ngujung ke Tuhan endak ninga ke sidak endak ulih datai ngagai sidak laban sidak tu udah betuai ke sitan. Bakan ni gaya sidak ke endak sedar endak sedar ke diri udah betuai ke sitan arame kita ninga ke cerita kenyadi bak siku indo tidak baik bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Cerita tu dikunci ke siku father di menua kita itu. Cerita tu dikunci ke siku father di menua kita itu. Ari siti, siku induk datai bertemu ngau father tu. Induk tu cukup pemajik serta manah raras tubuh. Induk tu endang cukup pemajik serta manah raras tubuh. Endang nadai nurmantah pemanah gamal induk tu. Jadi lebuh bertemu ngau father tu, dia induk tu madah ke diri sakit. Induk tu madah ke diri sakit. Lalu sakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Penyakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Kira kedi kumbai kita itu tadi penyakit riman riman bak perut. Jadi lebuh father nanya induk tu bisik kenadai induk tu bersampi bisik kenda induk tu bersemiang ngagai Tuhan. Jadi induk tu madah ke diri ia endang semampai bersampi ia endang bersemiang ngambil ke Tuhan ni ngah sampai serta ngerai ke penyakit ia. Tang deh penyakit induk tu bedau bisi insur. Penyakit induk tu ukai semina berinsur gerai tang nyau ngasuh ianya balat agi. Nyau ngasuh penyakit induk tu balat agi. Engka Tuhan endak ninga ke sampai aku piak meh ko induk tu tadi. Nyak kebuah lebuh yang ngasai ke Tuhan Jesus tak ninga ke sampai tak ninga ke semiang ia lalu datai minta Father bersemiang merkat ke ia. Bukannya meh randau induk tu engau Father tu tadi udah keninga jaku induk tu dia Father tu lalu berarti ke induk tu baru. Jadi lebuh yang berarti ke induk tu ia meda induk tu bisik dua itik gamal. Ia meda induk tu bisik dua itik gamal.
dua itik gamal kenyelai. Sepiak gamal mensia. Cukup bajiak di pedak. Lalu lebuh berarti ke amai. Sepiak baka gamal induk antu. Lalu lebuh induk tu datai tadik megak. Lebuh induk tu kecubahai datai. Bertemu ke fada tu. Fada tu medak. Gamal induk tu ari jauh. Cukup bajiak. Tang lebuh ia nyau datai semak. Nyau datai semak agik dampih agik ngau fada tu. Dia gamal induk tu. Tak berbalik baka ini tuai urang. Baka gamal induk antu megak. Lalu lebuh fada tu bersampi ke induk tu. Ia medak bisi jarum 6 itik ditanam bak mua induk tu. Tok meh utai ke dikumbai tusuk tau ke susuk. Susuk tu ianya utai ti diadu ke beliau tau ke bomoh. Ngenak jarum ngambil ke gamal urang ke ngenak jarum susuk tu tadi bajik di pedak mata kasar kita mensia. Jadi udah tembok bersampi dia father tu lalu nanya. Ia lalu nanya kebuah induk tu ngenak susuk. Jadi lebuah induk tu ninga fada tu nemu. Ia ngenak susuk. Induk tu cukup terkenyit. Ia terkenyit laban ia ndak ngadang. Ia ndak ngadang fada tu uli medak. Udahnya ia megak lalu berterus terang ngagai fada kebuah ia ti ngenak susuk. Jadi ku induk tu madah, ia ngenak susuk ngambil ke orang rindu serta medak gamal ia tu bajik. Lebuh ninganya fada tu lalu madah. Nama kebuah Tuhan Yesus endak ninga ke sampia, endak ninga ke semiang ya. Tajak pen macam sampi, macam cara ya semiang. Ngambil keriman bak perut ia tu gerai. Kebuah Tuhan nak ninga, laban iampu udah muka jalai ngagai sitan begulai ngoya. Laban jarum susuk ke dikena ia tu, endang bisik semangat sitan ngau kuasa pemetang. Kengajiah ke mata mensia, lebuah medak urang kengena susuk tu, ari jahit gamal ngagai mana gamal. Nyak meh kuasa pemetang bak tubuh induk tu. Ia udah betuai ke sitan lalu ndak muka jalai Tuhan datai nyelamat ke ia. Ia ndak sedar ke diri ia udah betuai ke sitan ukai betuai ke Jesus. Nyak alai fada tu lalu ngasuh ia muai semua susuknya. Enti ia kak gerai, enti ia percaya ke Tuhan Jesus. Kok fada tu madah, udah mayuh urang ke ngenak susuk. Di pedak ia lebuah sidak tu parai, tubuh sidak jampat amai bebau, gamal sidak jampat amai bebalik jahit. Bala menyadik dalam Kristus semua, nyak meh sitik cerita, kenyadi bak siku induk, lebuah sampi ia endak didinga Tuhan Jesus. Laban ngelamak tu, ia udah lamak berandal ke sitan bak pengidup. Bila menyadik semua arab ke cerita induk tu tadi, merik ajar, merik lalau, serta muka mata ngagai kita bukai, kelebih lagi kita ke induk. Ngujung ke program aku boleh penampak, maya cerita ketau dikunci ke kita bak program tu, ketau benar merik seliang penampak, ngagai menyadik kita bukai, nyalai, anjong meh cerita ke di pedak kita. Cerita kenyadi bak kita megak sama tau dikunci ke bak program tu, anjong ngagai inbox page Facebook aku boleh penampak. Bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!
1: Ya, program ke dekat diatur di menua Lebuh Antu. Kita akan dengar kami di Lebuh Antu ya. Okey, selamat malam. Terima kasih ya. 9.50 minit malam jam kita ya. Okey, pengurami ngiling tiga gawai daya peliliah Lebuh Antu 2026 dekat diatur kena kari 5.19.06 pukul 5 lemai Barumah Jual Nangasan di Lebuh Antu ya. Artis tau ke penyanyi ke Bzidi Kangau Meri dan bala kita tentu ya kita mesti mawat Linda Simai ngau Johnny Aman kekitai. Okay, pukul 10 nak beri ke berita malam dari kami di YFM tu lagu Grisada Maxwell Franklin Saran ngau lagu ya Enti Enggai Enda Ibu. Kedua lagi nginjau lagu dari Johnny Aman ngau lagu ya Pengurindu Udah Mansau. Terus segulai sejalai ngau kami di YFM.

Jam kita ini pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, di tengah bubur ke berita malam Mariwai FM Iban Kuching. Kenakan malam hari Minggu 14/6/2026. Pelajar terus menjadi penyungkak besar ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada ke menyeraban profesional ngau ketuai ke udah nyau ngemansang ke menua Sarawak. Sapit Menteri Baupi Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Madah penyulutnya berengkah kenyau ari pelajar formal ke ditumbuh bak sekolah keterubah di Pamain urup tahun 1950-an. Kenyau rinya komuniti Kelabit itu udah ngada ke manyuh raban profesional dalam manyuh macam bidang nyengkaung pengawak perintah engineering gau undang-undang. Ia maksud ke jakutu bak pengurami nyuak ke anugerah penyulut pelajar rurum Kelabit 2000 Sarawak ke-22 di Miri. Bak pengeraminya bisi 46 iku anabiak nyulut ngau siku penerima degree Dr. Falsafah serta megat 3 iku pengajar gaudah pincin nerima bahasa ketegal pemujur ngau bantu sidak ngagai bidang pelajar. Sarawak terus negap ke penduduk ia nyadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak, lebuh Sarawak jadi palan alai ngatur World National and World Asia Tapas Competition, Exhibition, Festival and Seminar 2026 tau ke What Chef 2026 di Miri kena ke 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Madah pengawaknya ukai seminar dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tak megak muka peluang dagang beranak ke pukul ngau kerjasama antarabangsa. What Chef 2026 dipelabak ke oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 bengkah menua. Ia mansur ke jakutu bak awam media What Chef 2026 di Miri. Antara program ke narit hati ianya program Asia on a Plate pengurami pemakai pekit seni latte barista ngau pekit ngagak kopi dunia. Seko Indo berumur 61 tahun di Miri rugi lebih RM300,000 sepengudah jadi mangsa sindikat beranak ke pukul palsu tidak iklan di media ramah. Kepala Polis Peliliah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke mangsa ngagak 15 bengkah transaction mindah ke duit RM400,883 ngagai 4 akaun bank tindak sama pengudah tertarik hati ngau penguntung ti disemaya hasil ari pengawak beranak ke pukuknya. Tajap pihak mangsa Serina Mujur mansut ke penguntung RM28,900 sebedau nemu diri kena tipu lebuh suspek ndak ngamat ke penguntung ti disemaya. Kes dipansi hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan Ketegal Nipu. Kira 10,000 kurang disinggah masuk program Milo Malaysia Breakfast Day 2026 kedia terubah laman Majlis Bandaraya Kuching Selatan pagi tadi. Itu jadi palan tik ketiga lain ngatur programnya sepengudah diatur di Terengganu Ngau Sabah nitih ke penerang media Nestle Malaysia macam-macam aktiviti bukai manya program tu diatur kenyar pukul 6 pagi tu nyengkaum brisk walk 3 km di mujur di pasu 5,000 iku orang serta manyuh macam bangsa main ke bukai program di penyadi Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Program tu diatur kena mengangkat ke pemerhati mensiamanyuh pasal besar guna ngepun ke pengawak ninting hari ngau jeput pagi tik mana ngagai pengerai.
Dan ujung ke berita malam kita ke malam tu berita ditusun Monica Gary disalin Arlinda Sewell dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM Segulai Sejalan. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas tidak kena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mai bengkak hasil ari petroleum baka petrol premium, petrol kediguna minteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi hari lah. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO, ndaknya dimasuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri ngau kedai menjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Ini dengan kami ke Malam Doang. Pemerintah malam kita 10:17 malam ya. Lagu di sana Pastor Steve Balang. Lagu yang kita muji Tuhan berjam kedua hari Minggu. Maka pemerintah malam kita BC Program Pelasar Jurai 6:35 nangkan ketua lagi ya. Tang sepedanya kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita malam tunggau tumu pagi lagi ya. Bisi hujan abad sekedar dur di bagi menua kapit miring kau limbang nadai hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman betung Seri Kai Sibu Muka ngau Bintulu gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari selatan tenggara ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. So, okay. Nyaya gari kita dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia. Marinda kita ngau lagu rancak di Sada Wat Rock lagu Metropolitan. Udah nyemding ke program Pelasar Jurai 6:35 sebedau nyingkang ngage jam ketiga pemerintah malam kita. Tentu ya malam hari Minggu Country and Western.

0: Jadi inti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji keputu ni ya. Laban nama kebuah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di muat Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak kan nguji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh. Tangnya mah pengujung ya, awak ke job tu labuah, lalu job tu ninggal ke Tuhan tang. Job nak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua mensia nak boleh lari ariti betapi ngau penguji bak penghidup. Penguji tu datai bak mayu macam sukut, sekali kanya bak pengerai kitai, penyuntuk belanja bak ruang bilik, penekua bak pengawak di kerja, serta mayu agik kebukai. Bak rabat Kristian, si ke orang ke bernama Job, enang ditemu semua orang. Job si ke tokoh kebisik disebut dalam ajar kitai, kebetapi ngau penguji kecukup besai. Tajak pelenyau reta tengkira serta sakit raya, Job tetap ngasi ke Tuhan. Lalu ia nadai sekali-kali nyalah ke Tuhan bak semua perkara kenuntung ia. Bak program perasa jurai 6.35 ke minggu tu bala peninga, kitai dekat berjurai ke perkara berkawa ngau Job tu bak topik dituntung penguji, teladan pengharap Job. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kitai. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu bak program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih bala peninga. Ngagai semua kita ke nak lejuk bergulai ngau kami di YFM. Jadi ngau maya tu jam aku datang baru bergulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 6.35. Sampai aku ngarap ke semua kita ngembuan berita ke mana, lantang-lantang hati serta semua ngembuan pengerai ke mana ke minggu tu. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke penatai temui kita ke bisik gulai dengan aku ba studio ke sekali tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Meyer ke uliah datai bergulai dengan kita berjurai ke topik dituntun penguji, teladan pengarat Job, bak topik ke dekat di pejurai ke kita. Ngato aku ngelalu ke penatai Nuan Pastor. Shalom, nama berita Nuan Pastor.
1: Berita aku mana? Ya, shalom, shalom. Terima kasih ya, udah lalu kaku datai ke studio kita. Lalu tiketnya berarti hati ti gaga, ianya ubat ti bisa ti mai pengelantaian ke kita. Udah pasti kita mesti bisi pengaga labannya ubat ti bisa mai pengelantaian ngagai setiap ikut kita.
0: Amin, puji Tuhan. Ya, ngagai kita ke ngemuan nyangka nak tentu mempengerai kini sarito nak tentu lantang hati. Ingat, ubat ti bisa ianya hati ti lantang. Nah, anang hingga ubat bukai au. Okay, jadi bala peninga. Bapun tadi aku dah madah ke kita, udah nyebut topik ke dekat di pejurai ke kita. Sarito dituntung penguji, teladan pengharap Job. Jadi pastor seberau tua ke ujung lagi bak ranau bak topik ke dekat di pejurai ke kita ungkup ke minggu tu keterubah tu aku minta Nuan berkunci dulu meh berkunci mimin penerang berkawa ngau orang ke bernama Job tu pastor.
1: Okey, terima kasih ya. Aku dekat macam bak Job satu genteran ke satu ngagai keempatnya bisa bercerita mimin pasal penghidup Job. Kita medak bak dia dulu menya bisi orang siko bernama Job. Ia dia di menua Us, ia betuai serta nyemah Allah Taala siko aja. Lalu nitiah ke semua atulia. Job tu orang ti manah ulah serta nangi ngerja macam penyai. Ia bisi 7 iko anak lelaki ngau 3 iko anak indo. Ia nupe 7,000 iko bedus, 3,000 ikut unta, 1,000 ikut sapi, ngau 500 ikut keledai. Nambahkannya, ia mega mayuh benal kuli. Ia tu meh orang ti pamadu kaya, bak menua adab ke timul mayanya. Nanti kita berarti ke latar belakang Job tu, atau ke background Job tu ianya siku orang ti kaya, bak adab ke timul mayanya subah. Lalu Job tu mega orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala, lalu hidup kudus bak mua Tuhan. Ya, nyak meh latar belakang mimit pasal Job tu tadi Puan Pening.
0: Okay, jadi bala peninga nyak tadi mimit penerang berkawa ngau orang ke nama Job tu tadi. Jadi aku percaya ngagai semua kita pelabak aku nang nemu penghidup pasal Job tu. Jadi pastor nanti kita berarti ke cerita Job ke bisi dilansak nuan mimitnya lalu ke ditemu kita megak eh Tuhan ngemenal ke penguji bak penghidup kita bakal yati ngemenal ke penghidup Job megak diuji Job diuji lebih ia ambis lenyau reta tengkira serta lebih ia ke kena sakit raya. Abang kita mensia kepenuh ngau pengelami serta pengurang to pastor berat aman utai tik nuntung penghidup Job to deh. Lalu to uling asuh kita tekuing runding nyalah ke Tuhan laban ngemenal ke pengujinya tadi nyadi bak penghidup kita. Tanya aku pastor, nanti kita bertapi ngau penguji hendak ngirame nama bangsa penguji akan untung kita. Bahkan ni kita orang ti Arab respon perkara tu dia pastor.
1: Mana mai tanya, bahkan ni kita respon ngagai kita ke Arab ya. Keterubah ya, kita mesti berarti ke penguji itu ukai datai ari Tuhan. Oh, nama kuah aku nyebut menyitu. Laban ti kita meda penghidup Job laban ya orang ti kudus, orang ti ngasi, orang kenangi kalah tala, dia setan minta pemenal nguji Job. Awak ke Job tu tadi ngelengkak ke Tuhan. Nya kebuah yang nguji Job. Ajaran bagi kita orang Kristian, kita nak nganggap penguji itu datai ari Tuhan. Kumpul 100% penguji ke dia say ke kitanya, ianya datai ari setan. Tau ke datai ari pengingin dunia ketempo. Jadi keterubah ya kita nak tahu nak selalu berterima kasih ya di dalam apapun utai tik nyadi buat penghidup kita. Nama kebuah kita selalu berterima kasih ya nyak nanda ke kita Arab, nyak nanda ke kita bisik Tuhan nol kita berpangai. Laban ti orang nak nemu Tuhan Puan Penny, dia ia selalu mucau, dia ia selalu nyalah ke Tuhan, dia ia selalu nyalah ke dirimpu ya. Laban ia nak medak namau teh kenyadi. Kadang-kadang teh kenyadi bagi kita Tuhan dekat medak pengharap kita. Lalu tiga cara Tuhan nyangut sampai kita Puan Penny ya. Keterubah ya, Tuhan ninga ke sampai kita tekalanya anti kita dalam penusah dalam penguji ya nyawut lalu ya nolong kita tekalanya. Lalu kedua, Tuhan selalu ngelak tak ke nak ninga ke sampai kita engkau bisik kebuah punya nak mengerti ya kedua tu tadi ya. Sampai kita itu tadi nyuasai ke jauh Tuhan ya tadi nyonak didinga Tuhan lah bangkanya bisik kebuah Tuhan ya tadi dekat medak berkeni ke respon Tuhan ya tadi pak perkara tu itu. Lalu ketiga cara Tuhan yang sampai kita ianya nganti dulu nama kebuah nganti dulu engkau bisik kebuah menya yang ngasuh kita yang nganti dulu ngasuh kita yang respon nanti ya mayu mensia tu tadi nanti bisik penanggul nanti ya bisik bisik ngasai ke penusah baru sidak kak ngigak Tuhan Puan Pini. Jadi utai tu nantu betul laban kita mensia tu mesti ngigak Tuhan sepanjai penghidup kita lebuah kita ngepun ke pengawa lebuah kita dini-dini alai kita kita mesti menolok ke Tuhan dalam sampi kita. Aku kena ingat ke kita, anang kita ngumai penguji itu datang dari sitan. Contohnya Job, sitan pu minta pemenar ari Tuhan. Awak ke ya nguji Job, awak ke Job tu melengkap ke pengarap. Dengar bala peningan, engkau penguji kena say ke kitanya, nyak cara sitan dekat ngurugak pengarap kita, awak ke kita melengkap ke Tuhan. Anang melengkap ke Tuhan, laban bisik tolong Tuhan. Laban Tuhan kita berkuasa di dunia dan di surga.
0: Ya nya tadi sahut pastor abah tanya kita kedua tadi bala peningan kami ke sama-sama diperhati ke kita yang bunyi ke disebut pastor nya tadi entik maya kita bersampi Tuhan nya tadi nak ninga ke sampi kita atau ke Tuhan nya tadi ngasuh kita ngantik dulu KIV dulu utai ke di sampi kita anang kita ngeranse out dan kita terus bersabar, terus bersampi laban bak maya ting keman Tuhan pasti dekat nyangut sampi kita. Tuan terus karena tua bak topik Job tu megak de pastor. Nanti kita nyurungkai ngau dalam lagi tujah penghidup Job. Ari orang ti beberita nama, orang ke bisik utai serta di pepasa. Atang udahnya ia dikelesai ke semua orang. Ina, nanti kita maca cerita Job tu tadi. Bala miak-miak pun nemu ngelesai ke Job tu. Ya pihak mega Job dikelawung ke kaban belayan gak bala pangan ya. Pengudah semua reta tengkira. Ia lenyau, lebuh ia sakit raya. ianya lebih ya kena pisak ketumbuh malut bertumbuh ya ne pasal ari tapak kaki nyentuk ke punjung pala ya abak penemuan untuk pastor bahkan ni kisah atau katuja penghidup Job ulih jadi inspirasi bak penghidup kita kelebih lagi lebih tua terlebak bak atas orang yang kadah merenim tua atang nak muka-muka udah nyak tua di baru ari somebody lalu jadi nobody.
1: Ya, mana yang matanya-nya puan pini baku laban nama kebuah utai tu nyata bak dunia kamaya hari tau lebuah kita nyak bisi utai lebuah kita nyak tadi mansang lebuah kita nyak tadi mujur lebuah kita nyak kaya raja dalam semua utai nak nyalah-nyalah pakai job tu tu job tu mayuh kaban mayuh kaban belayan rindu kia lalu ya tu dikelingi kaban belayan ya lalu ya tu tadi orang ka lurus jadi inti secara logik ya job tu nak patut dalam penguji kepeto ni ya laban nama kebuah laban job tu tadi ngasi ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak kan uji job laban medak pengarap ya teguh medak pengarap ya tu utuh tangnya meh pengujung ya awak ke job tu labuah lalu job tu ninggal ke Tuhan tang job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala menjadi ya jadi bak dunia nyata tu munyi kaku tadi entik tua bisi utai orang sikit rindu ke kita orang tadi sikit lantang hati ke kita tang bisi megak sebagian minsia entik tua nyata tadi bisi utai entik tua mujuang kerja pengawak entik tua mansang dalam pengawak bisi megak minsia jilis puan pini bisi megak minsia nak senang hati lalu bisi megak minsia pedis hati lalu pia megak entik tua nyak labuh bakal job tu tadi contoh tu bisi mega orang ketawa ke kita bisi mega orang yang tadi speak saya saya sobat kaya mai sobat ya jadi orang ti ngasi ke Tuhan tang dia tu pedak mai pergi duk ya labuh ya dia tu semua tayan ada lagi semua kesaya udah dirampas reti ya begini ya puan penial tapi jadi ke inspirasi kita jadi ke siti perancang agak kita ti jadi orang Kristian ti bisi Tuhan tu dalam setiap pejalai kita, kita mesti bisa jatuh labuh terap tertingkap kini. Tangnya ukai pengujung penghidup kita. Nya nak ngujung ke penghidup kita sehingga pengujung kalah tala ngelengkak ke kita. Tau kempiak ke kita ndak dalam nyade. Angkat kita. Maju terus kita. Mansang kita dalam Tuhan. Lalu aneh merendiang kibak kanan. Laban tuju kita ianya garis ba adan din laban ba garis din ba adan din bisi upah kemuliaan bisi upah mekuta kehidupan penghidup ti kekar jadi utai ke tepedak kita ukai utai ke tepedak mata kita utai ke nak tepedak kita ianya utai ke dadang kita laban buap kudus madah utai ke tepedak kita nya nak tan lama nya segi lenyau utai ke nak tepedak kita penyelamat ti udah dijanji ke Tuhan pasti laban Tuhan madah aku majalai pemandangan penghidup. Nah risiko orang boleh datang ngagi apai enti nak nengah aku. Biar aku Tuhan jadi kita ke bisi pengarap. Tajak pen kita dalam penguji kini, dalam penusah kini kita percaya kita bisi Tuhan ti nulung lalu ngelepas kita renya lalu penghidup kita pasti diberkat bak pengujung ya bak orang ke Belanda ti kita dah tai badan kita mesti bisi hadiah puan pini.
0: Ya nyak tadi utai kau jadi perhati ke kita tak boleh diambil kita kisah penghidup job tu bala peninga tajak penjob tu tadi apa kalanya di orang ti di pebasa orang ti amayu utai nang sigi adat dunia lebuh kita di atas orang sigi nang kadah mendak kita dan nak muka-muka lebuh kita di baru sigi mayu mempenguji utai ke didinga kita tang nanti kita ngasai kutai tu kita kini kau anak putus asa me kita ini kalau laban bisi ajalai bukai disedia ke Tuhan ngagai kita ini
1: ya bisi ajalai bukai lo Tuhan pasti buka pintu ngagai kita saat pintu tertutup artinya Tuhan meh jalai semua penusah kita. Ya meh penolong dalam semua penusah kita.
0: Ya pangai ke semua, lempai ke semua, utai ti asai ke kita, mak ti berat berbau kita, lempai ke semua ngagai Tuhan Jesus, laban dia dekat merik jalai ngagai kita. Jadi bala peningat kita ngetu nak lama, udah kita ngangkat ke sitik lagu, kita nampung baru, ajurai batopik dituntung penguji, teladan pengarap Job. Tetap ke pengerinduk kita terus mengelegok kami, Pak, Pelasa Jurai 635.

0: tengok kami Plaza Jurai 635, Sarito Bejurai ke topik dituntung penguji teladan pengharap job. Lalu agi begulai ngau kita di studio ke sekali tu Reverend Pastor Tony Mayer. Tuan ampun baru ranau tu pastor. Nanti kita berda respon job ke nadai mood-mood, ke nadai ngeransi, tajak pun lenyau pengeraja ngau anak. Kelimpah ya putih sakit raya. Ngayang ke kita mensia tu diajar ngambil terus sabar serta tan hati. Maya betapi penangguh bak perkara duit. Lepas kita kena penyakit raya, ngau penusah-penusah besar ke nuntung penghidup kita. Bak mensia ke penuh ngau pengurang tu. Nama pemunti ulih merik pengadang ngagai kita, ngami ulih niru tau ke naladan pengharap job. Pastor.
1: Nama teladan ti patut diambil kita bak penghidup job tu. Dalam penusah, dalam penguji, job nomor satu ti kerja job, ia nak pelita ke pengharap yang ngau Tuhan. Ia tetap jaga kahwa ia ngau Allah Ta'ala. Tajak pun munyi kaku pun tadi, mayuh kaban ti semak ngau ya. Dia job nak ninga ke utai ke daripada ke orang ti ngelingi ya. Kelebih lagi, lebuh ia nyau semua utai, lebuh ia sakit, dia bini ia madah ngagai job. Nama kebuah non agi megak percaya Allah Ta'ala. Nama kebuah non nak nyumpah Allah Ta'ala lalu parai. Nuan, mana lagi hari nuan ngetat ke pemedias pihak ku bininya. Oh, jadi job tu tadi. Nah, ia tetap ngagak kawa ya ngau Tuhan. Indah sebenarnya ia labuh tau ke bak penyakit ke dasai kia tu job cukup berarti ke kawa ya ngau Tuhan. Indah henti bala anak ya tau ke bala menantu ya. Oh, ngagak pengerami henti kita berarti ke udah orangnya habis pengerami dia job merik piring penyalah merik kambing domba jadi ke pengampun penyalah ka me bala anak ya tu tadi bisi berpenyalah dalam pengeraminya nya di dalam perjanjian lama tang ba perjanjian baru kita nak berguna ke nyagi ya nya Jesus jadi ke piring penebus dosa kita. Jadi ba utai ke diperhati ke kita itu ianya job tetap tan dalam semua penguji. Job nak berniang penusah, job nak berniang pengujinya, dan job medak pemesai Tuhan. Lebuh yang medak pemesai Tuhan, dia yang boleh mengatasi penusah, dia yang boleh mengatasi penguji ke dasai kia. Jadi kita berarti ke penusah, ngau penguji ke dasai ke job tu, yang kita nak boleh berarti ke tu, ngau utai kepada kita, engkau kita nak boleh pakai pengharap job. Tang, nyak kebuah kita belajar, awak ke pengharap kita sekurang-kurangnya kita ulih merniang, ulih meda, ulih belajar hari pengharap job, tajak penjob, kena penusah, kena penguji, sakit raya, dan job tetap berpangai, ngelempai, berpengharap, ba Allah Ta'ala siku aja.
0: Nyak tadi pemohon ke ulih hati, berarti ke kita, ngami ke kita ulih niru tau ke naladan pengharap job, apalah peringat. Nyau nak berasai awak kita itu cemburu amat tang sebenarnya aku bisik Siti. Siti lagi tanya apa topik tu atau de pastor. Kisah penghidup jok temuga nanti kita medak bisik bersangkut paut ngau penghidup kita mensia kemaya arito kebenar ya de pastor. Nanti kita berarti jakut dawa sitan bukai semina dituju ke ia ngagai jok. Lepas sitan madah ke maya nyawa sikuk-sikuk orang dalam bahaya, dia mensia tentu nak berlampung hati, sanggup mengorbankan semua perkara ngambil ke ulih terus hidup. Erti ya tadi, sitan percaya nadai sikuk orang dekat terus nangi ngasih ke Tuhan, tang kempang hati ningau ke Tuhan, ketegar dekat nyelamat ke nyawa direpu. Komen
1: wan
0: pastor.
1: Ya nang segi amat ti kita berarti ke penusah penguji ke dasai ke job tu. Kita segi kini ko kita nganonya segi teguran nanti kita. Segi kita nya tadi berani kempang kita ninggal ke Tuhan. Lapan kita nganggap Tuhan tu nyon ada lagi mabak penghidup kita sehingga utai tu nyadi pak penghidup job nanti Malaysia kebiasa tu. Tak ngagai kita orang Kristian kita meda contoh-contoh kaba dalam Bab Kudus. Nanti kita berarti ke Judas Iskariot. Ia begolai ngau Tuhan, ia nemiak Tuhan, ia jadi murid Tuhan. Pengalama 3 tahun setengah. Ia sama-sama melayani ngau Tuhan. Tangbak pengujung penghidup Judas Iskariot. Ia nyual Tuhan Yesus ngau 30 keping perak. Awak ke Yesus tu ditangkap bala pemesai mayanya subah. Jadi lebuah kita meda uteto kita anang baka Judas Iskariot. Mudah kita nyual pengharap kita. Mudah kita teguran nanti lalu ninggal ke Allah Taala, ninggal ke Yesus Kristus di Tuhan di berkuasanya. Lebuah kita ditinggang penusah, lebuah kita ditinggang penguji, kita anang sekali-kali kita nyual pengharap kita. Bekeni ke nyual pengharap aku kita nyual nama Tuhan Yesus, kita ninggal ke Tuhan Yesus, kita nyunak pengharap lagi, kita nyungai jadi orang Kristian lagi. Bak penghidup Job tau, bak pengujung penghidup ya, ia diberkat 2 kali lipat. Lalu pihak mega lebuh Yesus buat pasa 40 hari 40 malam. Dia mega Yesus mega diuji sitan puan penia. Kita meda ya. Okay kita ajak diuji itu. Tang penguji kada saya ke kita yang mega nya berbeda-beda, berbeza-beza tang kita bisik pengering buat Tuhan. Lebuh Yesus diuji. Lebuh ya ba padang gurun buat pasa. Dia sitan nguji Yesus. 3 hal penguji datai ba Yesus. Nanti kita perhatikan apa tu Yesus diuji. Tang ya diuji, tajak pen ya Tuhan. Kesatu, setan madah ngagai Yesus. Nanti nuan amat anak Allah Ta'ala asuh batu untuk jadi ruti. Jadi nama aku jakut Tuhan dia. Aku ya, mensia nak boleh hidup ngau ruti aja tang berhidup hari leka jakut Tuhan. Lalu pian lebuah Yesus diuji mega. Lebuah ya dibaik ngagai munggu. Tinggi mega. Dia kata berarti ke. Nanti nuan nyemah aku. Aku dekat merik semua dunia tu ngagai nuan ko sitan ngagai Tuhan Yesus. Tang Tuhan Yesus madah sembah meh Tuhan Allah Taala nuan. Ketiga kita meda penguji mega lebuah sitan nguji Tuhan Yesus ngasuh ya terjun ari atap rumes miang tip madu tinggi. Ko sitan madah ngaya tip nuan terjun ari bumbung tu ari atap tu melekat dekat nyambut kaki nuan awak ke kaki nuan nak terantu batas batu etang Tuhan Yesus ngai ninggal ke jakut setan tu. Jadi ku ya anang sekali-kali nuan nguji Allah Taala lalu sembah ya si kuaca. Jadi bak pelajaran tu puan Penny kita meda lebuah kita dalam penguji lebuah kita nya tadi dekat limpang hati kini kita meda contoh-contoh di dalam Bible tu bisik ngajal kita. Aku dah meri contoh ianya Tuhan Yesus pun diuji tangbak pengujung penghidup ia ia menang atas pengujinya. Siapa lagi kita ke manusia tu kita ke hidup badunya tu nak boleh lari hari penguji kadasai ke kita. Kita nak boleh terlepas hari penguji tau ke penusah dilalui kita. Laban sepanjang kita hidup pada dunia tu kita bisik maya kita gagal, bisik maya kita ketawa, bisik maya kita tusah, bisik maya kita sinu hati nepi apa ni. Jadi nak jadi ke penghalang, nak jadi ke skat ngagai kita ke terus berharap berpanggai ba Allah Taala dalam Yesus Kristus.
0: Okay, terima kasih Pastor ke sawat nuan bertanya kita ke penudi tadi. Ya, sama-sama meh kita nuan aku bala peninga berarti ke sawatnya tadi. Jadi tu Pastor aku meri awak tu sekali lagi ngagai nuan anu nuan ngerawap ke semua perkara ke udah dipejurai ketua apa topik kita kasar itu dituntut penguji teladan pengharap Job.
1: Kena aku menyimpul ke tai ke disebut kita nya pasal penghidup Job tu. Ianya cukup-cukup jadi ke contoh, jadi ke cuan, jadi ke teladan kita, kelebih lagi kita orang Kristian, awak ketuk jadi ke pelajar dalam kehidupan kita. Kita meda penghidup Job, tajak ia dalam penusah, dalam penguji, harta yang habis, anak yang mati habis, lalu harta yang pun lenyau, lalu nama tek misik yang lenyau. Nyentuk ke mega Job tu nyau sakit ti cukup raya. Ti ngujung ke bini ya ngasuh job nyumpah Allah Ta'ala lalu mati aja meh nuan pihak ko bini job tang job jadi teladan jadi kecuan jadi ke contoh bagi kita job nak ngerinsa job nak ngelayak Tuhan job nak peperang ngau Tuhan tang ya tadi suruh sendawa di mua Tuhan minta sawab Tuhan tajak penjob dikelingi balah kabannya tang job nak ulih dipengaruhi balah kabannya tang ia merenung ngagai Tuhan. Bekenya maga dalam pengharap kita menyadi mungkin kaban kengimai kita, mungkin kaban kespiak kita yang tadi engkau mebisi. Ia ka merik nasihat ke mana lebuh tua dalam penguji. Yang ka bisik mega merik nasihat kena mana baka bini job tu tadi tengu ujung ke job mega nak ninga ka utaikan negatif tang ia terus merenung ngagai Allah Ta'ala ti ngaga dunia. Dinga bala peninga kita nak tahu nak tanati nak tahu nak pepanggai setia ngai Tuhan laban bisi janji Tuhan kita minta job tajak pia dalam penusah tangbak pengujung ya ia menang atas penguji ia menang atas penusah lalu penghidup job diberkat dua kali lipat hari utai ku dah dikemisi ya ia diberkat Tuhan.
0: Okey, terima kasih Pastor ke simpul nuan haba topik kita ke sarito pulai baru ngai nuan anutup kita ba sampai penutup.
1: Apai kami ti di surga, Tuhan ti ngaga langit ngau dunia, Tuhan ti berkuasa atas semua utai. Tuhan kami merik terima kasih, merik puji, merik hati kami, tubuh kami, roh kami ngau sepenuhnya. Ngagai nuan Tuhan Jesus, awak ke kami terus bapangai, belempai, arap, lalu betuai ke nuan siku aja dalam penghidup kami. Nyalai Tuhan Jesus, nama pun utai kedasai ke kami, ngau semua bala peninga, keninga, program, pelasa jurai 6:35 tu, awak kenuan merkat, awak kenuan ngelepas, awak kenuan merik pemayak, lalu awak kenuan Tuhan, merik pengaga, lalu merik pemenang, lalu merik kami berkat, ti balipat, bahkan nuan ti merkat, Pak penghidup job kau dah dipelajar ke kami tu kami ngasai kenuan Tuhan selalu ngau kami lalu selalu nyertai kami. Terima kasih ke maneh nuan, terima kasih ke pengerinduk nuan nak puntan dalam kehidupan kami. Terima kasih Jesus tu sampai ke pinta kami semina di dalam nama Tuhan Jesus kami udah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau tu nyana kak program pelasa jurai 6:35 ungkup kami ngau tu. Terima kasih ngaga kita kuda bergulai ngau kami hari pun.

YFM, Sigulai Sichalai.

0: Katur Jalalun, sidat kepuasa, dekat terus nerit Katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: World Cup 2026 Hari 1, 15.06.2026 Main dalam Grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam Grup E. Ular di Padak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam Grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Gome, 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meet

John Denver dan lagu ya Take Me Home Country Road. Okey, program kita Country and Western ya, nyentuh lagi tengah malam tu lagi. Okey, nyapa dulu peningkat kita di fanpage kami ya. Semalam gang Anna Upi MA minta lagu kena merindang kebagaban ke malam tu ke Kia. Okey, kita dalam program Country and Western. Alex Delta Bina Wanta Barau MA di rumah Drana Selaja Penti Baru Skrong Engkelili. Malam tu mana gayari Benung Ningan Wan ke Kia. Minta lagu kena merindang semua kebagaban ke suah. Engkau berpesan ngelamak tu dalam radio pesan ya. Salam rindu, salam sayau, jagati, jaga mata, jaga rendiang. Salam Malaysia Madani kekia munyi kita ke baru dah habis macam berita ni. Terima kasih Alex Daltavina Watabarau. Catherine Robbins Putugas MA Juni Benz ini ke program kita. Jimbun Imah Megang Agnes Indai Robin. Mana gari di miri malam tu MA Benung Ninganuan. Terima kasih. Okay, Country and Western. Kita mending ke lagu di sada Brooke and Dawn. Lagu ya Missing You. Kedua lagi nginjau Cliff Richard, Bachelor Boy.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Cliff Richard, Bachelor Boy, kita ke rindu ba pakai main bul kita FIFA 2026 ke tahun tu edisi ke 23. 48 begah tim mantai ke 104 bengkah main ya. Diatur ber 3 bengkah menua besar ianya Amerika Syarikat US, Mexico ngau Canada. Malam tau ke pagi tu lagi pukul 1 pagi. Main ber grup E, Jerman bertemu ngau Croatia. Okey, 1 pagi lagi kira kesempat mulai pukul 12 mandi-mandi minta TV dah lama ne. Grup F hanya Belanda bertemu dengan Jepun pukul 4 pagi. Kita berhati ke tim Jerman dalam sejarah FIFA tahu ke World Cup kita 4 kali sudah jadi champion bak tahun 1954 main ke diatur bak New Zealand 1974 bak Jerman Barat 1990 main World Cup di Itali 2014 di Brazil kalah. Pemain ke nguasa ke gol ke pemandu ia manyu hari menua Jerman mega Microslav Klose ngau pemanyu gol ke di pasuk ke ia tau dikembang kita ianya penjaring terbanyak sepanjang zaman. Okey, 16 golnya ia boleh ke kita. Agi berpindang country and western. Ready, get set, don't go. Billy Ray ngau Miley Cyrus. Okay, kedua lagi ngau lagu Glen Campbell, Rhymestone.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya, kita segelai sejalan kau. Kami pemerudang malam kita ikan malam di malam hari Minggu, country and western. Okay, nyapa baru beliau kita di fanpage kami as a malam ke Dublin ke Baja. Hei, sebab lagi terbahagkan lagu Dolly Parton kau, Kenny Rogers kau, okay, Jeremy King, Demiri M.A. Benundingan Nuan, okay, yang minta lagu kena merindang semua peningat-peningat kita ke malam tu dituju ke mereka Helena Lewis, Julia Binson kau, bala anak yang megak semua sudah tu di Miri Magang dengan Nuan MA. Selamat bertugas dengan kebeningan kita ngarap ke terperindang Petrus Inchan sebanding ke program kita. Terima kasih Mary Nanta Magang, selamat bertugas MA. Kau kira bakal lama tu meh pesan Nuan, jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih ya. Terima kasih Wai Bulan Pegari benung dengan kita. Terima kasih Wai kesekali tu Mami Abang Magang. Okey, yang minta lagu kena merindang semua peningat kita. Manyuh kepada kita ke minta lagu-lagu Iban datang ke jam tu kita berdung dalam program Country and Western ya. Utang malam pagilah MA debah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya. Carpenters, oh, Yesterday Once More, ambil lagu Rob Stewart dan itu lagi Have I Told You Lately.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udara.

Good lah, Mario Robinson. Kalau lagu sudah, ya, listen to your heart, okay? Main jam kita 11.47 minit malam. Kita akan meninggalkan kami di selampur benua kita yang berdautinduk Y, okay? Hagi berkali engkau DJ Mebang Lubang Ribut Nyatuan Kai tengah malam. Terima kasih yang meninggal kami di selampur benua kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Meninggal secara online RTM Klik, ya, okay? Anda ingat semua paket main bola kita FIFA 2026 tak ada kita channel TV kami di RTM tau ke guna application RTM Klik, ya. Okey, lagu-lagu kita hari mesti dua ke di rintai ke aku sebab kita menyingkir lagu-lagu automasi lagi. Okey, timang kerbak tawas 6 jam ni tu lagi pukul 6 pagi-pagi ilah, ya. Okey, lagu di sana Elevan Song of the South dan menikmati lagu dari Elvis Presley hingga lagu ya The Wonder of You, ya. Kena tutup country and western kita yang ungkap, ya. Malam tu 14 hari bulan 6 kita kengin tu hari pengadah seri tuai, okay. Selamat hari pengadah panjang umur murah jeruki, ya. Ya, kebenung bang rantau jalan berjimat lubuh kita ke driver. Terima kasih lapan kaki dengan kami tentu, ya. YFM bermubarung kau DJ Meta Ketiu di Kaunti Pagilah Pemerindang Malam jam ke sama 9 hingga ke pukul 12 tengah malam, ya. Malam tu tinduk engkau jenak boleh mimpi ke mana, ya. Okey, bagai selama ingat pesan DJ Meta, jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja ya. Kita ya. Ya.
1: Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini dadu ke 12 bulan hari 5 tempat bat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ini kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bat Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi buat tempat masjid jamik betul eh? Ia kan enam tu tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu mereka hari pukul 10.30 pagi eh? Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Stephen Kaloningkan tadi eh? Program Siti ke tahun hari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat ya eh? Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Lama lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngaji primary satu dia perhati kena ni mayo chess historian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sila baterika yang kesama lupa mayo masuk ngaji primary ketebal lagi nyaw sama best sama geng. Arti sila tu tadi nyaw nadai hati rawan datai bandur baru bah sila ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Terlepas di pada sila mageng. Seminat kelasnya tadi ke kangsu historian mimet nanti historian.
1: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban dia siku main. Tentu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nyaba. Entang di baik kaban dia nyaba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
2: Dia nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba megah. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Semaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau pisik kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun kami saya nemu nama berkeni ke pengawalnya
2: tengah saya ke diri sebuah Sam nyamaya tanya enggak nama utai tu nemu pansut hari itu kita ikannya tahu kering nyamaya tanya kan nama berkeni ngutai tu
1: biasa nama ya sih
2: nyamaya siti hari pemanah ya Sam di kita mai saya tak ya sama dengan kita kerja pengawal Sam
1: anda salah tanya anda sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

ke tahun tu. Rokab dekat Diatur Bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat Diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Sebab sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna-benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi buat tempat masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya juga berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, puh lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada ada orang dekat dekat spon kah?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri nah patut nak mesin orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pian ne. Okey, nak mau tekan pak aku tu ne. Nak mau tekan bisi itu si. Salung erok di tu dia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai. Kamu
1: jika, kamu jika kampua merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, tak ada. Nak awak? Tak ada orang mendak, deh.
0: Nyin, mayu lah orang mendak tu. Nuan nemu, tak? Salah nong insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira korang sih. Aku selalu nginsap. Nak ada ke orang lara sih?
0: Ya, mayu orang ke nak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nonton makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk lah nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh.
0: Anak ngisah kan?
1: Kalau kamu hilang sih, kamu paluang kita dulu.
0: Nih, kamu pun takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur kendak dikmenar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: 24 itu lagi, kini pilih sebagai semifinal anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Desu dia. Desu dia kekal dengan sapa juara capa kemiala minggu tu. Sapa kedekat lebih serai kabar. Ketawa enggau kami.
1: Alah,
2: dia naik.
0: Lagu.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ninga, bisik siku ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ni, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku lelaki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon kah?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pia ne. Ke nama tu kampua ke tu ne. Nama tu ke bisi ditu si. Salung iro ditu le pia.
0: Kampua.
1: Kampua ditu, nyamai kampua ditu si.
0: Nyamai, kampua ditu nyamai. Kamu
1: ji ka? Au. Kamu ji kampua merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nantung insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak? Nada orang mendak deh.
0: Nyin, mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nung insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira korang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Eh patut nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal uang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dor, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dor kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang keterima kami yang tuai yang udah putus balah lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Sekedar hari acara kita ke nyipat anak kita tu tadi, bisik begaknya nak ngasi bersikuk-sikuk anak dekor kita.
1: Oh.
0: Lepas udah kita nyipat sidak ya, nyipat ngecara rindu ke aku tu. Agak gak sidak ya ngerja penyalahnya. Nanti semua acara disiplin fizikal ke bakal tu tadi nak ngasi. Acara disiplin bakal kita ke nagang, tak ke ngambil atau ke ngenyawah ke utai ke dikerinduk sidak ya nyemak ke jakuk baka handphone eh. Di pelapak kaku nya lebih lagi efektif ti ulih ngubah ulah sidak ya kati ulih kena kita ngerja atau ke baka tok kini
1: how sebenarnya aku nyangka ngena jakuk sempama atau utai ti selalu di disebut kita bentul awal lebuah ya agi nyadi tubo tang enti nyau besai anang kita mentul ya ngai kenyo patah. Lebuah kita disiplin anak tu bisi mega anak dekat ninga, bisi mega dekat ngelaban. Lalu tiap-tiap ikut bala anak, tiap-tiap ikut sidak ya anak sebakal perangai. So bekeni kita yang gaunya, lebuah sidak gig biak efektif penyuran nuanya. Tang lebuah dondo dah besai anang, nang nantai nyak ngegai sidak ya. Nuan mesti duduk ngesidak ya, lalu berandau ngesidak ya. Dan semua bala anak kita bisa utai ke deguna maka. Lalu perhati ke utai ke deguna sidak ya. Perhati megak pengelemik sidak ya. Lalu perhati megak ke pengeriang sidak ya. Kena pengeriangnya, kena kita mimbing, kena kita ngajal sidak ya tadi. Contoh, nanti sidak ya meruntak, pasti bisa kebuah. Nak puas hati kini, tahu ke yang cara yang berbagi yang orang petik salah kini. Lalu tetuk diperhati ke kita yang kebuah kalau ngenak ke jakuk ibu kita yang mesti ibu ngegai bala anak tu lalu belajar ke perangai sidak yang megah lalu ngenaknya ngenak caranya dia kita nemu cara berkeni ke ngasuh ajal kita efektif lagi ngegai sidak tu bak telefon aku selalu ngenak ke jakuk munyi tu bala peningah. Kita selalu nyebut telefon tu telefon pintar. Kadang-kadang telefon tu tau nyari telefon bodoh. Amat nak ya. Yeah. Anak kita inti sidak ya bedau nemu megai telefon anak ngajal sidak ya. Anak sekali-kali kita keinai kita keapai ngasuh telefon tu buan anak. Laban telefon tu pama jakuk buan. Erti jakuknya nama utek kepada sidak ya te nyadi kecigu nyadi ke guru sidak ya enti anak kita bedau nemu megai telefon anda ngajal sidak ya
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pimlia David, ngau YFM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merik influen ko kita deh ngagai penghidup nuan ngau aku nyadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tang entik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan.

0: aku nyo bisik kesaksian dito. Bisik bakih aku nyebut utai munyi itu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam utai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyo titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jaku laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakih ti betul serta manah bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemana ti daripada madik kita iti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Dan nama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu. Madu merik pengidup. Sampah merik penyakit. Penyakit ngerusak ke pengidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesma aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
1: Sajurai 635 Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: lompat iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Pak kedai makan hingga restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita.

0: собирай.
1: WAI.
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit ka beli, tolong share aja pada media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Selamat pagi para pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi ke dulu ke kami Gereja Seventh Adventist. Pagi itu kita mulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi ngau kita ngepun ke pelajar pagi itu aram kita sampai dulu. Sekali lagi Tuhan apai di surga, kami meri mulia terima kasih kenuan dan ngerak kami bari ke baru tu Tuhan nyambung support kami sekali lagi. Terima kasih ke peluang kami pagi itu ngepun kari itu ngau nuan. Nyalai lebuh kami muka ke jaku nuan lalu ninga pelajar rinya sawup kami merti kia meri Roh Kudus ngiring rundiang kami pagi itu. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar kita pagi itu sanggup mayar rega nitiah ke Yesus. Lalu ayat kita dari Luke 12 ayat 51. Kati kita ngumai aku datai mai pemayak ngage dunia. Ukai, aku ukai datai mai pemayak tang mai penyerkang. Siko missionary di menua India bisi nusui cerita pasal siko sedadu orang menua India ke bernama Mohan. Mohan balat bakal

al buah sidak bertempuh. Lalu ia dipasuk ke Basiti Hospital di negeri Punal. Ba tengah menua India, kenur ia berubat. Laban pengerusak tubuh ianya balat. Ia nemu diri tidak boleh lagi jadi sedadu. Nyalai. Beberapa bulan udahnya ia pin belajar serta berlatih ke pengawak masang wire elektrik ngambil ke ia bisik pengawak. Keulih dikerja ia lebuah ia udah baduk. Jadi sedadu. Pak nengerinya bisi City College Christian ke bernama Spicer College. Lalu tiap-tiap ngalih hari Sabtu, bala nemiak college datang ngegen nengeri. Lalu muka pelajar Bup Kudus ke bala nemiak mit. Ngau ke sebarang orang kebesai tuai ke bisi hati dekat nemu ajar Bup Kudus. Tu ngujuang kemuhan uliah bertemu serta bertelebak ngosiku anumia ari kolesnya ke bernama Mansur ke ngajar ya pasal Bup Kudus. Udah bekau ke belajar beberapa minggu mohan bisi amat hati dekatnya di orang Kristen tang ia bedau dekat mutus kerundian diri. Anang nuan bertangguh mutus kerundian nuan ke Tuhan ku Mansur ngan saya. Support kita itu pandai aja nang dina ingat. Tang Mohan berdaulih mutus kerundiang diri nerima Jesus. Lebuh ya udah nemu kelatih ya, ya peninggal ke Punah. Lalu mupuak ngagai siti negeri tunga ke utara menua India. Beratus-ratus batu penyawa harinya. Lalu sidap misionari itu pin nadai lagi ninggal berita ria nyentuh ke bisi hari siti. Sidap bisi nerima surat dari ya. Kenur ya madah ke diri. Aku dah mutus dekatnya di orang Kristen. Lalu aku dekat minta baptisa. Aku madah ke diri dekat datai ngagai Spicer College. Ngambil pelajar sekolah di anak lama. Lalu sekumbang ke dia. Aku dekat di baptisa. Ya, udah ngalau duit, lalu udah meli tiket kereta api, lalu madah kari, ngau jam ya dekat datai. Awak kesida di kolesnya udah ngamat penatai ya. Timpuh ke disemaya kenyapin datai, kereta api datai, tang muhan nadai dalamnya. Sida nulis ngegeya tang nadai dibalas. Sida nulis baru tang nadai gak dibalas. Berapa minggu udahnya. Ndak disangka-sangka sidak nerima surat Arya. Aku kena penusah besai ku ya. Malam apin aku ti dekat datai ngagai Spicer College. Ayah aku nemu tai ti dekat digaga aku. Lalu lebuh aku pulai kerja lemainya. Ya nambit pintu. Lalu ngambil senapang. Lalu dijuju ku ya ngagai dada aku. Lalu ku ya bijaku. Nanti nuan jadi orang Kristian mati nuan. Lebu aku tinduak malamnya, sida ngambil semua gari aku, ngau duit aku, ngau tiket kereta api aku. Lebu aku dani pagi, aku nemu diri udah dikurung sida dalam rumah dari mpu. Nyau kelama baru sida nyagi aku nurun kerja. Hari terempat kerja meh aku kenulis surat tu begagaut. Nama utai patut digegak aku dia tu. Sida misionerinya pin tekalanya nulis surat ngegeya ngasuhnya datai ke Spicer ngau nakak penyempat. Sida dekat ngirum ke ya duit ke tambang ya. Lalu buah ya udah nerima duitnya. Ia patut datai ngau jempat ke Punah. Ya me cerita muhan oleh datai ke Spicer College. Lalu ia belajar dalam lagi hari Bup Kudus. Lalu danya ia pin dibaptisa. Pastor ke baptisa ia pin berunding. Tu meh siku mensia ke amat-amat rindu ke Jesus. Ya ukai nyadi orang Kristen ke sengapa aja. Nak mayuah kita ke dekat betapi ngau penguji besai bakangi muhan. Lebuh kita dekat jadi orang Kristian. Tang genap ikut orang kemilih dekat nitiah ke Jesus. Dekat kena uji. Genap hari kita dekat mutus kerunian diri. Lalu milih. Sekali ke Jesus. Ngau jalai penghidup. Tidak beri ya ke kitanya lebih penting. Hari semua utai bukai dalam dunia tu.
baka Muhan bisi maya kita dekat di pejal milih antara Jesus tau ke seput kita. Nah mau tai ti dekat digagak nuan nebuah bakanya dah. Kati sanggup nuan mayar rega nitiah ke Jesus. Jesus sudah sanggup mayar rega nyawa nuan batas kayu regang. Nanti nuan jadi nembiaya kiamat. Nuan mega sanggup nyerah ke nyawa nuan diri. Kaya. Haram kita sampai. Oh Tuhan Allah Ta'ala, pai kami ti di serga. Terima kasih mayuh pagi itu. Tuhan lepas nuan udah ngerak kami dan ni. Lalu dah merik kami penghidup. Bari ke baru pagi itu. Terima kasih ke Jakub Perensang. Ti udah didengar kami hari cerita siku orang kuda mutus hati. Dekat nitiah ke Jesus selalu nyadi nembiak ya. Kami bersampai awak ke kami muka mutus hati nitiah ke Jesus dalam pengharap kami. Selalu milih jalan ya niap hari. Nak ngira utai ti nyadi dalam penghidup kami. Bukan nuan ti udah merekat semua orang ti sanggup ngerja berkata. Kami nemu nuan mega dekat merekat kami. Nanti kami sanggup ngerja semua pengasuh nuan. Nuan dekat ngiriang semua orang. Ti nunduk ke perintah nuan. Nuan dekat ngemujur ke pejalai sedak kenyerah ke diri ngiriang nuan. Kami bersampi ke semua orang ke ngerja utai ti dekat ke nuan. Awak ke Tuhan merekat sedak sari itu. Ibun semua kami dalam selamat nuan sari itu. Leban kami minta semua itu dalam nama Yesus Kristus di Tuhan kami.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tuk bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung, tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kami Lori Langkita Nintiang Ari.

Pura Luna Aria Maxwell Franklin Saran. Terima kasih milih YFM. Jadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ya. Ke oleh didengar kita hari frekuensi FM hari stesen RTM ke semak kau kita. Lalu pihak Mekah hari RTM klik ke pagi itu ya. Ke oleh didengar kita dini ajak Nur. Pegulai kita bawa penggerak pagi hari 1 ke Sarito ya 15 hari bulan 6 2026 kalau kita pegulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani ke pagi tu kita ke nurun gawak ke pagi tu ke bisi pengawak ke diatur Sarito. Ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mucur di perjalai. Okey, jadi bak tusun program kita nang bakal selama peninggal. Jam ke dua tolgi maca dulu pesan berat ke basic diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan berat tau ke pesan ke berbatang. Jadi ke jam ke terubah tau. Merindang kita dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku. Lagu kedua kena merindang kita ke pagi tau ya. Hari data darah tampun puji.

0: Beliau Yang Berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan Pengalami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh di atur dekat di atur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Adai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh mengat jadi ke Siti mengat platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kelebih lagi mengat bak kaum kita daya. Ini serta menanya yang mereka ngerapit kagai kaul dalam hidup kesemangat kagai sekolah sejalai buat semua kaum kediau di Sarawak itu. Pada peringa maya Niti Tahun tu ialah ia temuai ke di perbasa ke kalatai mainnya ialah ia Yang Amat Berhormat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia. Maya yang mereka dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai ukai seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang mereka bisi mereka hari menua luar di bisi temuai kagai Sarawak. Jadi atau cara ke Maya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai ya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix

0: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, hanya menua ke bertemu dan dini hari pagi lah peninggal ya. World Cup 2026. Jadi nanti kita bisa meda ya. Tentu mayuh bala kita ikan meda World Cup dini hari tadi ya. Kumpulan E kalai Jerman ngalah ke Curacao 7-1. Lalu baru dah tempuh bermain tadi mega ya. Ini tim Netherlands bertemu dengan Jepun. Hari kumpulan F bela seri 2 sama. Hanya tim ke baru dah tempuh bermain tumu pagi tadi ya. Nangkan kata lagi pukul 7 pagi. Menua ke dekat bertemu enya Kota Divoy ngau mega Ecuador. Urung pukul 7 pagi tu lagi ya. Aba TV Sukan RTM ngau mega Sweden dekat bertemu ngau Tunisia pukul 10 pagi tu lagi ya. Hari grup F mega. Jadi nya sekedar hari menua ke dekat berpikir World Cup atau ke Piala Dunia. Jadi semua pikirnya tahu daripada kita RTM klik hari TV OK omega Sukan RTM ya. Okey, pada pihak Arab ke kita sama nurun kawak gau regas lantang meh ke pagi tu ya. Tajapan mayuh game ke bermain tumu pagi tau ke Didi Ari laban ke bermain USA Canada ngau meka Mexico ya. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu awak pengerak pagi. 7 pagi tu lagi macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Piang Mega bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha!
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, awak ke sekali itu macam

Temperatur pegilah 16 hari bulan 6 2026 pukul 9 pagi. Hanya di pengawalnya dekat diatur Pak Rumah Sidempu, hanya Pak Rumah Pengabang, Setengin Baru, Engkelili. Ya. Jadi pesan tu lucu kaban belayan di Seratan Dur, madah ke ngetas ulit. Niang Limin anak usan ya, ke dekat diatur pergila 16 hari bulan 6 2026 pukul 9 pagi ya, ba rumah Sidempu, inya ba rumah Pengabang, Setengin Baru, Engkelili. Okey, lalu pesan kedua tu Ari Adin anak Runggah, madah ke apa ya, Runggah anak Ngali ya, Runggah anak Ngali udah nadai. Lalu nia ngarunggah anak Ngali itu dekat di Sengai Palamayu, malam pergila 16 hari bulan 6 ba rumah Sidempu, inya ba rumah Iduin Jawi, Entulang Tekaluang Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Melayu Tui, Lubu Antu, Engkelili, Dimiri, Melikin, Sebang Pelai, Skim Sekerang, Batu Lintang, Kucing, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili Agi berkaul ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Santinia anak Runggah 018-749 43 kusuang ya. Nya tadi pesan madah ke Runggah anak Ngali ya, Runggah anak Ngali udah nadai, lalu dekat di Sengai Palamayu, malam pergila ba rumah Sidempu, inya ba rumah Iduin Jali, Iduin Jawi, Tolang Tekalung Sri Aman, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal, ianya hari manis atau ke Uti anak Jingan, madah ke Iparia, ianya Julia atau ke bini Lamba anak Jingan, udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu, malam pergila ya, ba rumah Sidempu, inya ba rumah Jikam Kubal Batu, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba Lidung, rumah Siti Tisa, Bukung Pelaso, Bukung Asal, Sebangkui, Remabuang, Terusan Sri Aman, Menat, Awur, Petikal, Isu Bangat, Tekaluang ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Julia atau ke bini Lamba anak Jingan ya, udah nadai, lalu dekat di Sengai Palamayu, malam pergila ba rumah Sidempu, inya ba rumah Jikam Kubal Batu, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari tuai rumah Jerah anak Jonathan, madah ke Binia, Maria anak Kiai ya, Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Kepala Mayu, malam tu lagi pa rumah Sidempu, inya pa rumah Jerah Sungai Balai Sari Serikai, lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa sepemanjai Jalai Sari Serikai, Dipakan, Bintulu, Limbang, Bintangur, Dimiri, ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Maria anak Kiai ya, Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin, udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu, malam tau lagi ba rumah Sidempu, inya ba rumah Jerah Sungai Balai Sari Serikai, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal, ianya hari Easter Mawi, madah ke ngetas ulit niang suit anak Charlie ke dekat diatur 20 hari.

bulan 6 2026, inya hari 6 telah ya, pukul 10 pagi ba rumah Milton Tebang Bayai undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bayai entawa ibul pakit peruan genting san empadi batu lintang sepata melugu skim panggil di selepung tulang kubau lepung simpai san demam sutung di pakit liu sungai pinggai sengelau muka jumbir tekaluang di bintulu kelasin ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di temagang. Jadi penerang ke sili agib kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Felicia bak lumur 019-887-2636 ya. Yang tadi pesan madah ke ngetas ulit niang sewit anak cali yang ke deka diatur 20 hari bulan 6 2026, inya hari 6 tau ilak ya, pukul 10 pagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Milton Tebang Bayai undup Sri Aman. Ok, nya tadi pesan ke bisi diterima hari peninga kita. Udah tu lagi aku nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu. Merindang kita dah lama ngau lagu hari Stanley Bayang ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi aku ingin tai ke pesan buka ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari inya nganak luang madah ke lindun ana awan ya, lindun ana awan udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya, 16/6/2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Ndo Sridu Jalai Selalang Roban, lalu dekat dikubur ke hari tiga tu ialah ba penam Inglika Panjang Roban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kerubung rumah Sati Sungai Pituh ku Pibus, rumah Dana Sungai Sawak, Sungai Tapang Sari Serikai, Tapang Hujan, Tanah Putih Serikai, di Mudung Ruban, Nyiar Barit, Rumah Layang, Nanga Ibu Seruban, Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baru Ruban, Pantar, Pelaso, Ngajang, Ngau Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke lindun ana awan ya, lindun ana awan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila pa rumah Sidampu, inya pa rumah Ndo Sridu Jalai Selalang Ruban, lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga atau ila. Okey, nya tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari tuai rumah Dominic anak Jiram madah ke Indaya, jemah anak Sintuang, jemah anak Sintuang udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ya, pa rumah Sidampu ianya pa Sungai Besai asal Sri Aman. Lalu dekat di okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba balau pelanjau sungai seduku ran gua tulang meluku selepung punggo lacau sepau semunjan di Sri Aman Kucing Sibu Bintulu Miri ngau kaban belayan kabokai kena ulih disebut di Tomagang. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Dominic Jirampu bak lumur 019-818-8905. Jadi nyata tadi pesan madah ke jemaah Hana Sintuang ya, jemaah Hana Sintuang udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pak Rumah Sedempu inya ba Sungai Besar asal Sri Aman, lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Cecilia anak Matthew madah ke Indaya, ianya Miah anak Jana ya, Miah anak Jana udah nadai muka. Lalu di Sungai Pak Rumah Sidampu ianya Pak Lot 1433 Lorong B3 RPR Sibiu Bintulu. Penerang ke Cecilia lagi ya, kita tahu bertelepon ngagai Cecilia Pak Lumur 012-870-9866 tahu kan ucu Christina ya 013-836 6447 ya. Nya tadi pesan madah ke Mia Ana Jana ya. Mia Ana Jana udah nadai lalu di Sungai Palamayu ba rumah sedampu inya ba lot 1433 Lurung B3 RPR Sibiu Bintulu. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Empaling Labang, Labang Atas, Labang Baru, Suai Ngoni ya. Batang Kemena, Sabau, Silas, Penaso Igan ngau Kaban Belayan kabuka ikena uli disebut di Tau Magang. Okey. Ya tadi muka pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tau. Okey, lalu pesan ke Siti tau. Ya, jadi pesan tu tadi sudah dibaca peninga. Kita ingat tu dah lama sudah tu lagi nampung baca pesan ke buka ayam. Perindahan dulu ngau setiap lagu ke dibaik Linda ke pagi tau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Siti lagi pesan peninggal ya. Bertahu kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi. Tu pesan dari renting anak kudang. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Benang anak giang. Benang anak giang tau ke apai birai. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi per rumah sedempu. Ianya pak rumah lipa tanu layar betung lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan pak rumah tidi jungkal rumah sunang bebangai kiba rumah Macmillan Rian Batang rumah William Ubus Sekuyat Lama rumah Siba Nanga Beran Bebuli yang atas, bebuli yang baru, bebuli yang tapang, Luban Ili, Luban Ulu, Maja Penurin, Empelai Ili, Setambak Ili, Sekata Pasak Baru, Serudit, Ngau Kaban Belayan ke Buka ya, kena ulih disebut dari itu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke benang anak giang ya, benang anak giang tau ke apai birai udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah sedempu inya ba rumah lipa tanu layar betung lalu dekat dikubur ke pagi pagila okey nya tadi pesan mega ke bisi diterima ari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi awak no maca pesan mega boleh didinga kita ba awak ngela tengah hari ngau meka sada lemai di YFM. Okey, 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi pendengar bulan dengan aku Min Meliza Rayon bak berita pagi hari 1, 15/6/2026 lalu ke Terubatu Batang Berita. Kabel dalam Tasik Sarawak, Johor ngantik pemendar Ari Indonesia negap ke arus penyambung menua. Pelajar kunci besai transformasi komuniti Kelabit ngada ke mayuh bala profesional ngau ketua IT mantuk ngemansang ke menua. Penyaga ramah komuniti ditegap ke bisik 56,000 ikorang nerima bantu pengelantang di Serata Sarawak. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Projek mansang kabel dalam Tasik ti nyambung Sarawak ngau Johor agi ngantik pemendar ari Perintah Indonesia. Pemendarnya sebedau pansiak dalam Tasik oleh dipejalai ke dikena nentu ke jalai ke penudi projek tu. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Fadila Yusof madah kebuah alai pihak laban kira 60-70% jalai kabelnya dengah kandang Tasik menua sepia. Projek kabel dalam Tasik Sarawak Johor diperambu nyadi siti ari inisiatif dikena negap ke arus penyambung ngau line internet kapasiti tinggi antara Malaysia Timur ngau Semenanjung Malaysia. Ya madah munyinya pengudah berjadi ke Surau Nurul Muslimin Kampung Sungai Bedil di Petrajaya Kuching. Pelajar terus nyadi penyungkak besai ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada kemayuh raban profesional ngau bala tuai ti nyawup ngemansang ke menua Sarawak. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Galamada, penyulutnya berengkah dijapai kenyau ari pelajar formal ditumbuh bak sekolah Keterubah di Pak Main, Urung tahun 1950-an. Kenyau arinya, komuniti Kelabit dia tu udah ngada ke mayuh raban profesional bak dalam mayuh macam bidang nyengkaum pengawak perintah, engineering ngau undang-undang. Yang maksud ke Jakoto bak pengrami nyuak kanugrah penyulut pelajar Rurum Kelabit Sarawak ke-22 di Amiri. Bak pengraminya 46 ikut nembiak ngau sikut penerima degree Dr. Falsafah serta 3 ikut pengajar ke udah pincin nerima tanda basa ke pemujur ngau bantuk sidak ngagai bidang pelajar. Perintah Sarawak terus negap ke kawa penyaga sosial dengan mayo macam inisiatif timri penguntung ngagai rakyat kenyau ari anak mit nyentuk ngagai orang tuai. Menteri Pemansang Orang Indo Nembi Amit ngau pengelantang Raban Bangsa Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, lebih 56,000 ikut penerima bantuk pengelantang di Serata Sarawak. Tuk mungkau belanja lebih 126 juta ringgit nakak ke dia tu. Antara program tidak berjalan ke ianya Endowment Fund Sarawak, EFS, serta macam-macam skim bantu pengelantang ngau perubat. Nakak bulan 4 tu tadi, lebih 150 ribu akaun EFS sudah digagak ngambil anak miet tilayak terima bantu RM1,000 dari Perintah Sarawak. Yang maksud ke Jakut tu buat program Kami Prihatin Kita Penting Zon Serikai. Pengawak ngemansang ke Sarawak patut setipak ngau pengawak nyaga serta ngetan ke warisan budaya serta adat ti nyadi identiti rakyat di menua tu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, penyulut ekonomi ngau pemansang fizikal aja ndak cukup enti pengawak nyaga warisan ngau budaya ndak dikemerat. Mayu macam budaya adat ngau main asal ti dikemerat ke rakyat ari pupu bangsa di Sarawak jadi reta ti beregah ti ukai semina nempa identiti menua tu tang mega nyadi pogok pengelantang ngau penegap rama ti diasai nyentuak ke sarito. Ya mada munyinya lebih berjadi ke aktiviti ngaga dumpling berserimbai ngau pesta perau naga ke diatur sayap induk parti seartis rakyat Sarawak Pampang Senadian di Miri. Kita datu benar mendiang ke berita hari YFM.
Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Diatuk Benua Ngantik Penetap Ari Upis Mineral Ngau Geoscience Malaysia Bekawa Ngau Penyampau Gas Metana Keditemu Bak Palan Ngagak Jalai Besai Tebing Tasik Utara di Kampung Datuk Kuala Lawas. Direktur ya Jamri Masran Madah anti penyampau gas keditemunya mimit sidak berkuasa dekat ngelak ke gasnya patut pansut ke diri serta seraya seruran matau ngau siliak kandang endurnya. Tajak pihak anti penyampau gasnya ditemu maiwah serta berguna ke timpuh ke panjai no mansut ke diri kandang endurnya nekak ditutup belalau ke jakuk lalau aripaka nyengkawum cara nyekat ngena semin tau ke tanah. Sebedau tu, Raban Hazmat JBPM Zon Bintulu netap ke bisik gas metana pengudah tiga kali berjalai ke pansiak bak kandang endurnya. Berindia arinya, bomba merik perambu ngambil ke kandang endurnya ditutup sementara nyentuk ke pansiak ngau penilaian ke siliak agi tembuk di berjalai ke. Yang maksud ke jakut tu ngagai media maya program Limbang Firefighters Run 4.0 di Balai Bomba ngau Penyelamat Limbang. Sarawak terus negap ke penduduk yang nyadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak lebuh Sarawak nyadi palan alai ngatur World National and World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 di Miri kena 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Mada pengawaknya ukai seminar dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tamaga muka peluang dagang beranak ke pukul ngau kerjasama antarabangsa. Wet Chef 2026 dipelabak ke oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 bengkah menua. Yang ada munyinya berawu media WhatsApp 2026 di Miri. Antara program ke Narit Ati ianya program Asia on a Plate, pengerami pemakai, pekit seni latte, barista, ngau pekit ngagak kopi dunia. Agensi Penderit Adat Maritim Malaysia Sarawak muja nerima baru sebuah kapal berikan ari menua tu ti anyut ngagai kandang Tasik Indonesia. Kapalnya diserah ke Sedadu Tasik Indonesia TNI LAL ndak jauh dari sempadan menua Malaysia Indonesia di Tanjung Datu Sarawak. Direktur Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz Mada kapal ke dipejalai ke Sikut Juragan dari Laosnya direport ke ndak boleh digiga ngau telepon lebuh ia berikan bak kandang Tasik Malaysia. Penerang pasal penusahnya diterima Sub Palan Penyelamat Maritim Kuching dengan Palan Penyelarasan Penyelamat Maritim Putrajaya kena hari 5 tu tadi. Hasil hari kerjasama upis berkuasa Malaysia ngau Indonesia, TNI AL muja nemu lalu narit kapalnya ngagai pos Sedadu Tasik termasuk ngambil ke diperasa ngau sila agi. Udah ke diperasa kapalnya nadai ngereja sebarang penyalah sekumbang penusah tu ke nyadi. 44 ikorang dari kampung Burung Lilin Batu Empat Kuching nerima tong sampah baru dari Majlis Perbandaran Padawan MPP. Tong sampah 120 liternya dikena nganti tong kelama tiudah rosak serta pecah ke diberi 4 tahun ke udah. Pengawak nyuak ketungnya udah dipenyadi Kaban Konsen Negeri Adun Batu Kitang, Datuk Loke Chiang bak mua Masjid Bakti Nur Islam Jalai Arang. Bak pengraminya megak, Datuk Lo bisi nyuak ke cek geran nintiang tahun ari wang toro Adun Batu Kitang RM3,000 ngagai JKK genturong pendiaunya. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kabel dalam Tasik Sarawak, Johor nganti pemendar ar Indonesia negap ke arus penyambung menua.
Pelajar kunci besai transformasi komuniti Kelabir ngada ke Mayuah bala profesional ngau ketua iti mantuk ngemansang ke menua. Penyaga ramah komuniti ditegap ke basic 56,000 ikurang derima bantu pengelantang di Serata Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1 nyadi berita tu tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Akucia. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai ke Miri, laban ti berjadi mai bengkel projek baru. Ba penemuannya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat civik tinya di Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah harinya, ia megang meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya bersemengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah harinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam imetak mai bercaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke pengirawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tingayan ke tanda sukung ba menua Miri.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Leka jako sarito ianya cabau CHABAU cabau. Roti jako cabau ianya pengawak bakal nebas mantap mampat ngempat mutung tau ke nguntin tang pengawaknya ndak digagak ngau mana tau ke ndak alus. Contoh genteran jako ke terubah. Pemaduk ya meaku ngagai kedai ibunya. Nyau sengapa buat aku di tempat ya. Seminat di cabau-cabau ya sengapa aja. Contoh genteran jakuk kedua. Anang cabau-cabau kita nebas madang umai tuan rumah. Naklah diberi ya upah mimit lagi. Nyanaka seleka jakuk sarito. Ianya cabau.
2: Seleka jakuk sarito. Tahu dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
3: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sume 24 iti lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.